0: agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umat ini menjalankan atta sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yakni kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
7: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Membuka
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
9: Pelaksanaan memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat terjadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lainnya semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
8: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
10: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
11: Batu.
10: Batu?
11: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
10: Ibu kayak mendesain langsung?
11: Iya, mendesain sendiri.
10: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
11: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
12: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar, ya.
8: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Tentang juga terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
14: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan

0: Ia berharap melalui perda yang baru nantinya, persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
3: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
2: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
4: Harapan kami sebagai korban lumpur, segala realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
2: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh

0: boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kesha Lavronka dengan judul lagunya Pelarian. Tebas spesial untuk ada yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan 43 menit berjam pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda masih bersama saya Dela Wawi hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mau nyapain dulu deh yang sekarang lagi siap-siap buat pergi kondangan. Banyak banget hari ini undangan ya. Dari mulai akad, mungkin juga ada resepsinya juga. Atau ada acara akikahan ya. Atau aduh pokoknya hari ini banyak banget undangannya. Sampai bingung ya mau kemana dulu ya. Pokoknya hati-hati aja di jalan. Tetap waspada, tetap ikuti peraturan lalu lintas yang ada. Jangan sampai ngebut. Terus juga mengabaikan peraturan yang ada. Tentunya Anda akan ditemani bersama kami dengan informasi-informasi keruan dengar Anda, informasi Sumatera Selatan dan sekitarnya. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Nanti bakal balik lagi keruan dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI untuk di Palembang pagi ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Ada Rangga Cinta dari Eva Salia dan Bilal Indrajaya yang sudah mengajak kita tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, kami akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lintas Raya Terpadu atau LRT Sumsel ini melayani sebanyak 19.677 penumpang selama masa libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia di Pertiga Palembang, Aida Suryanti, ini mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat 2%. Ini kalau dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 19.265 penumpang. Ia juga menjelaskan mayoritas masyarakat ini memanfaatkan LRT Sumsel ini untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga, mengunjungi pusat pembelanjaan, dan menuju sejumlah lokasi strategis di Kota Palembang selama libur panjang. Jadi berdasarkan data operasional, Stasiun Asrama Haji ini menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi sebanyak 4.307 penumpang. Selanjutnya disusul Stasiun DJKA 3.334 penumpang, Stasiun Ampera 3.030 penumpang, Stasiun Bumi Serjaya sebanyak 2.521 penumpang, dan Stasiun Bandara 1.367 penumpang. Tarif perjalanannya terjangkau, maksimal Rp10.000 perjalanan. Ini ternyata membuat masyarakat semakin memilih LRT Sumsel dibandingkan kendaraan pribadi. Dan selain itu juga kemudahan akses menuju berbagai titik strategis di Kota Palembang ini ternyata juga dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik tersebut.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Tempat dari Rihanna with California King Bed. This is special for you guys yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Palembang ya. Mau nyapain dulu selamat pagi. Katanya mau dengerin tembang kesayangannya. Oke. Katanya mau dengerin tembang Dewa 19 Elang ya. Biasanya Mistikus Cinta. Tapi buat pagi hari ini katanya Kak Dela aku mau dengerin yang Elang aja. Oke, siap ya, ditungguin ya. Jangan lupa doang untuk mengunduh aplikasi kami. Nanti kalau misalnya siaran terestrialnya rada-rada gimana gitu ya, bisa ke RRI Digital dong, download di Play Store atau juga di App Store RRI Digital ya. Di situ kamu bisa dengerin dari RRI Jakarta, RRI Surabaya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke deh, dari seluruh Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, terus RRI Net, pokoknya ada di RRI Digital ya. Beralih ke informasi lainnya dulu nih pendengar, pemerintah Kota Palembang Sumatera Selatan ini menjalankan program mengedukasi siswa guna mencegah perundungan atau bullying dan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi program edukasi tersebut ini dimulai serta difokuskan di wilayah Kecamatan Gandus Palembang dan ini dipimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Palembang Ida Royani didampingi Camat Gandus Jufriansa. Ini untuk inisiasi langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan wakilnya Prima Salam. Camat Gandus Palembang Jufriansa juga mengatakan bahwa program tersebut merupakan langkah preventif yang sangat krusial ya, mengingat lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk menuntut ilmu. Jadi menurutnya wilayah Kecamatan Gandus dipilih sebagai lokasi pionir agar edukasi ini dapat menyentuh langsung para siswa di kawasan yang membutuhkan perhatian cyber dan sosial yang lebih intensif. Nah, dan sementara itu Ketua DPW Palembang Ida Royani dalam arahannya juga menekankan bahwa pentingnya peran aktif guru dan orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak. Jadi program edukasi ini juga tidak hanya menyasar para siswa tetapi juga memberikan pembekalan bagi pihak sekolah agar tetap membawa sinyal-sinyal perundungan sejak dini.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Ini pas banget kalau ada rencana buat liburan atau juga kayak ngambil cuti ya, untuk merefresh pikiran sejenak dari rutinitas yang memang padet banget. Ini masuk playlist ya, playlist lagunya kamu di jalan, terus berdua nikmatin suasana kota yang memang kamu pengen banget. Nah, kalau ditanya pengen liburan kemana nih? Terus dengan budget yang memang udah dipersiapin dari jauh. Kalau ditanya pengen kemana, aku kayaknya pengen ke Bandung ya. Kangen Batagor. Padahal di Palembang kan banyak, tapi rasanya tuh beda. Sama halnya kalau kita orang makan pempek di Jakarta, itu beda rasanya sama dari aslinya ya, dari tempat aslinya. Ya udah deh, mulai sekarang nabung nih, biar bisa menikmatin cuti atau juga libur akhir tahun bersama orang tersayang ya. Jangan lupa budgetnya gak sedikit lebih, nanti pulangnya bawa oleh-oleh, oke? Samuel Ciptanya kita tinggali dulu pendengar, kita beralih ke tembang selanjutnya dulu. Dan ini mungkin juga bisa masuk playlistnya kamu untuk nikmati suasana di kota Palembang. Ada Rio Clevi, Bunga Abadi, spesial untuk adik masih setia bersama kami di Palembang pagi ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menjamin ketersediaan stok 9 bahan pokok atau sembako aman memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir Desember 2026 mendatang ya. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hashim, ini mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir pasokan pangan karena pemerintah daerah telah berkoordinasi intensif dengan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas tersebut. Dan ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan di lapangan menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin, harga berbagai komoditas sembako dan sayur mayur secara keseluruhan masih relatif stabil. Daya beli masyarakat juga terpantau kondusif meskipun terjadi sedikit kenaikan harga pada komoditas cabai dalam 3 hari terakhir ya. Dan selain memastikan kuantitas pasokan, pemerintah Kota Palembang juga bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ini juga memastikan kualitas, kebersihan dan keamanan pangan yang beredar di pasar tradisional bebas dari zat berbahaya. Ia juga menambahkan bahwa pihak BB POM ini dipastikan akan terus melakukan pemeriksaan terkait di seluruh pemeriksaan berkala ya di seluruh pasar di Kota Palembang guna memberikan rasa aman bagi konsumen.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: RRI Palembang 92,4 FM, kanal informasi dan insight.

Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer Palembang, Roni Farulian dengan Pesona Sederhana. Ini sudah kita lintas waktu saat ini 4 menit beranjak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, masih di Palembang pagi nih pendengar, dan tentunya kami masih akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat sebanyak 809 kasus positif campak dari total 2.882 kasus suspek ini sepanjang Januari hingga 26 Mei 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sumsel, Ira Prima Desa Ogatia, ini mengatakan bahwa jumlah kasus campak mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya setelah sempat meningkat pada Januari hingga April 2026. Kota Prabu untuk kasus campak ini terbanyak ditemukan di Kota Palembang dengan jumlah kasus 442 kasus positif dari total 1.495 suspek. Selanjutnya untuk Kota Prabu Muli mencatat 57 kasus, Musirawas 54 kasus, Muara Enim dan Ogan Ilir masing-masing 39 kasus. Sementara itu Kabupaten Musirawas Utara mencatat 34 kasus positif, Musi Banyuasin 33 kasus positif, Lubuk Linggau 31 kasus positif, dan Banyuasin 29 kasus positif. Dan untuk menekan potensi peningkatan kasus, Dinkes Sumsel ini telah melanjutkan program imunisasi lengkap, khususnya imunisasi MR atau campak rubella yang dimulai sejak anak usia 9 bulan sesuai jadwal.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita akan mengetahui informasi terkini dari arus lalu lintas Jalin Sum KM 18 Kecamatan Talang Kelapa pagi ini terpantau lengang bersama rekan kami Muhammad Maulana. Maulana.
1: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini Minggu 31 Mei 2026 melaporkan dari ruas jalan lintas Sumatera Palembang Bitung kilometer 18 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, di mana berdasarkan pantauan hingga pagi ini kondisi arus lalu lintas di jalan Sum kilometer 18 terpantau relatif lengang dan lancar. Volume kendaraan yang melintas masih belum begitu ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kendaraan bertonase besar seperti truk angkutan barang dan bus antar kota antar provinsi masih terlihat lintas, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Dari arah Betung menuju Palembang, mendengar arus kendaraan bergerak normal tanpa hambatan berarti. Sementara itu dari arah Palembang menuju Betung, lalu lintas juga terpantau lancar dan belum terjadi perlambatan arus kendaraan. Meski demikian, para pengendara tetap diimbau untuk mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang jalan Sum kilometer 16 hingga kilometer 20, terutama pada jam-jam sibuk. Sebagai alternatif, kami informasikan para pengendara dari arah Jambi menuju Palembang dapat memanfaatkan jalur Simpang Alfawan, sedangkan dari arah Palembang menuju Jambi dapat melalui jalur Simpang Tanah Mas untuk menghindari jika terjadi antrian kendaraan atau kemacetan dan perlambatan arus lalu lintas. Selain itu pendengar, saya informasikan kembali bahwa di sepanjang ruas jalan Sum Palembang Betung, khususnya mulai dari kilometer 13 hingga kilometer 20, masih terdapat beberapa titik kerusakan badan jalan yang berpotensi menyebabkan perlambatan kendaraan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Sejumlah ruas badan jalan masih dalam kondisi bergelombang dan masih dalam proses penyekrapan oleh pihak terkait. Namun demikian, untuk kerusakan di kawasan kilometer 16 dan kilometer 18 ini yang paling parah dan sudah berlangsung cukup lama hingga kini belum mendapatkan perbaikan permanen dari pihak-pihak terkait. Sementara itu, dengar, untuk aktivitas masyarakat di sekitar kilometer 18 hingga kilometer 16 pada pagi hari ini terpantau berjalan normal. Sejumlah pelaku UMKM, pedagang sarapan pagi, pedagang buah yang biasa beraktivitas di sekitar jalan Sum kilometer 18 masih terlihat telah melakukan aktivitas seperti biasanya meskipun kondisi masih relatif sepi. Selain itu, untuk kondisi cuaca, pendengar, pada pagi ini untuk wilayah Kecamatan Talang Kelapa, khususnya Kelurahan Sukomoro, pagi ini cuaca terpantau cerah dengan langit yang cukup bersih dan hanya terlihat awan tipis. Suhu udara mulai terasa panas seiring memasuki musim kemarau. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, pendengar, bagi para pengguna jalan dan warga yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah untuk tetap mengutamakan keselamatan dan berhati-hati saat melintas di ruas jalan Sum Palembang Betung, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi air yang cukup karena saat ini sudah memasuki musim kemarau dan cuaca yang terik dapat membuat kondisi tubuh menjadi lemah. Ya, demikian pendengar dari Banyuasin, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa. Saya Muhammad Maulana, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, laporan langsung Muhammad Maulana langsung dari arus lalu lintas Jalin Sum KM 18 Kecamatan Talang Kelapa pagi ini terpantau lengang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 92,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Laporan terkini.
1: Libur Idul Adha masih dirasakan dengan rendahnya aktivitas kendaraan yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta. Kendaraan yang melintas didominasi tonase berat. Laporan selengkapnya dilaporkan rekan kami Aditya Adit.
2: Ya, Dela dan juga pendengar, masih dalam suasana Idul Adha dengan izin Bapak izin. Kondisi aktivitas lalu lintas tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta sampai dengan pagi hari, tepatnya pada Minggu 31 Mei 2026, kendaraan bertonase berat ini mendominasi di perlintasan jalur Jalan Soekarno-Hatta pada pagi hari ini. Untuk kendaraan pribadi, dalam juga pendengar, tidak terlalu signifikan. Bahkan memang kami memantau kendaraan bertonase berat ini sendiri sejak pagi tadi berlalang di kawasan ini sendiri. Dan yang menjadi perhatian, tepatnya saya berada di kawasan depan SPBU Jalan Soekarno-Hatta ini sendiri. Sejak pagi tadi, antrian kendaraan bermuatan, tepatnya, yang menggunakan bahan bakar jenis solar maupun biosolar ini sejak pagi tadi sudah mengantri cukup panjang. Dan ini juga merupakan fenomena yang biasa terjadi di jalur atau di kawasan SPBU Soekarno-Hatta ini sendiri. Ada dua titik SPBU di jalur atau di jalan Soekarno-Hatta ini sendiri, dan semuanya hampir rata-rata di setiap harinya terjadi antrian bahan bakar jenis solar maupun biosolar ini sendiri. Nah, ini juga menjadi catatan bahwasannya memang aktivitas kendaraan yang melintas di jalur ini sendiri didominasi dengan kendaraan tonase berat, baik mereka yang akan mengantri untuk mendapatkan bahan bakar jenis ini sendiri yang terbilang sejak beberapa bulan terakhir cukup langka karena upaya dari pemerintah pusat yang akan menarik bahan bakar jenis biosolar B40 ini sendiri, dan rencananya pada 1 Juli mendatang seluruhnya akan diganti dengan B50. Ini juga menjadi kekhawatiran bagi para sopir bermuatan ini sendiri yang menggunakan bahan bakar jenis solar maupun biosolar. Dan juga adalah tidak hanya kendaraan bertonase berat atau bermuatan yang sedikit khawatir atau khawatir berkaitan dengan upaya dari penarikan dari B40 atau biosolar yang saat ini masih digunakan. Dengan peluncuran B50 sendiri menjadi pertanyaan bagi mereka yang menggunakan atau sopir yang memiliki kendaraan jenis biosolar atau solar ini sendiri, khawatir apakah nanti per 1 Juli mendatang semuanya sudah rata atau mungkin ada semacam penyesuaian sehingga ada pembatasan atau pengiriman yang terbatas, sehingga dikhawatirkan nanti ini juga berefek akan dampak-dampak ekonomi atau pengiriman barang khususnya di Sumatera Selatan dengan penerapan B50 nantinya. Dan mereka tentunya berharap bahwasannya untuk penerapan atau konversi, bisa dikatakan seperti itu, penggunaan bahan bakar jenis solar maupun biosolar yang digunakan atau dibutuhkan oleh kendaraan diesel ini sendiri memang benar-benar semuanya memadai atau tercukupi, tidak ada kekurangan saat nanti launching konversi itu ditetapkan oleh pemerintah pada 1 Juli 2026 mendatang. Dan sampai sejauh ini memang pengelola SPBU atau petugas SPBU yang melakukan upaya pengaturan untuk kendaraan yang akan melakukan pengisian bahan bakar biosolar maupun solar ini sendiri sedikit ekstra dalam melakukan pengaturan, karena memang tidak jarang atau memang bukan tidak jarang, bahkan sehari-hari antrian ini sendiri mengular hingga berhadapan antara jalur menuju ke arah simpang atau perempatan poligon atau dengan mereka kendaraan bertonase berat yang akan masuk ke SPBU. Nah, ini juga menjadi catatan bahwasanya kendaraan yang akan mendahului atau memotong jalur dari jalur bandara menuju arah poligon ini tetap berhati-hati saat akan melintas di kawasan SPBU yang berada di Soekarno-Hatta, karena memang banyak sekali antrean kendaraan bertonase berat ini sendiri memarkirkan untuk mendapatkan bahan bakar jenisnya sendiri, dan ini juga sering terjadi kecelakaan akibat mereka yang berupaya untuk memotong dari jalur kiri tanpa memperhatikan adanya kendaraan-kendaraan bertonase berat yang mengantri bahan bakar jenis solar maupun biosolar ini sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk cuaca pagi ini terpantau cukup cerah, namun memang ini menandakan bahwasannya diperkirakan sesuai dari pantauan kami sendiri, cuaca panas ini sendiri dikhawatirkan akan mengganggu jarak pandang bagi mereka yang akan melintas jalur Soekarno-Hatta ini sendiri. Dan yang terakhir adalah kami berharap, ya kita berharap dengan antrian ini sendiri, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan konversi ke B50 nanti tidak akan menimbulkan kepadatan lalu lintas yang cukup signifikan di kawasan SPBU di Soekarno-Hatta ini sendiri. Demikian Dela dan juga pendengar, dari kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Aditya melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laporan langsung Aditya Priyanto mengenai libur Idul Adha masih dirasakan dengan rendahnya aktivitas kendaraan yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta, kendaraan yang melintas didominasi tonase berat. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi terkini dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Miss Hijab Sumsel 2026 menggelar lomba fashion show tingkat SD di Transmall Palembang. Bersama rekan kami Muhammad Irfan. Irfan.
0: Ya, terima kasih rekan Dela. Saya akan informasikan dalam pengumuman saya aja juga. Sejak semangat pembahasan show, tingkat sedia terhadap dan pasti saya sedang bersama dengan winner di 2026.
3: Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Ramadi. Alhamdulillah, saya berada menjadi winner di 2026. Baik Kak, kalau acara hari ini itu khususnya belum kesempatan menyanyikan lagu Indonesia lain yang sudah pastilah dengan tiga, yaitu langsung mengadakan dan memulai lomba video tersebut. Empat yang bersihnya hebat kita, ada dari Indonesia, putra-putri Nusantara, ada perwakilan dari kreatif di lomba puisi juga. Selanjutnya kita pada ada pengumuman pemenang Kak. Sudah ada dua lomba di PM, sudah dilaksanakan secara online. Hari ini dua pemenang lomba tersebut akan hadir juga hari ini.
0: Mbak, bisa dijelaskan berapa jumlah kita bisa cari ini?
3: Kalau untuk fashion itu tadi 3 orang dan untuk fan seluruh itu 6 orang. Lomba yang kali dibuat ini kami sudah menerima berbagai dari kabupaten, dari berbagai kota, dan jelas salah satu pemenangnya juga ada dari Kabupaten Muara Enim, Pak. Jadi sudah hadir pada hari ini juga. Baik, kalau dibilang mengenai tujuan itu yang pastinya mengembangkan kreatif dan anak ya Kak. Saya diri dan menambah aset kita yang air sendiri. Untuk perlombaan ini apa kali dilakukan Kak? Dan untuk kami akan sudah dibuat bulan di Sijab Sumatera Selatan. Kalau untuk pemenang Kak, kami kan sebagai perusahaan yang pastinya akan mencari. Jadi lomba fashion show, lomba pencarian, lomba fashion bibit baru, bibit yang memiliki potensi kuat. Maka itu kami mengundang mereka dan mengajak untuk mengisi kami di tahun selanjutnya. SD di umur di kelas 1-6 Pak, sedangkan untuk kuat dan memiliki umur 3-6 tahun. Harapannya itu pastinya saya ingin dan kami percaya diri dan memiliki kreativitas. Masih kita percaya mereka ini memiliki potensi yang besar, namun mereka tidak mampu untuk meminta. Harapannya, ayo kita coba seluruh kegiatan yang kalian inginkan jangan menunda-nunda. Nah, kalau tidak,
0: Revi, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Terkenal informasi saat ini tadi sudah dilakukan sekitar pukul 9 pagi tadi. Ini banyak sekali yang menggunakan pakaian pun juga sebenarnya. Untuk sementara informasi yang bisa kami sampaikan dari Transmart Muhammad Irfan, moderator untuk Indonesia.
1: Baik, laporan langsung Muhammad Irfan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila Miss Hijab Sumsel 2026 menggelar lomba fashion show tingkat SD di Transmall Palembang. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan situasi minggu pagi masyarakat memanfaatkan akhir pekan dengan olahraga di kawasan Kenten Permai bersama rekan kami Agrani Sombing Agan.
4: Dela dan juga pendengar, selamat pagi. Suasana minggu pagi di kawasan Kenten Permai Palembang dipenuhi aktivitas masyarakat yang memanfaatkan akhir pekan untuk berolahraga, beribadah, dan juga berkumpul bersama dengan keluarga. Sejak pagi hari, sejumlah ruas jalan di kawasan perumahan maupun juga di kawasan Kenten terlihat ramai oleh warga yang berjalan santai, jogging, bersepeda, hingga juga melakukan senam ringan. Anak-anak juga tampak bermain sepeda dan berbagai permainan lainnya di area lingkungan perumahan. Cuaca pagi ini terpantau cerah dengan udara yang juga cukup nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan, dan kondisi ini juga menyebabkan warga cukup antusias untuk memanfaatkan waktu libur untuk beraktivitas sejak pagi hari. Sementara itu, pantauan kami arus lalu lintas di kawasan Kenten terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga sepeda motor milik warga yang beraktivitas pada akhir pekan. Dan aktivitas rumah ibadah pada minggu pagi ini, pantauan kami juga terlihat cukup ramai. Sejumlah masjid seperti juga Masjid Darussaid Abiasan misalnya, yang menggelar kegiatan kajian dan juga pengajian rutin setiap minggu pagi. Sementara itu, pantauan kami juga beberapa rumah ibadah lain seperti gereja juga di kawasan Kenten ini melaksanakan ibadah minggu pagi dengan dihadiri banyak jemaat. Selain berolahraga dan juga beribadah, sebagian warga juga memanfaatkan minggu pagi ini untuk bersantai di beberapa pusat kuliner dan juga tempat jajanan yang sudah ramai dikunjungi sejak pagi tadi. Bahkan ada juga spot kopi misalnya yang cukup ramai juga menjadi tempat tongkrongan oleh masyarakat di sekitar. Hingga saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Kenten masih berlangsung dengan suasana yang juga ramai, tertib, dan juga kondusif. Dan dari kawasan Kenten, Agrani Sihombing melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Laporan langsung Agrani Sombing, situasi minggu pagi masyarakat memanfaatkan akhir pekan dengan olahraga di kawasan Kenten Permai. Kami terus akan mengajak Anda untuk memberikan informasi juga ke ruang dengar Anda hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar di Palembang pagi ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setnya saya Della Wawi, harus undur diri dari ruang dengar Anda untuk di Palembang pagi ini. Dan selain ini di Palembang siang ini bersama rekan kami Vili Makomi ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Della Wawi, undur diri dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.

Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita awali kebersamaan kita dengan program Idola Indonesia Layak Anak hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan dengan Warta Berita Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Musik informasi dan juga lagu-lagu religi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Dan di menit ke-12 lepas dari pukul 02 nanti, maksud kami menit ke-02 lepas dari pukul 12, kita akan dengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Warta Berita Siang langsung dari Pro 1 RRI Palembang juga akan kami hadirkan. Dan Indonesia Banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung juga akan kami berikan untuk Anda pas jam Pro 1 dan Cek Fakta untuk memberikan informasi terakurat untuk Anda. Pendengar, langsung saja kita akan memulai rangkaian acara kita di kesempatan siang hari ini dengan program Idola Indonesia Layak Anak. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
3: Indonesia Layak Anak.
2: Melalui Idola Indonesia Layak Anak.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-11, lepas dari pukul 11 waktu pukul 10 maksud kami waktu Indonesia Barat. Wah, sepertinya belum move on ya. Masih ke bawah tidur nih. Tapi pendengar, tentunya kita harus semangat di kesempatan siang hari ini karena Pilih Makomi akan hadir menjumpai ruang dengar Anda. Khususnya di kesempatan siang hari ini, Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi siang ini 31 Mei 2026 bertepat di hari Minggu. Kita akan membahas mengenai sang peraih medali emas di ajang International Dance Anak 2026. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini keberhasilan meraih gelar juara dalam lomba International Dance ini merupakan bukti bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk prestasi di tingkat global. Di balik pencapaian tersebut juga ada proses panjang, latihan yang konsisten, dukungan keluarga, guru, serta lingkungan yang selalu memberikan dampak positif dan juga motivasi. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya untuk terus mengembangkan bakat, berani bermimpi besar, dan juga percaya diri menunjukkan kemampuan terbaik mereka kepada dunia. Hari ini kita akan berbincang lebih dekat mengenai perjalanan, pengalaman, dan juga kisah inspiratif di balik kesuksesan yang luar biasa tersebut dengan topik yang akan kita bahas mengenai sang peraih medali emas di ajang International Dance Anak 2026. Sudah hadir membersamai kita langsung ketiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Kita ucapkan selamat siang. Halo.
4: Halo, siang.
1: Halo, sepertinya masih ada yang belum berbicara ya, satu orang ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Yang paling cantik, yang paling imut sendiri ya. Oke, sudah hadir membersamai kita, ada Nadira Putri Arumi Putri. Nadira Arumi Putri merupakan siswa TK Paramount School dan juga merupakan the winner of Dance Anak 2026. Ada juga membersamai Ibu Reni Agustini, sarjana pendidikan, selaku guru TK Paramount School Palembang. Dan juga ada Kak Cindy Crawford Wake ya.
4: Iya, benar.
1: Selaku guru pelatih dance dari Nadira sendiri. Bagaimana kabarnya?
4: Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Kita ke Kak Cindy dulu.
4: Iya, benar.
1: Kak Cindy lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
4: Kalau sekarang lagi fokus ngajar ke anak-anak. Dan lagi latihan sendiri juga untuk persiapan lomba ke Korea.
1: Wow, event besar dong.
4: Iya.
1: Ya. Oke, okay. Ada Mbak Reni juga. Ibu Reni. Ibu
4: Miss,
1: Reni.
4: Ya,
1: oh, Miss ya. Iya. Miss Reni, guru TK Paramount School Palembang. Miss Reni langsung ngajar Nadira juga?
5: Iya. Kebetulan dari pertama Miss Reni kerja di Paramount School, itu langsung ngajar di kelasnya Nadira.
1: Oh, langsung ngajar di kelasnya Nadira.
5: Dari nursery.
1: Oke. Dan Nadira, the one and only princess kita di kesempatan siang hari ini. Halo Nadira.
6: Halo.
1: Apa kabarnya? Kabarnya gimana? Cantik banget ya siang ini ya. Oke. Nadira. Nadira. Halo. Nadira gimana nih? Hari ini perasaannya bisa ke RRI lagi. Senang kah? Senang ya? Senang banget. Oke. Okay. Nadira sudah sarapan? Udah.
3: Belum.
1: Jujur banget. Oke. Okay. Kita ke topik dulu ya. Ke sang peraih medali emas di ajang International Dance 2026. Kita ke Miss Cindy dulu, boleh panggil ya, Miss Cindy ya? Oke. Okay. Miss Cindy. Jadi Miss Cindy seberapa terlibat nih dalam kesuksesan Nadira meraih juara tersebut ini?
4: Kalau bisa dibilang sih ya hampir 100% ya.
1: Wah, karena bisa kamu cerita sedikit?
4: Karena kan Nadira ini termasuk dari dia umur mulai mau 3 tahun itu udah mulai belajar dance sama Miss Cindy-nya. Mm-hmm. Jadi dari benar-benar dia belum tahu kanan kiri, belum bisa melangkah yang harusnya kemana, mm-hmm. sampai dia umur yang 6 tahun sekarang. Mm-hmm. Nah, jadi benar-benar itu proses dia itu dari nol, mm-hmm. yang sampai bisa seperti ini sekarang itu memang luar biasa sih Nadirahnya. Okay. Karena latihannya, keuletan dari Nadira itu sendiri juga benar-benar butuh perjuangan ya. Hmm. Dan dia itu bukan cuma latihan di studio, dia juga di rumah juga latihan sendiri.
1: Wow.
4: Jadi benar-benar sangat apresiasi sih sama Nadiranya, karena dengan anak seumuran dia itu dengan kegigihan dia untuk lomba itu luar biasa.
1: Iya, karena kan kita tahu sendiri kan pada umumnya anak-anak sekarang kan disibukkan dengan main.
4: Benar.
1: Ya. Oke, tapi dia sibuk dengan prestasi.
4: Iya, benar.
1: Oke, padahal masih TK kan?
4: Iya, masih TK.
1: Gimana nanti progresnya ke depan?
4: Iya, luar biasa ya kalau
1: sudah
4: udah besar
1: pasti
4: nanti,
1: terbayangkan.
4: Benar.
1: Oke, nah jadi Miss Cindy setelah mengetahui Nadira berhasil meraih juara tersebut, perasaan Miss Cindy gimana?
4: Ya pastinya saya sebagai Miss dia yang ngajar dance pasti senang banget ya. Maksudnya gak ada yang sia-sia karena dengan latihan dia yang sangat luar biasa. Bisa dibilang walaupun dia sakit kemarin, sempat
1: sakit juga.
4: Iya sakit. Okay. Tapi dia tetap datang latihan. Sampai Miss Cindy tuh bilang ke dia, udah Nadira biar istirahat dulu ya. Karena kan kesehatan itu paling utama ya. Karena udah menjelang seminggu lagi mau lomba dia sakit. Nah itu pasti khawatir banget dong. Nah jadi katanya gak apa-apa Miss, saya kuat. Nah soalnya biasanya kalau dia udah demam, flu atau apa, dia bakal istirahat dulu selama satu minggu benar. Tapi kemarin tuh dia memang benar-benar, Miss saya mau latihan, saya bisa. Ya udah Miss bilang gak apa-apa kalau kamu bisa, tapi kalau gak bisa jangan dipaksa.
1: Oke, Wah berarti memang betul-betul support sistemnya luar biasa.
4: Benar.
1: Ya. Dari diri Nadiranya sendiri dan juga lingkungan sekitar juga sangat mensupport.
4: Benar.
1: Oke, patut diacungi jempol Nadira ya, kecil-kecil cabai rawit. Kita ke Miss Reni. Yeah. Oke, Miss Reni. Nah kalau Miss Reni sendiri melihat perkembangan Nadira di sekolah, ini dia di akademik unggul juga kah?
5: Oh pasti kak.
1: Oh pasti ya.
5: Walaupun Nadira kan udah banyak kegiatan di luar, ikut lomba-lomba, banyak sekali kegiatannya di luar, tapi juga di sekolah untuknya secara akademik dia mengikuti dengan baik kak.
1: Okay,
5: di sekolah
1: mampu mengimbangi ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay, nah kalau untuk bakat dance sendiri Nadira di sekolah juga menunjukkan hal tersebut atau di luar saja? Kalau di sekolah?
5: Kalau di sekolah kita kan kadang juga mengadakan berbagai macam lomba tuh. Nah Nadira juga selalu ikut berpartisipasi kak.
1: Aktif ya?
5: Iya, kayaknya contohnya kemarin itu kita ngadain lomba Got Talent Paramount, itu Nadira menang juara 3.
1: Wow, keren dong. Di lokal juara 3 tapi di luar juara pertama ya.
5: Iya, lebih hebat.
1: Karena dengan effort dia yang luar biasa tadi. Kita ke Nadira. Nadira, Nadira gimana nih perasaannya Nadira waktu bisa meraih juara itu?
3: Senang.
1: Senang. Emang Nadira pengen menjadi penari profesional kah?
3: Iya.
1: Oh pengen. Selain nari, Nadira suka apa lagi?
3: Nyanyi.
1: Nyanyi. Terus apa lagi? Tapi katanya suka model juga kan? Modeling kan?
3: Enggak.
1: Oh enggak ya. Enggak. Tapi kan dari all package-nya memang cocok ya.
4: Iya benar.
1: Bisa dibawa kemana saja Nadira. Karena paket komplit juga bisa menari, menyanyi, dan juga model. Mungkin nanti juga acting juga oke ya. Oke, selagi disupport oleh lingkungan sekitar yang benar-benar luar biasa. Nah, jadi kalau Nadira sendiri mulai latihan untuk persiapan lomba ini sejak kapan nih Nadira? Latihannya sejak kapan? misalkan sebulan sebelumnya, atau mungkin 2 bulan sebelumnya, atau mungkin 1 hari sebelum. Janjian sama Miss Cindy-nya kapan kalau misalkan latihan? Berapa minggu sekali gitu, atau tiap hari?
4: Oke, Miss yang jawab, boleh, ya boleh, mungkin Nadira bingung ya soal ini. Nah, kalau memang awal latihan itu kita mulainya dari bulan 1. Mm-hmm. Tapi itu kan karena ada libur hari raya, hari apa. Jadi pemotongan itu kan banyak libur-libur itu. Jadi bisa dihitung aktifnya itu dari bulan 4. Mm-hmm. Kalau benar-benar full latihannya. Dan itu latihan itu gak setiap hari. Mm-hmm. Jadi itu kayak seminggu 4 kali, mm-hmm. ada 5 kali. Tergantung jadwal Nadira dan jadwal Miss-nya.
1: Oke, okay. mencocokkan ya. Oke, mencocokkan jadwal satu sama lain. Oke, nah kalau Nadira gimana nih waktu ikut lomba kemarin? Kira-kira didampingin sama siapa aja? Siapa aja yang ikut ke sana? Siapa aja yang menemani Nadira ke sana kemarin? Siapa aja tuh? Ada Mama ya, terus siapa lagi? Ada Miss Cindy.
3: Mindo.
1: Oh, Mindo. Siapa Mindo. Tuh Mindo?
4: Mbaknya.
1: Oh, mbak.
4: Mbak di rumah. Ada kakaknya, okay. Ada abangnya.
1: Nadira sekarang usianya berapa sih? Umurnya berapa?
3: 5 tahun.
1: Oh, 5 tahun, wajar lah ya. Oke, berarti memang support sistemnya luar biasa nih dari orang tua dan juga lingkungan sekitar serta sekolah juga. Nah, kalau menurut Kak Cindy, Miss Cindy lagi nih, kalau menurut Miss Cindy, keunggulan atau bakat khusus yang dimiliki anak dibandingkan peserta lain ini apa nih? Kalau dari Nadiranya?
4: Kalau dari Nadiranya, dari segi dance-nya keunggulan dia ini, kalau misalnya kita kasih saran, Nadira harus seperti ini gerakannya, tangannya harus seperti ini, powernya harus seperti ini. Nah, dianya bisa ngikutin. Nah, anak seumur dia ini tidak gampang ya, Kak, kita ngajarin dengan betul. Umur 5 tahunnya yang dia bisa ngikutin benar-benar powernya yang kita mau. Tapi Nadira ini sanggup. Jadi itu yang luar biasa banget sih dari Nadira. Walaupun di awalnya Nadira ini suka ngeluh kayak, aku gak bisa Miss, susah, selalu kayak gitu. Setiap kali latihan pasti ada aja alasannya, dramanya. Tapi gimana cara kita sebagai seorang guru mengajarin dia supaya dia mau ngikutin kita. Tapi dibalik itu lama-lama dia mau sendiri, itu sih perjuangan dia yang kayak menurut Miss itu, anak ini ternyata hebat ya, maksudnya dibalik dia ngomong susah, gak bisa, ternyata dia dibalik itu di rumah dia belajar sendiri.
1: Iya.
4: Itu sih.
1: Makanya tadi, kok dia bisa ngulangin lagi di rumah.
4: Bener.
1: Gitu ya.
4: Iya, biasa kan kalau anak-anak, kalau udah di les selesai, udah di rumah main ya,
1: ini
4: kayak
1: diingetnya
4: gitu.
1: Lagi.
4: Ini enggak, iya.
1: Gerakan-gerakannya luar biasa loh Nadira. Tepuk tangan untuk Nadira. Oke, kita ke Miss Rini.
5: Yeah.
1: Oke, nah kalau menurut Miss Rini, dukungan seperti apa nih dari sekolah untuk mengembangkan bakat dan juga minat siswa di bidang seni misalkan apapun?
5: Tentunya kalau dari pihak sekolah sih memang kan kita mengutamakan akademik dulu kak ya. Tapi untuk Nadira ini karena dia punya banyak sekali bakat dari fashion show, dancing, dan juga singing. Tentunya kita dari sekolah dan saya pribadi sebagai guru kelasnya Nadira pastinya selalu mensupport semua kegiatan Nadira di luar jam sekolah kayak gitu. Kayak dia nanti mamanya juga selalu suportif kepada pihak sekolah, selalu menginfokan kapan Nadira lomba, kapan Nadira mau izin, dan itu kami support penuh untuk Nadira agar bisa menggapai kemenangan di luar.
1: Iya, berarti memang harus intens komunikasinya ya, betul. Biar tidak ada miss dan juga biar maksimal tampilnya juga. Ada anak lain selain Nadira yang juga ikut aktif?
5: Ada juga.
1: Oke, dari teman-temannya juga ya.
5: Iya, ada.
1: Oke, Nadira, kemarin waktu ikut lomba dance itu, dance apa yang Nadira bawain? Namanya? Tari apa? Dance apa gitu? Dibantu Miss jawab?
4: Iya, kalau kemarin lomba itu memang khusus untuk line dance.
1: Oh, line dance.
4: Iya, benar. Jadi dia itu line dance ada 2 lagu yang dibawain kemarin dengan genre yang berbeda, lagu A dan B-nya. Nah, seperti itu.
1: Oke, line dance. Line dance itu seperti dance yang gimana gerakannya?
4: Jadi dance itu, line dance itu dia setiap wall itu, 4 wall itu gerakannya sama. Hanya saja setiap gerakan arah dindingnya berbeda-beda. Nah, tapi dengan kaki step yang telah ditentukan oleh koreografernya. Jadi setiap kaki itu kita harus pas kakinya. Tapi untuk styling tangannya, badannya itu balik ke kitanya sendiri yang buat. Jadi kreasi kita sendiri.
1: Oh, kreasi sendiri. Benar. Ya. Oke. Berarti ini kan dance-nya kan tingkat nasional ya?
4: Internasional.
1: Internasional. Salah lagi. Internasional. Nah, jadi ini dari mana aja nih Kak Miss Cindy yang ikut? Daerah mana aja?
4: Indonesia, tentunya Indonesia ya. Indonesia, dari Korea, dari Thailand, dari Malaysia, dari kadang kemarin itu dari Amerika juga ada. Ya.
1: Wow, keren dong. Benar. Itu lokasinya di mana?
4: Kemarin yang barusan bulan 5 ini di Bali.
1: Wow, Nadira, Kak Pili aja belum pernah ke Bali ya. Nadira langsung lomba, langsung menang gitu, langsung mengharumkan nama Palembang gitu ya, Indonesia juga nih, luar biasa. Nadira kalau misalkan latihan dance gitu, Nadira paling seneng gerakan yang mana? Yang mana?

0: anak-anak juga nanti bisa mengimbangi freelance dan juga nanti kegiatan utamanya juga pasti akan bisa berbarengan. Tapi Nadira katanya mau nyanyi ya? Mau tampil juga?
1: Iya.
0: Nyanyinya nyanyi apa?
1: Andaikan aku punya sayap.
0: Andaikan aku punya sayap. Sudah siap belum? Kita mau dengar ya?
1: Siap.
0: Boleh dengar suara Mas Nadira?
1: Iya.
0: Boleh. Oke, kita kasih aplaus dulu ya untuk Nadira ya. Lagunya Andai Aku Punya Sayap. Oke, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan.

0: Boleh kita kasih gaple plus untuk Nadira. Nadira ternyata bukan hanya jago dance tapi juga jago nyanyi juga ya. Nadira, selain Andai Aku Punya Sayap, bisa lagu apa lagi?
1: Jumbo.
0: Oh, Jumbo. Boleh dong sedikit gimana lagunya?
1: Kala nanti badaikan datang, angin akan buat kau goyang. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin

0: usah kau takut pada keras dunia.
1: Oke, okay. Dibabas bingkas ya. Padahal Kak Pili tadi cuma mau sedikit. Oh. Karena sudah hafal di luar kepala tadi. Wah, Nadira luar biasa loh. Lagu-lagunya juga banyak yang hafal dan juga dance juga tadi ya. Tapi Kak Pili yakin Nadira juga suka model pasti ya. Modeling, acting, nantinya juga pasti akan membersamai. Oke, okay, kita ke Miss Rini lagi. Miss Rini boleh ya?
2: Oh,
1: ya. Nah, kalau menurut Miss Rini sendiri, prestasi yang ditorehkan oleh Nadira ini selaku siswi dari TK Paramount School kira-kira menjadi inspirasi anak-anak lain enggak?
2: Pasti, Kak.
1: Pasti. Uh-huh. Seperti apa tuh? Misalkan ada apa namanya peningkatan untuk anak-anak lain juga untuk aktif juga ngedance gitu.
2: Iya, contohnya kayak di gak usah jauh-jauh ya, di kelas Nadira aja. Itu setiap Nadira menang lomba pasti teman-temannya kan juga jadinya ikut pengen kayak gitu kayak Nadira. Okay. Selalu Nadira mencontohkan hal yang baik ke teman-temannya juga.
1: Wow,
2: pasti dari ruang lingkup kecil itu aja udah memberikan energi positif ya.
1: Dampak positif
2: teman-temannya.
1: Ya?
2: Biar teman-temannya juga bisa ikut kayak Nadira.
1: Berarti Nadira juga menjadi inspirasi nih bagi teman-temannya. Jadi contoh yang baik. Nah, kalau untuk karakter atau keseharian dari Nadira ini sendiri, kalau menurut Miss Rini, apa nih? Nadira ini anaknya seperti apa?
2: Iya, Miss Rini ingat banget ya waktu dulu pertama kali Nadira sekolah di TK Paramount itu kan di kelas nursery ya. Itu untuk anak usia 3-4 tahun, belum TK jadi masih yang preschool. Itu pertama kali Nadira datang ke sekolah aja itu, misalnya ini masih inget, dia udah ramah banget sama ke semua guru.
1: Semua guru.
2: Iya. Jadi dia baru datang itu langsung say hi ke semua guru, ke semua teman. Dia anaknya yang berani, sama teman-temannya juga friendly banget. Untuk attitude-nya juga dia anaknya yang sopan.
1: Sopan.
2: Iya, di kelas.
1: Wow, berarti memang betul-betul luar biasa ya.
2: Iya.
1: Dari sisi apapun bisa dicontoh juga dari sosok Nadira. Oke, kita ke Miss Cindy lagi.
2: Iya.
1: Nah, tadi kan sudah diceritakan juga nih tentang proses latihan dari awal Nadira ikut kompetisi ini ya. Nah, kalau dari metode latihan sendiri yang Miss Cindy terapkan untuk Nadira seperti apa nih, Miss?
3: Kalau untuk Nadira tentunya metodenya yang mungkin gak terlalu susah ya, supaya si Nadira juga bisa nangkap ya, gampang nangkap. Pastinya ya latihannya kita cari cara, mungkin pakai ibarat kayak permainan apa gitu yang mungkin dia bisa bayangin sehari-sehari dia, ibaratnya lagi main apa seperti itu. Jadi diibaratkan tangannya seperti ini, seperti burung, kayak gitu. Jadi dia ingat, oh tangannya harus lurus seperti burung, kayak gitu. Nah, jadi kita cari perumpamaan yang gampang aja buat anak-anak yang seumuran seperti Nadira.
1: Oke, jadi ada treatment sendiri ya.
3: Benar.
1: Biar Nadiranya juga bisa nerimanya dengan cepat, nangkep juga dengan cepat. Oke, okay. Tapi kalau mau tanya tantangan untuk Nadira, bisa nggak ya dia ya? Tantangan tersendiri yang Nadira hadapin gitu. Nadira kemarin gimana nih waktu dance kemarin? Waktu ikut lomba, banyak teman-temannya? Mendapat teman-teman baru kah di sana?
3: Ada teman barunya nggak?
1: Ada teman baru nggak di sana? Ada. Oke. Tapi dari berarti Nadira mewakili Indonesia.
3: Iya, dari Indonesia.
1: Termasuk. Ada berapa anak kemarin?
3: Kalau dari Palembang sendiri ada dua yang seumuran dia. Nah, dari Palembang sendiri dua.
1: Oke. Nah, Nadira nyangka enggak sih Nadira bisa jadi pemenang gitu? Sangka enggak?
0: Sangka.
1: Oh, sangka. Bagus, itu harus kita memang harus optimis orangnya ya. Kita harus optimis apapun yang terjadi, pokoknya harus pokoknya terus gas terus. Oke. Nah, jadi kalau Nadira kemarin waktu mendapatkan juara gitu pas di sounding, selamat untuk Nadira sebagai juara pertama. Gimana perasaan Nadira?
0: Senang.
1: Senang. Terus apa lagi? Bangga ya. Bangga, luar biasa. Karena keberhasilan tentunya ada juga usaha-usaha di balik itu yang sudah dilakukan, dan juga support system dari orang tua, dari Miss Indi, dari Miss Reni juga yang sangat mensupport sekali kemampuan Nadira untuk di bidang tersebut. Oke, Miss Indi, Miss Reni dan juga Nadira, kita break dulu ya. Okay. Nanti kita bakal balik lagi. Tentunya masih di Idola Indonesia Layak Anak. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
5: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
6: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
7: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
9: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
10: Kita kasih tahu cinta.
11: Men, buat apa ya?
12: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
13: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
14: So we're up against a master thief. Assassin.
15: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
16: Our depan to my tat.
17: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih di Idola Indonesia Layak Anak, masih membahas mengenai sang peraih medali emas di ajang International Dance Anak 2026. Masih membersamai kita di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Nadira, Miss Reni, dan juga Miss Cindy. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, kami juga menyiarkan siaran ini di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Anda juga bisa menyaksikan dan juga mendengarkan kami di sana. Dan juga lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami, silakan saja untuk bertanya terkait topik kita siang hari ini di 0711369977. Atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Oke, kita kembali lagi ke ketiga narasumber kita yang luar biasa kici dan hebat ini ya. Oke, ada kedua Miss dari Nadira dan juga ada the one and only dan Nadira. Oke, kita ke Miss Cindy lagi, boleh Miss ya?
1: Boleh.
0: Oke, nah ini Miss selama sepengalaman Miss nih, Miss menjadi coach ya, menjadi pelatih dance anak-anak. Tentunya kan banyak nih, banyak sekali tantangan tersendiri bagi Miss. Karena kan susah nih untuk membuat mood dari sang anak tersebut untuk tetap oke terus gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, kira-kira tantangan yang Miss Cindy hadapi selama mengajar anak-anak yang umum misalkan seperti apa nih Miss?
1: Kan tipe anak-anak itu kita tahu beda-beda, ya. Iya. Ada yang memang kemauannya dia memang dari diri dia kuat, ada yang memang masih yang setengah-setengah, masih kayak bentar-bentar mau capek kayak gitu ya, banyak yang masih seperti itulah. Okay. Nah, jadi kok tantangan Miss Cindy sendiri tuh tentunya gampang-gampang susah sebenarnya. Ajarin anak umur seperti Nadira, bahkan ada yang lebih kecil dari Nadira juga ada. Nah, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai coach itu, kita harus menemukan salah satu cara ke tiap anak. Karena tiap anak itu memiliki yang tipe yang berbeda. Mungkin si Nadira ini ditreat dengan cara si anak ini gak bisa dikerasin, atau si tipenya bisa harus dikerasin. Nah, jadi kita harus tahu dulu tipe anak ini memang yang harus dikerasin atau tidak. Nah, jadi kalau memang si anak ini tidak bisa dikerasin, kita ngajarnya itu slow aja, santai aja, tapi dia tetap nangkep gitu. Kalau memang si anak ini yang butuh dikerasin, kita kerasinnya sedikit karena dia masih anak-anak kan. Nggak mungkin kita juga terlalu gimana ke seorang anak yang seumur Nadira. Nah, tapi kalau misalnya kita udah kerasin tapi anak itu juga masih tidak bisa, nah ada tuh murid Miss juga beberapa banyak seperti itu malah. Nah, itu mungkin kita harus cari cara lain lagi. Memang sebagai seorang coach itu tantangan banget ya kalau menghadapi anak-anak yang seumuran Nadira.
0: Betul.
1: Jadi butuh-butuh ekstra sabar banget.
0: Bener.
1: Sih memang.
0: Karena mereka kan ibaratnya kalau kita tahu sendiri kan dunianya kan main-main ya.
1: Benar.
0: Tapi ini kita push untuk dia bisa mengikuti apa yang kita mau.
1: Iya,
0: tapi
1: benar,
0: dengan cara kita sendiri.
1: Benar.
0: Oke. Nah, kalau untuk ini Miss, metode latihan yang Miss terapkan untuk Nadira semasa dia mau ikut lomba ini gimana?
1: Semasa kemarin dia mau ikut lomba, Miss selalu bilang ke dia, Nadira, latihan itu bukan cuma di studio aja, kalau bisa juga di rumah. Itu yang kita harapkan sebagai seorang coach ya. Tapi di balik itu kan kalau di rumah kita tidak bisa pantau langsung nih, karena kan anak juga di balik itu ada les lain, ada sekolah, ada aktivitas lain yang harus dia jalanin ya. Jadi sebagai seorang coach kita bisanya mengingatkan, Nadira, kamu di rumah nanti diingetin lagi, lihat lagi videonya yang hari ini belajar, mungkin nanti besok kalau ada waktu kita latihan lagi. Jadi selalu ingetin ke Nadira, Nadira, kalau udah diajarin itu diingetin langsung ya di rumah ya, atau lihat lagi videonya, besok datang lagi kalau misalnya nggak ketemu atau misalnya berapa hari dia sibuk ada jadwal les lain gitu, di rumah latihan lagi gitu. Nah, jadi selalu ingetin sih, maksudnya ke Nadiranya seperti itu,
0: di follow up juga.
1: Benar.
0: Ya, ke Nadira, ke mamanya juga.
1: Benar.
0: Karena memang harus betul-betul saling dukung satu sama lain.
1: Benar ya.
0: Oke, kita ke Miss Reni. Nah, kalau untuk Miss Reni tadi kan sudah nih dalam bentuk dukungan sekolah terhadap anak-anak berbakat di non-akademik ya. Nah, kalau untuk akademik sendiri sangat didukung yang pasti ya.
1: Pasti.
0: Sangat didukung untuk segala program, segala perlombaan yang nantinya akan diikuti oleh anak-anak. Oke. Nah, Nadira ini selain dia unggul di non akademik, kalau untuk akademik dia seneng di pelajaran apa?
2: Oh, kalau Nadira itu alhamdulillahnya akademiknya bagus semua. Kita kan punya berbagai macam mata pelajaran ya. Di TK pun kayak contohnya matematik, ada EBK, SEMPOA, ada juga Inggris, ada bahasa Indonesia, bahasa lain, Mandarin seperti Mandarin. Itu. Tapi kalau Nadira sendiri itu memang kuatnya dia di matematika.
0: Wow.
2: Iya.
0: Keren
2: kayak
0: dong.
2: Di selain matematika juga di EBKES, SEMPOA, dia juga minatnya ada di situ. Setiap kita mengulangi pelajaran itu, Nadira tuh bisa mengikutin dan semangat di kelasnya itu ada.
0: Wow, keren.
2: Saat belajar.
0: Oke. Nah, Miss Reni ada pesan tersendiri enggak nih, Miss, untuk orang tua siswa di TK Paramount School mungkin ya, yang ingin mendukung bakat atau minat anaknya gitu?
2: Ya, pastinya untuk semua mama papa yang anak-anaknya masih TK atau yang seumuran Nadira, tentunya di usia ini usia yang gold ya, usia emas untuk anak-anak menangkap hal baru, menangkap pelajaran baru. Jadi kita tentunya sebagai orang tua juga pastinya harus bisa mendukung semua minat anak, baik secara akademik maupun non-akademik. Karena di saat usia inilah istilahnya kita bisa membentuk anak itu dari usia kecil, apalagi nanti dia sudah dewasa.
0: Oke, amin amin ya, semoga ya. Baik, Nadira selain dari dance, tari, Nadira pengen ikut lomba apa lagi? Pengennya ikut lomba apa lagi? Apa, misalkan kayak Miss Reni bilang, apa tadi Miss? Math ya? SEMPOA gitu. Atau tetap di dunia seni, pengen tari, acting, atau apa? Pengen ikut lomba apa lagi nih? Nadira pengen belajar yang apa lagi, yang pengen Nadira gali lagi gitu. Yang pasti nyanyi? Oh, nyanyi. Oke. Okay. Dalam
2: bagus.
0: Suaranya bagus ya. Dalam waktu dekat ada agenda lagi ikut lomba kira-kira, Miss?
1: Ada.
0: Nadira, lomba ada. Apa lagi?
1: Line dance juga.
0: Oh, line dance. Di mana tuh?
1: Di Jogja.
0: Wih, Nadira mainannya luar kota ya.
2: Jauh terus.
0: Iya, luar kota. Terus musuh-musuhnya juga, kompetitornya juga dari luar negeri.
1: Benar.
0: Wow, luar biasa ya. Oke, nah kalau cita-cita Nadira tadi ke depan pengen jadi dokter ya. Dokter dan juga, kenapa tuh pengen jadi dokter?
3: Soalnya bisa ngobatin orang.
0: Oh, ngobatin orang. Ya ampun, mulia sekali ya. Ngobatin orang. Terus selain jadi dokter, Nadira sukanya apa lagi nih? Apa lagi misalkan sukanya?
3: Melukis.
0: Oh, melukis. Terus ada lagi?
3: Gak ada lagi.
0: Gak ada lagi. Kalau membaca suka gak? Membaca.
2: Ya, pintar bacanya ya. Udah bisa
0: suka.
2: Baca.
0: Suka juga. Oke. Tapi tahun depan udah SD tapi ya?
1: SD.
0: Wow,
1: tahun
0: luar biasa.
1: Ini,
0: oh, tahun ini?
1: Tahun ini.
0: Tahun ini udah SD. Nah, kira-kira Nadira, kenapa nih semangat sekali untuk ikut lomba dance kemarin? Kenapa?
3: Karena biar aku juara satu.
0: Biar juara satu. Bisa membuktikan ya, bisa membanggakan orang tua juga. Terus juga membanggakan miss-miss yang mensupport ya. Oke. Nah, kalau untuk Nadira sendiri, Nadira selain line dance, kalau tari tradisional suka enggak? Tari-tarian daerah. Oh, suka juga. Oke. Diajarin juga enggak, Miss, tari daerah?
1: Kalau tari daerah belum diajarin.
0: Oh, belum diajarin.
1: Sekarang lebih lagi fokus ke Latin.
0: Oh, Latin.
1: Seperti caca gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Wow, ini Nadira tinggal dipoles sedikit aja udah jadi ya nanti ya. SD nanti harus lebih berkembang lagi Nadira. Harus lebih mantep lagi. Lebih oke lagi. Yang pasti juga dengan didampingi orang tua dan juga orang-orang yang mensupport ya. Oke, kita ke Miss Rini lagi boleh, Miss?
2: Yeah.
0: Nah, kalau untuk Miss Rini kira-kira apa nih nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan tari yang diikuti Nadira? Kira-kira apa nih yang bisa diambil?
2: Tentunya dengan anak didik yang bisa mengikuti lomba-lomba seperti ini, mm-hmm. pastinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri ya, mm-hmm. untuk anak-anak di usia Nadira, dan itu sangat bagus sekali untuk jadi contoh ke anak-anak yang lain, mm-hmm. bahwa menunjukkan minat dan bakatnya selain di sekolah pun di luar itu, mm-hmm. sangat didukung, apalagi sangat, kita sebagai PA sekolah.
0: Oke, okay, mm-hmm. sangat didukung ya.
2: Ya, rasa percaya diri itu penting.
0: Penting. Baik. Nah, untuk Miss Cindy,
2: ya.
0: Kalau untuk menyeimbangkan Miss, menyeimbangkan prestasi pendidikan dan juga masa tumbuh kembang anak sebagai penari muda, gimana nih Miss?
1: Kalau menyeimbangkan, hmm. tentunya harus ada saling support ya, hmm. dari semuanya, bukan cuman berjalan di dunia seninya, tapi dari pendidikannya juga harus saling ada berkesinambungan, hmm. antara pendidikan dan juga okay. bidang seninya, karena itu juga sangat penting ya. Hmm. Jadi dimanapun kalau misalnya kita pintar di seni, hmm. tentunya kita harus mengutamakan pendidikan dong. Hmm. Nah, jadi itu tetap Miss tanamkan anak-anak, gimana pun kalian cinta dengan dunia dance, hmm. tetap kalian harus mengutamakan pendidikan, karena okay. itu paling penting dari semuanya.
0: Karena ada prioritas ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Nah kalau untuk yang perlu dilakukan Miss, yang perlu dilakukan menurut Miss Cindy sendiri, agar semakin banyak talenta dari Indonesia yang mampu bersaing di tingkat nasional, apa nih Miss? Dari skala anak ya?
1: Tentunya anak-anak itu juga harus sering latihan, hmm. terus sering terjun langsung ke lomba-lomba yang ada ya, mm-hmm. jadi supaya anak-anak itu tahu bagaimana di lapangan itu, mm-hmm. di tempat lomba itu, dan tentunya juga menggali potensi-potensi lain lagi, seperti mm-hmm. bidang-bidang lain, bukan cuma di dance, mm-hmm. di bidang lainnya yang masih banyak lagi lah, mm-hmm. yang mungkin seperti olahraga-olahraga atau talent-talent baru yang mm-hmm. bisa diikuti oleh anak-anak dari usia seperti Nadira ini.
0: Oke, okay. Nah Miss, terakhir Miss ya,
1: yeah.
0: Nah kira-kira Miss, makna dari prestasi dari Miss Cindy sebagai pelatih, mm-hmm. dan juga bagi dunia tari anak di Indonesia ini apa nih Miss? Mm-hmm.
1: Makna dari prestasi itu, mm-hmm. tentunya prestasi adalah sesuatu yang butuh perjuangan, mm-hmm. ya. Bukan hanya sekedar menang, mm-hmm. begitu saja, tetapi seorang anak itu melewati beberapa proses, hmm. yang dari nol sampai dia betul-betul tahu bagaimana, kalau kita mau berhasil, dia harus tahu bagaimana perjuangan yang harus kita lakukan, hmm. bagaimana latihan dengan gigi, hmm. sebelum mendapat hasil yang kita inginkan itu.
0: Oke, okay. Satu kali lagi ya.
1: Ya boleh.
0: Harapan terakhir untuk Nadira nih Miss ke depan.
1: Harapan terakhir untuk Nadira, tentunya Nadira bisa jadi seorang anak yang berprestasi, mm-hmm. sampai nanti kelak dia dewasa, amin. Tentunya juga apa yang dia inginkan nanti tercapai sesuai dengan dia cita-cita dia mau, seperti yang dia dan dokter tadi, mm-hmm. dan tentunya di masa dia sekarang ini Miss juga sangat berharap dia bisa jadi contoh bagi teman-teman dia di sekolah.
0: Oke, okay. Kalau untuk Miss Reni apa nih Miss? Harapan untuk Nadira dan juga harapan untuk anak-anak di TK Paramount School ke depan.
2: Ya kurang lebih sama kayak Miss Cindy tadi ya, mm-hmm. tentunya harapannya tuh yang terbaik untuk Nadira, mm-hmm. kedepannya semoga Nadira selalu bisa menunjukkan banyak prestasinya, mm-hmm. bisa jadi contoh untuk teman-temannya, dan juga paling utama bisa membanggakan kedua orang tuanya selalu, mm-hmm. apalagi kami juga guru-gurunya selalu bangga sekali bisa lihat Nadira aktif, mm-hmm. di luar ikut lomba. Kalau bisa nanti selain prestasi di dunia seni, hmm. akademiknya juga mungkin
0: mengikuti ya.
2: Bisa mengikuti ya prestasi yang lainnya.
0: Oke, okay. amin. Baik, terima kasih Miss Cindy dan juga Miss Reni. Nadira, luar biasa sekali kesempatan siang hari ini, sudah memberikan banyak inspirasi dan juga cerita-cerita yang sangat memberikan motivasi mungkin ya untuk anak-anak yang saat ini juga lagi monitor kita di Studio Pro 1 RRI Palembang dan juga di kanal YouTube serta di seluruh platform yang saat ini kita tayang. Kan. Pokoknya kesempatan siang hari ini memang betul-betul sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Sejatinya semoga anak-anak yang berbakat nantinya di dunia dance terus mengembangkan kemampuan dan juga kreativitasnya dengan penuh semangat, disiplin, dan juga rasa percaya diri. Karena bisa dijadikan setiap latihan sebagai langkah maju, Miss ya. Langkah maju untuk menuju impian serta setiap tantangan sebagai kesempatan untuk dapat belajar dan juga berkembang. Mudah-mudahan Nadira makin banyak prestasi yang nanti yang akan diraih baik di tingkat nasional maupun internasional nanti makin meningkat lagi. Sekaligus juga bisa menjadi inspirasi teman-teman si usianya. Teruslah Nadira untuk menari, berkarya, dan juga mengharumkan nama keluarga, sekolah, daerah, serta Indonesia di panggung dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Miss Cindy sekali lagi. Miss Cindy,
1: sama-sama.
0: Miss Reni, dan juga Nadira sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Nanti kita undang kembali ya. Mungkin siap. Dengan prestasi yang keren lagi, yang akan ada cerita unik lagi, yang nantinya bisa dibagikan di seluruh pendengar Pro 1 RRI di Palembang. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun.
2: Untuk hari Minggu 31 Mei 2026, saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poh 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita

0: 4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
1: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wansan sebagai playmaker dan Wekeng sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
0: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
2: Ya, yang pasti dengan kondisi pindah court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
0: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: representasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Okay, alright, oh damn, Hatu, lagu terbaru dari Salma Salsabil. Lagu yang menceritakan tentang seseorang yang bekerja terus-menerus dari weekday hingga weekend. Tentunya mudah-mudahan akan selalu dinikmati, karena sejatinya kalau menikmati sesuatu hal yang kita hobikan akan tidak terasa berat untuk kita menjalaninya sehari-hari. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang di menit ke-40 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan untuk Anda informasi menarik. Ini ada salah satu gebrakan dari mahasiswa UIN Raden Patah, karena bioskop Palembang putar film mahasiswa UIN Raden Patah. Informasi ini kami lansir langsung dari rli.co.id. Mendengar, teori-teori komunikasi yang biasa diperdebatkan di dalam ruang kuliah kini mewujudkan di atas layar perak. Wow, gimana tuh? Jadi mahasiswa program studi ilmu komunikasi angkatan 2024 UIN Raden Patah Palembang memboyong karya-karya sinema mereka ke bioskop CGV Social Market Palembang. Jadi mendengar, ini bukan sekedar penayangan biasa, agenda bertajuk Screening Output Project. Untuk mata kuliah perencanaan komunikasi ini menjadi ujian nyata sekaligus juga membuktikan kemampuan teknis para mahasiswa di hadapan dosen, orang tua, dan juga praktisi media sosial. Dan juga mendengar, sinis muda kampus ini mencoba keluar dari batas-batas akademis yang kaku. Mereka ditantang untuk mengemas peran pesan sosial, maksud kami, yang rumit ke dalam visualisasi yang renyah dan mudah dicerna oleh masyarakat umum. Karena langkah berani ini mendapatkan tempat di mata industri, sejumlah media penyiaran lokal ikut mengawal pergerakan kreatif tersebut. Sebagai bentuk apresiasi dan juga dukungan ekosistem media, panitia memberikan penghargaan khusus kepada RRI Palembang dan juga salah satu radio swasta di Palembang juga untuk hadir langsung menyaksikan pemutaran film tersebut. Jadi validasi atas kualitas karya mahasiswa ini datang dari Ketua Tim Teknologi dan juga Media Baru TMB RRI Palembang, Suryadi, karena menurutnya sinema garapan mahasiswa ini sudah melampaui ekspektasi untuk ukuran karya akademik tingkat awal. Kolaborasi ini juga sekaligus menandai babak baru sinergi antara dunia akademis dan juga industri penyiaran di bidang. Maksud kami, akademis industri penyiaran di Palembang. Kedepan mudah-mudahan ruang kreasi seperti ini juga diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan nilai tugas akhir, tetapi juga bisa untuk menjadi inkubator lahirnya praktisi media yang siap untuk bekerja nantinya.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda, di menit ke-02 lepas dari pukul 12 nanti kita akan dengarkan bersama beduk dan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, karena rangkaian Palembang siang ini akan kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama beduk dan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami mewakili dari keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: der Welt.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-35 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Pendengar, masih kami akan hadirkan informasi terkait apapun yang terupdate ya, dan juga dengan lagu-lagu pilihan yang nantinya akan menemani aktivitas yang Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, informasi terkait ikut pelatihan K3 di Cepu, 20 pemuda mubah kantongi sertifikasi nasional. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, sebanyak 20 pemuda Kabupaten Musi Banyuasin yang bergabung dalam program generasi unggul mubah resmi mengantongi sertifikasi kompetensi nasional setelah menyelesaikan pelatihan keselamatan dan juga kesehatan kerja di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Cepu, Jawa Tengah. Pendengar, kepulangan para peserta ini disambut Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kabupaten Muba pada hari Jumat 29 Mei 2026. Sertifikasi yang diperoleh tentunya menjadi modal penting bagi para peserta untuk bersaing di dunia kerja nantinya, khususnya sektor industri migas. Dan juga pendengar, Kepala Disnaker Trans Kabupaten Musi Banyuasin Heriandi Sinulingga mengatakan juga bahwasanya program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompetitif. Menurut dia, sertifikasi dari PPSDM ini memiliki pengakuan secara nasional sehingga para lulusan tidak hanya berpeluang untuk bekerja di wilayah Sumatera Selatan tetapi juga dapat bersaing di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Disnaker Transmuba juga memastikan program pengembangan kompetensi tenaga kerja tersebut akan terus berlanjut. Saat ini sebanyak 20 peserta dari jurusan rigger atau juru ikat beban masih menjalani pelatihan PPSDM Migas Cepu. Peserta jurusan rigger dijadwalkan mengikuti ujian sertifikasi nasional pada 12 Juni 2026 sebelum kembali ke Kabupaten Musi Banyuasin. Keberhasilan mereka juga diharapkan dapat menambah jumlah tenaga kerja lokal yang nantinya akan memiliki kompetensi dan juga sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri. Program pengiriman peserta ke PPSDM Migas Cepu juga merupakan bagian dari strategi link dan match yang nantinya akan dijalankan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Disnaker Trans untuk menekan angka pengangguran terbuka sekaligus juga meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah melalui pelatihan dan juga sertifikasi yang diakui negara. Pemerintah daerah tentunya sangat optimis para alumni nanti dapat menjadi tenaga kerja profesional yang siap diserap oleh berbagai industri strategis nasional serta mendukung terwujudnya visi pembangunan sumber daya manusia unggul di Kabupaten Musi Banyuasin.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RR

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-49 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 nanti, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak warta berita daerah siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

Sari Bitea. Bitea merupakan nama tarian daerah Gorontalo. Bitea berasal dari kata bite, artinya dayung. Bitea artinya dayunglah sampai ke tempat tujuan. Gerakan dalam tari Bitea ini memperlihatkan budaya masyarakat yang mengisahkan tentang kehidupan nelayan. Mulai dari persiapan seorang nelayan sampai pada proses penangkapan ikan di laut. Tarian ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 7 pasang penari putra dan putri. Busana yang dipakai oleh para penari adalah busana kaum nelayan. Warna busana didominasi oleh warna hitam, memakai ikat kepala, sarung melilit di pinggang, memakai tolu atau wonduo. Tarian Gorontalo ini juga dijadikan sebagai hiburan dan juga menyambut tamu penting yang datang ke Gorontalo. Untuk musik pengiring adalah musik etnis dipadukan dengan alat-alat musik modern.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Menyiapkan lahan masyarakat. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian beberapa hari ini, ada sekitar 2 hektar, 1 hektar gitu yang dibuka gitu kemudian dibakar oleh masyarakat.
3: Baik, Kak, kalau dibilang mengenai tujuan itu yang pastinya mengembangkan kreativitas anak ya, Kak, meningkatkan percaya diri dan menambahkan rasa cinta tanah air itu sendiri.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Manggala Agni pantau ketat wilayah Oki dan Mubah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 menggelar lomba fashion show tingkat SD se-Sumatera Selatan di Transmall Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, Manggala Agni pantau ketat wilayah Oki dan Mubah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
1: Meskipun cuaca panas terik mulai mengepung wilayah Sumatera Selatan, kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini dilaporkan masih dalam level aman. Namun otoritas terkait mengingatkan masyarakat agar tidak lengah, mengingat potensi ancaman diprediksi akan meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Kepala Balai Pengendalian Karhutla Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengungkapkan, pemantauan ketat terus dilakukan, terutama pada titik-titik rawan. Fokus utama pengawasan saat ini diarahkan pada pemantauan tinggi muka air, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyu Asin. Sebagai langkah antisipasi, operasi modifikasi cuaca juga telah dilakukan sebelumnya untuk menjaga kelembapan lahan. Meski demikian, upaya teknis tersebut seringkali terbentur oleh kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Menyiapkan lahan masyarakat. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian beberapa hari ini, ada sekitar 2 hektar, 1 hektar gitu yang dibuka gitu kemudian dibakar oleh masyarakat.
1: Selain faktor manusia, tantangan infrastruktur menjadi sorotan serius bagi tim pelaksana di lapangan. Tim Manggala Agni yang melakukan patroli rutin dan pengecekan embung menemukan fakta banyak sekat kanal yang kini dalam kondisi rusak. Padahal sekat kanal merupakan instrumen vital untuk menjaga lahan tetap basah agar api tidak mudah meluas. Hingga saat ini personel Manggala Agni terus dikerahkan untuk melakukan patroli darat guna memantau kondisi embung dan memastikan kesiapan sarana-prasarana. Upaya pencegahan dini menjadi prioritas utama agar Sumatera Selatan tidak kembali terjebak dalam krisis kabut asap akibat karhutla yang tidak terkendali. Rian Apridani melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 menggelar lomba fashion show tingkat SD se-Sumatera Selatan di Transmall Palembang.
3: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 menggelar lomba fashion show tingkat sekolah dasar se-Sumatera Selatan di Transmart Palembang Minggu pagi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk menampilkan kreativitas sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sejak usia dini. The winner Miss Hijab 2026, Nagita Fitria Ramadhani mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan penampilan para peserta yang menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang fashion show. Selain perlombaan, panitia juga menghadirkan sesi berbagai pengalaman bersama para juri yang berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya Miss Hijab Indonesia, Putra Putri Nusantara, perwakilan konten kreator, serta juri lomba puisi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta untuk terus mengembangkan bakat yang dimiliki.
4: Baik kak, kalau dibilang mengenai tujuan itu yang pastinya mengembangkan kreativitas anak ya kak, meningkatkan percaya diri dan menambahkan rasa cinta tanah air itu sendiri.
3: Ditambahkan lagi tak, lomba fashion show tahun ini diikuti oleh 23 peserta yang tampil langsung di lokasi, sementara secara keseluruhan rangkaian perlombaan yang digelar, Miss Hijab 2026 berhasil menarik sekitar 60 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Muara Enim. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak-anak, meningkatkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan tanah air. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong generasi muda untuk lebih berani mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pengembangan Tanjung Carak akan mengedepankan sistem transportasi sungai.
5: Pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin kembali menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pintu baru ekspor dan impor di wilayah Sumsel. Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan pengembangan Tanjung Carat akan mengedepankan sistem transportasi sungai. Distribusi barang nantinya tidak lagi bergantung pada angkutan truk dan trailer. Dikatakan Gubernur, Pelabuhan Bombaru akan difungsikan sebagai pengumpan aktivitas logistik menuju Tanjung Carat. Barang dari kapal kecil akan dipindahkan menggunakan perahu dan kapal menengah sebelum diteruskan ke pelabuhan utama.
6: Nantinya sambil berjalan Tanjung Carat ini, aktivitas di Bombaru itu harus menjadi pengumpan. Pengumpan, jadi kan kalau yang kapal-kapal kecil bisa diumpan dari situ, dibawa ke Tanjung Carat. Yang selama ini kita ke tengah samudra, Mother Vessel namanya. Ini jadi pengumpan. Tapi kemarin dengan tegas saya bilang, mengumpannya tidak dengan truk, mengumpannya tidak dengan trailer, mengumpannya dengan perahu-perahu kecil yang dibawa ke perahu menengah, kapal menengah untuk ke Tanjung Carat. Ternyata sepakat.
5: Menurut Herman Deru, konsep distribusi melalui jalur sungai dinilai lebih efektif dan telah mendapat dukungan berbagai pihak. Sistem ini juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan darat. Kedepannya, Pelabuhan Tanjung Carat dipersiapkan menjadi kawasan logistik terpadu yang mampu menarik investasi industri sekaligus meningkatkan daya saing ekspor komoditas unggulan Sumatera Selatan. Lam Sihar Silitonga melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora akan melanjutkan pengerjaan lapangan Stadion Kamboja Palembang yang dijadwalkan mulai Juni 2026.
7: Renovasi Stadion Kamboja Palembang dipastikan memasuki tahap pembenahan lapangan mulai Juni 2026 ini. Proyek lanjutan ini membuat seluruh aktivitas sepak bola dan olahraga di Stadion Ketua Kota Palembang tersebut dihentikan sementara selama proses pengerjaan berlangsung. Ketua Asosiasi PSSI Palembang Muhammad David mengatakan tahap renovasi berikutnya akan difokuskan pada perbaikan rumput lapangan dan juga area jogging track setelah sebelumnya pengerjaan dilakukan pada bagian tribun penonton. Menurutnya, selama proses renovasi yang dipikirkan berlangsung 4 hingga 6 bulan, seluruh agenda pertandingan maupun aktivitas olahraga di Stadion Kamboja sementara dipindahkan ke lokasi lain. Untuk mengantisipasi kekosongan venue, berbagai agenda sepak bola Kota Palembang akan dialihkan ke lapangan Hatta, termasuk perhelatan Piala Gubernur Sumatera Selatan U15 dan juga Piala Suratin U15. Dia juga menjelaskan pembenahan stadion dilakukan secara menyeluruh di area lapangan dan juga sisi pinggir stadion sebagai upaya peningkatan fasilitas olahraga di Kota Palembang. Dari Stadion Kamboja, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan juga disiarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan di App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Palembang mulai bergerak cepat menghadapi persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Gerak cepat pemerintah Kota Palembang, OPD dikerahkan tangani banjir dan macet secara terintegrasi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kota Palembang mematangkan pembagian tugas lintas instansi guna mempercepat penanganan titik banjir dan kemacetan di berbagai wilayah kota. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hashim, menegaskan pembentukan tim terpadu ini merupakan langkah konkret pemerintah Kota Palembang untuk memastikan penanganan banjir dan kemacetan yang dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Ia menjelaskan, setiap dinas telah diberikan pembagian wilayah serta tugas khusus dalam penanganan banjir maupun kemacetan lalu lintas, mulai dari identifikasi penyebab genangan hingga langkah cepat penanggulangan di lapangan. Dinas Perhubungan misalnya akan fokus pada penanganan darurat di lokasi terdampak, termasuk pengaturan lalu lintas, evakuasi warga, penyediaan lokasi pengungsian, hingga penyaluran bantuan logistik. Selain itu juga, Dinas Perhubungan juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan teknis banjir, termasuk menyiapkan perahu karet di wilayah rawan genangan. Sementara itu pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan akan memperkuat proses evakuasi warga yang terjebak, khususnya lansia, anak-anak, dan warga yang sakit. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Manggala Agni pantau ketat wilayah Oki dan Mubah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 menggelar Lomba Fashion Show tingkat SD se-Sumatera Selatan di Trans Mall Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi, undur diri dan sampai jumpa kembali.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
1: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
0: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok.
1: Ngendos, Bu.
0: Ya gitulah deh pokoknya.
1: Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa.
0: Wah, wah. Kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng tempe. Walah, kosong pempekku.
2: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

narasi di menit ke-27 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di menit ke-30 nanti, lepas dari pukul 13 kami akan hadirkan untuk Anda Indonesia Banget dengan Line Interaktif. Silakan saja nanti yang ingin bergabung di via telepon kami di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Yang mau ikut keseruannya jangan sampai terlewatkan, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Indonesia banget. Segera kami hadirkan untuk Anda di menit ke-33 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendengar silakan saja yang ingin bergabung bersama kami di 0711369977 via telepon, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Langsung saja tanpa berlama-lama kita angkat penelpon pertama terlebih dahulu. Ada siapa? Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana?
1: Biasa Bang Pili.
0: Siapa tuh?
1: Gandus hadir.
0: Oh, Gandus hadir. Di sana kami temui Cikgu Eli ya. Oke, apa kabar Cikgu?
1: Baik-baik sayang Bang.
0: Baik-baik sayang. Cikgu hari ini enggak kondangan?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada undangan. Oke, tapi biasanya sering kondangan kalau Minggu kan? Oh, enggak juga. Tinggal di mana sih emang?
1: Ya kenapa ya?
0: Iya, kirain tinggal di planet Pluto gitu, bukan ya?
1: Begitu ya.
0: Oke. Okay. Di luar angkasa berarti. Mbak Eli mau dengar lagu apa siang ini biar makin semangat?
1: Coba lagu The Bagindas.
0: The Bagindas yang mana tuh?
1: Meriang.
0: Meriang. Coba spill dikit lagunya seperti apa?
1: Jauh darimu aku meriang.
0: Oh, udah cukup. Nanti takutnya direkrut sama Mas Anang Hermansyah ya, lulus di Indonesian Idol nanti. Oke. Lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim buat semua pendengar Indonesia banget aja, selamat siang.
0: Oke.
1: Panaskan semua kayak.
0: Ah, ada lagi?
1: Kapan ada hujan mungkin?
0: Kenapa?
1: Kapan kita ada hujannya?
0: Nanti kita panggil pawangnya dulu ya, biar kita tanya kapan hujan gitu. Terus kalau bisa hujannya jangan hujan air, hujan duit aja kalau bisa.
1: Berebutan.
0: Langsung kita OTW bukain genteng biar langsung masuk ke rumah ya.
1: Amin.
0: Aduh, maunya. Nambah siang nambah halu ini. Mbak Eli ada lagi?
1: Oke, buat semuanya Bang.
0: Siap.
1: Ya,
0: Mm-hmm. Yo, terima kasih.
1: Jalan kalau pulang, Bang. Itu aja kayaknya, Bang.
0: Yo.
1: Satunya ada.
0: Ada dong.
1: Oke, ditunggu lagi. Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli di Gandus ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wenty, Bang.
0: Mbak Wenty di mana nih, Mbak?
2: Di Belitung.
0: Di Belitung, Oku Timur. BK berapa nih?
2: Aku tuh enggak termasuk BK loh.
0: Oh, enggak termasuk BK. Tuh. Arah Martapura ya?
2: Oh, bukanlah. Bukan. Arah
0: dimana?
2: Mau ke Palembang.
0: Oh, arah ke Palembang, Oku Timur.
2: Iya, tempat kuni di Tulusayu.
0: Oh, dekat ini, dekat kayak apa namanya? Apa ya? Pulau Gemantung gitu ya?
2: Lebih tepatnya itu di pinggir jalan raya lah, mau
0: Oh, pinggir jalan raya. Kalau dari Pedamaran dekat enggak?
2: Aku tuh, Bang, dari pagi sampai malam tuh mobil motor enggak akan pernah berhenti, Bang.
0: Enggak berhenti, berhenti.
2: Iya,
0: namanya juga di samping jalan raya ya.
2: Iya.
0: Jadi suara-suara gas-gas mobil tuh udah terbiasa terdengar berarti.
2: Iya, makanya itulah.
0: Oke. Mbak Wenty mau dengar lagu apa Pak siang ini?
2: Coba dari Mahal ini, Bang.
0: Mahal ini yang mana?
2: Batasi Rasa.
0: Oh, ini soundtrack terbaru filmnya ya?
2: Baru tadi sebut judulnya,
0: iya.
2: Bang. Kita lagi cinta-cintanya.
0: Saya juga nonton loh. Batasi Rasa ya.
2: Tauan berarti.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Salamnya untuk semuanya aja lah. Aku tuh kalau ngelihat sinetron itu ya cuman seneng lihat mereka berdua itu aja lah, Bang.
0: Oh, seneng sama Arya Saloka ya?
2: Itu aja.
0: Seneng sama Arya Saloka apa Asia Chaswo?
2: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Kekinian banget, Pak Wenty.
2: Iya.
0: Oke, lagunya kita kirim untuk siapa aja?
2: Kita kan senada sejati, Bang.
0: Wow, senada seirama ya. Lagunya dikirim untuk siapa aja nih?
2: Salamnya untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Yang lagi sibuk ya, selamat bersibuk-sibuk ria aja lah. Ya lagi santai bersama keluarga ya, selamat bersantai-santai sajalah.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
2: Terima kasih Bang ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wenti di Oku Timur ya. Pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977, penelpon terakhir di sesi pertama Indonesia Banget. Selamat siang.
3: Indonesia Banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang juga.
0: Dari
3: Dodong di Pusri.
0: Dari Bang Dodong di Pusri. Apa kabar Bang Dodong?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, baik. Bang Dodong masih sering tur nih, ke mana gitu, ke luar kota gitu.
3: Jarang Bang Sili.
0: Oh, udah jarang sekarang. Oke lah, mudah-mudahan rezekinya stabil bisa seperti dulu ya. Oke, Bang Dodong mau denger lagu apa siang ini? Biar makin semangat.
3: Ini deh, Papinka.
0: Apa?
3: Papinka.
0: Papinka, yang mana tuh?
3: Hitungan Cinta.
0: Hitungan Cinta. Oh, cinta ada hitungan juga ya.
3: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Kirim untuk Cek Diri B.
0: Mm-hmm.
3: Banyak minum air putih, cuaca panas.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk Cek Pilihnya,
0: uh-uh.
3: Cuaca hari ini panas sekali.
0: Iya, sama, di sini juga Kayu panas.
3: Sambut, bernyanyi pantun.
0: Cakep.
3: Cek Pilih, semoga sehat lancar ini.
0: Amin. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dodong di Sungai Lais ya, Sungai Lais daerah Pusri kalau gak salah. Oke pendengar, kita cukupkan dulu untuk sesi telepon. Kita coba intip WhatsApp, kira-kira ada yang mau bergabung dengan kita. Oh ada, siapa nih? Dari, kok gak ada namanya ini? Coba kita, oh Mas Theo dari Magelang. Mas Theo dari Magelang ya. Request lagu, Bang pilih lagunya, lagu dari 420 ya, Mangu. Oke, nanti kita play juga, waiting list ya. Pendengar, nanti pilih bakal balik lagi tentunya di Indonesia Banget. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita tentunya di kesempatan siang hari ini di Indonesia Banget. Seperti biasa, kami masih menerima line telepon Anda di 0807 Selamat siang Indonesia Banget. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Bang Peri.
0: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Azhari di Sekayu.
0: Pak Azhari di Sekayu, apa kabar Pak Azhari?
1: Alhamdulillah. Kalau cuaca cukup panas di Sekayu nih.
0: Cukup panas. Pak Azhari lagi sibuk apa sekarang?
1: Sedang nyantai-nyantai aja.
0: Oh, lagi santai-santai aja. Mau dengar lagu apa Pak Azhari siang ini?
1: Lagunya dari Republik.
0: Republik yang mana tuh?
1: Pilih aja mana yang bagus ya.
0: Dipilihin aja Republik ya.
1: Ya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Buat Bu Ida Arifin, dengan ucapan selamat siang dan selamat pencerahan.
0: Oke, ada lagi?
1: Dengan Pak Dermawan di Bukit. Itu Bang Ujo dengan ucapan salam kompak selalu.
0: Oke, okay. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Sekayu ya. Lagunya kami pilihkan yang Sayang Sampai Mati dari Republik. Lanjut 369977. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: BK9 Bang Billy.
0: Mbak Yuni ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau tadi itu Mbak Wenti ya. Beda
2: Mbak
0: ternyata.
2: Mbak Wenti BK 10.
0: Iya, katanya Oku Timur.
2: Iya, sama-sama Oku Timur, satu kecamatan kita malahan.
0: Oh, satu kecamatan.
2: Litang Induk.
0: Oke. Mbak Yuni lagi sibuk apa sekarang?
2: Hari ini kemarin kan panen, Bang ya. Panen padi ya, ini sibuk jemur dari kemarin.
0: Oh, lagi.
2: Jemur padi.
0: Sibuk jemur hasil panen ya.
2: Iya, insya Allah berkah Bang ya.
0: Amin. Kira-kira ada perubahan nggak dari tahun lalu panennya?
2: Aduh, jauh merosot, jauh dua kali. Kemarin tuh biasanya aku dapat sekian istilahnya ya, yang aku garap aku sendiri ya. Biasanya 20-25 itu pasti karung itu ya. Ini kemarin dapat 8 karung, 2 bakul istilahnya itu. Alhamdulillah. Waduh. Itu rezeki yang Allah kasihkan pada
0: iya,
2: aku.
0: Iya, tapi agak sedikit jauh berarti ya selisihnya.
2: Masalahnya kan hama itu ya Bang.
0: Benar.
2: Mulai tanam itu sundep.
0: Iya.
2: Nah udah selesai sundep di kerasa tikus Bang.
0: Iya.
2: Udah tikus sudah, angkatan udaranya burung Bang. Jadi hari-hari pokoknya petani ini lelah emang. Walaupun hasilnya merosot, yang jelas aku tuh masih ada itu aja Bang.
0: Iya, yang penting masih ada hasilnya ya.
2: Ada tetangga tuh yang sampai segenggam tuh gak bawa balik loh Bang.
0: Iya ampun.
2: Bener gak bohong ini Mbak Yuni ini.
0: Iya.
2: Ya ini rezeki masih, berarti masih rezeki ya, tuh masih dikasih rezeki itu aja.
0: Mudah-mudahan ya ke depan bisa jauh lebih baik lagi, amin.
2: Insya Allah Bang ya, doain kita sama-sama doa Bang.
0: Amin, biar rezeki lancar.
2: Itu siap. Aja kita terus panjang umur, itulah Bang yang kita minta,
0: yang paling
2: kita
0: penting
2: harapkan.
0: Iya betul sekali Mbak Yuni, setuju. Mbak Yuni mau dengar lagu apa siang ini biar makin semangat?
1: Dari ini Bang,
2: Rosa Bang.
0: Yang mana?
2: Aku Bukan Untukmu.
0: Aku Bukan Untukmu, wow sedih lagu ini ya.
1: Emang iya Bang ya.
0: Iya. Janganlah lagi, itu nah kan?
1: Ah ya benar.
0: Benar. Lanjut.
1: Ada Mbak Wenti ya.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ada Darmawan, ada Bang Lapi, ada Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang
2: Ujo.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Idham, ada semuanya, ada aja pendengar setia Pro 1 Bang.
1: Ini pendengar setia banget ini yang diberitanya nih.
0: Alhamdulillah.
1: Yang kita pakai 92,4 ini Bang.
0: Wow, makasih loh ya.
2: RRI, aku bingung siapa kawan aku siang malam.
0: Oh my God, terima kasih.
1: Bener Bang,
0: kawan iya.
2: Aku kata, radio tuh mati, kadang aku tertidur ya, radio tuh mati. Baru kita ingat, oh iya radio tuh mati, berarti udah ada, gak ada siaran.
0: Iya, pokoknya doain biar RRI bisa terus membersamai ya, sampai kapanpun.
1: RRI tetap, yes,
2: di udara.
0: Sekali di udara tetap di udara.
2: Sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Mantap.
2: Oke, Bang Billy sehat selalu.
0: Ya, sama-sama.
2: Ditunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Mbak Yuni di BK9. Lagunya dari Rosa, Aku Bukan Untukmu. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang, Indonesia Banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam. Warga Ogan Ilir sepertinya sudah lama tidak terdengar suaranya.
3: Iya, sangat betul sekali, Bang Billy.
0: Iya, Bang Napi apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Ya?
0: Alhamdulillah. Kondangan nggak hari ini?
3: Enggak.
0: Nah,
3: kalau pagi tadi ke sawah, Bang Napinya.
0: Oh, tetap rutinitas ya?
3: Sebentar lagi ini mau ke sawah.
0: Sebentar lagi mau ke sawah.
3: Dengar Prosati dulu bersama Bang Billy.
0: Wow, makasih lo ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Napi biar makin semangat ke sawahnya nanti. Mau dengar lagu apa?
3: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa dari siapa tuh?
3: Dari siapa ya? Vokalnya kurang tahu Bang Napi, lupa.
0: Oh, dari Anmes ya?
3: Nah, bisa jadi.
0: Oke,
3: okay,
0: siap-siap. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim buat yang baru turun tadi ada
0: Mbak Yuni.
3: Mbak Yuni ya.
0: Sama Pak Azari.
3: Mbak Yuni di Belitung ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, terus juga Nadia ya.
0: Mm-hmm.
3: Iwan sama Yeni ya di KTP ya.
0: Oke. Okay.
3: Bapak MG bareng Mama Ita ya.
0: Heeh.
3: Uh-huh. Mang Uju ya, satu rambutan ya.
0: Heeh.
3: Uh-huh. Terus juga Cetia ya,
0: mm-hmm,
3: yang ada di Jawa Tengah ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, pokoknya semua pendengar Pro 1 ya,
0: mm-hmm,
3: dimanapun saja berada ya.
0: Oke.
3: Okay. Tanpa terkecuali, selamat siang ya. Selamat uh-huh mendengarkan Indonesia bangetnya. Semoga terhibur dan tak lupa salam sehat dari Bang Napi ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Nah, untuk Bang Pili ya, selamat bertugas Bang Pili ya. Mm-hmm. Semoga sehat selalu Bang Pili.
0: Mm-hmm. Amin.
3: Nah, itu aja Bang Billy ya.
0: Uh-huh.
3: Terima kasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya, doa terbaik juga untuk Bang Napi di Jagaraja Ogan Ilir. Pendengar, kita lanjut ke WhatsApp lagi di 0821 7927 9090. Kita tinggalkan sejenak untuk via telepon. Pilih ketemu sama Mas Bro di Lubuk Linggau. Indonesia banget, Bang Pilih tolong request lagu dari Charlie Setia Band yang judulnya Teringat Masa Kecil. Oke, waiting list juga nanti lagunya bakal kita play. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena Indonesia banget masih akan terus membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Indonesia Banget. Seperti biasa, line telepon kembali pilih buka di 0711369977 dan juga silakan Anda untuk meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-79-279-090. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana?
1: Dengan Robi, Bang Pilih, terima kasih.
0: Oh, dengan Bang Robi di Ramakasi. Bang Robi, kenapa suaranya sedikit berubah?
1: Iya, Bang Pilih, lagi masalah hidung.
0: Oh, kirain kebanyakan makan daging. Bukan ya?
1: Daging, nggak banyak makan daging ya.
0: Nggak banyak makan daging ya? Oke. Bang Robi, aktivitasnya apa nih hari ini? Ngapain aja?
1: Nah, di rumah aja, Bang Pilih.
0: Di rumah aja? Nggak ada jadwal kondangan kah hari ini?
1: Nggak ada yang ngundang.
0: Nggak ada yang ngundang. Oke, sabar ya, nanti pilih yang ngundang nanti. Kenapa?
1: Kalau diundang ngabisin.
0: Oh, ngabisin kalau diundang. Oh, ini kayaknya lebih ke apa ya?
1: Rakus
0: ya. Bukan pilih yang ngomong ya. Oke, Bang Robi mau dengar lagu apa siang ini?
1: Coba minta lagu cewek aja lah, Nikita Willy aja.
0: Nikita Willy yang mana?
1: Tetap menanti ya.
0: Wow, kayak throwback masa lalu gitu lagu ini ya. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Salam buat yang masuk-masuk tadi, ada Eli ya. Ada Bang Nafi. Ada Pak Azari. Ada siapa lagi tadi?
0: Banyak, ada Mbak Wenti, ada Bang Wendy, Dodong,
1: Mbak Yuni, ya.
0: Bang Napi.
1: Iya, Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni, iya.
1: Terus untuk Bapak Ujuk dengan Ibu Sisi ya. Dan untuk Pak Darmawan, Mas Sito, Andra, Anggi, dan semuanya aja Bang Pilih.
0: Oke.
1: Biar kebagian semua masuk waktu yang dikit.
0: Siap.
1: Yang untuk Bang Pilih.

0: Selamat tugas Bang Pili ya.
1: Oke, siap.
0: Semoga sehat, panjang umur.
1: Amin ya Allah.
0: Dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, jauh dari segala penyakit Bang Pili.
1: Amin ya Allah, serasa ulang tahun ya. Oke Bang Robi, ada lagi?
0: Ya itu aja Bang Pili, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi, terima kasih ya. Pokoknya doa terbaik juga untuk Bang Robi dimanapun berada dan kapanpun. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget. Halo. Terputus, boleh dicoba lagi ya. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Soft spoken sekali ini.
2: Dengan Fauzan Bang Pili di
1: Bang
2: mana?
1: Fauzan di Tunggal Ilir ya.
2: Iya, Tunggal Ilir Bang Pili.
1: Apa kabar Bang Fauzan?
2: Alhamdulillah kabarnya.
1: Bang Fauzan gimana? Udah enakan badannya? Katanya kemarin-kemarin sakit ya? Lagi enggak enak badan ya?
2: Beberapa hari kebelakangan sih.
1: Iya, beberapa hari kemarin katanya agak sedikit ngedrop.
2: Iya Bang Pili, sempet flu kan. Okay. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik.
1: Alhamdulillah. Kalau kata siapa tadi ya? Kata Bang Dodong tadi ya, banyakin minum air putih katanya.
2: Iya benar banget Bang Pili. Apalagi iya, di hari ini beberapa hari kebelakangan kan juga cuaca sangat panas kan ini ya.
1: Tidak menentu ya.
2: Okay. Sekalinya panas, panas banget. Sekalinya dingin juga dingin banget.
1: Iya, gitu kan. Okay. Pokoknya Bang Fauzan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya.
2: Amin, amin.
1: Amin. Lagunya mau dengar lagu apa siang ini?
2: Untuk lagunya coba ini aja Bang Pili, dari apa, Seventeen aja Bang Pili ya.
1: Yang mana tuh?
2: Yang ini aja. Yang telah merelakanmu.
1: Yang telah merelakanmu. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, kita kirim buat yang barusan ada Bang Robi ya. Ada juga Bang Putra Banten juga. Juga ada Bang Adi, ada Mbak Sisinya juga. Ada Ibu Maria, Ibu Masito, Mang Ucu Sako kan. Buat semua pendengar Pro 1 RRI Palembang aja Bang Pili.
1: Oke, Seventeen ada judul lain gak Bang Fauzan?
2: Kalau judul lain coba ini aja, yang apa itu, Menemukanmu aja.
1: Menemukanmu ya. Oke, tapi ada ding Merelakanmu kalau mau. Ada.
2: Oh ya sudah ya.
1: Atau mau diganti Menemukanmu?
2: Ya yang pertama tadi.
1: Yang pertama saja. Oke. Ada lagi?
2: Ya mungkin itu aja buat Bang Pilinya. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fauzan di Tunggal Ilir. Pendengar, kita nantikan kembali kehadiran Anda. Silakan saja telepon di 0711369977. Selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana bangetnya?
3: Banget.
1: Dengan siapa di mana? Ceria sekali Pak siang ini.
3: Dengan Zahwa di Pangkalan Balai.
1: Mbak Zahwa di Pangkalan Balai. Jauh dong.
3: Jauh.
1: Apa kabar Mbak Zahwa?
3: Baik.
1: Baik. Mbak Zahwa pendatang baru ya?
3: Jarang tapi sering.
1: Tapi monitor terus ya?
3: Ya.
1: Oke lah kalau gitu salam kenal ya.
3: Kembali.
1: Oke. Lagi sibuk apa nih hari ini kegiatannya?
3: Enggak, cuma duduk-duduk makan sisa kue kemarin.
1: Wow, enak dong masih ada sisa kue. Ya. Kue apa tuh kalau boleh tahu?
3: Kue bangkit-bangkit itu nah.
1: Waduh, kue bangkit. Agak sedikit ya, horor gimana gitu ya kalau dengar kata-kata bangkit ya.
3: Ada itu mereknya di...
1: Iya tahu, ada kue bangkit. Itu kan enak juga.
3: Ya.
1: Oke, masih suasana Idul Adha ya. Oke, Mbak Zahwa mau dengar lagu apa siang hari ini?
3: Rosa Menunggu.
1: Rosa udah tadi. Udah konser dia, udah pulang. Ada yang lain?
3: Dipilihin aja.
1: Dipilihin aja lagu dari Wali yang mana? Wali juga udah konser tadi. Mau rekomendasi lagu gak? Lagunya enak, lagu baru.
3: Boleh.
1: Lagu dari Kesia Levronka, Pelarian. Lagunya kayak membawa kita ke vibe 2000-an gitu. Mau?
3: Wow, boleh.
1: Oke, okay, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Mungkin itu aja.
1: Mm-hmm. Ada lagi?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zahwa ya, di Pangkalan Balai. Oke, kita intip dulu di WhatsApp. Kira-kira sudah ada yang chat kita? Ada nih, Bu Masito ya. Oke, hadir 100% Indonesia banget. Bang pilih yang ganteng. Wah, ganteng atau genteng ini. Tolong dong Bunda minta putarkan lagu Peter Pan, judulnya Andai Kau Datang Kembali. Kayaknya itu sudah bertransformasi jadi Noah deh kalau Andai Kau Datang Kembali ya. Lagunya masih dikirim aja untuk semua, masih setia di channel ini, tak pindah ke lain hati. Terima kasih Bang Pili, cuaca hardang panas pol. Pro 1 channel informasi dan inspirasi. Dan juga siapa nih ya? Dr. Mary Andani, judul lagu Dinding Pemisah. Sekarang di cover penyanyi baru Bang Pili buat PR. Ada gak ya? Oh ya, ya nanti kita coba cari ya. Tapi lagunya kita playkan yang ini ya, yang Andaikan Kau Datang Kembali. Oke, pendengar kita playkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti kita balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 57 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, itu artinya Pilih Makomi harus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Palembang siang ini. Terima kasih untuk Mina Dengar partisipasinya yang sudah bantu isi playlist lagu dan sudah report aktivitas, sudah menyampaikan informasi tadi juga ya. Jangan khawatir, setelah ini bakal ada rekan kami, ada Ega, yang bakal melanjutkan rangkaian Palembang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jangan lupa pendengar, Anda pastikan akan terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget, hanya di Pro 1 90.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
5: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.

Palembang sore ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang sore ini edisi hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026. Bersama saya Gaduyanti, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar, beragam informasi terupdate dan juga hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kita awali kebersamaan kita di sore hari ini pendengar dengan mendengarkan Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya, pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Baik pendengar, pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tari Bitea. Bitea merupakan nama tarian daerah Gorontalo. Bitea berasal dari kata bite, artinya dayung. Bitea artinya dayunglah sampai ke tempat tujuan. Gerakan dalam tari Bitea ini memperlihatkan budaya masyarakat yang mengisahkan tentang kehidupan nelayan. Mulai dari persiapan seorang nelayan sampai pada proses penangkapan ikan di laut. Tarian ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 7 pasang penari putra dan putri. Busana yang dipakai oleh para penari adalah busana kaum nelayan. Warna busana didominasi oleh warna hitam, memakai ikat kepala, sarung melilit di pinggang, memakai tolu atau wonduo. Tarian Gorontalo ini juga dijadikan sebagai hiburan dan juga menyambut tamu penting yang datang ke Gorontalo. Untuk musik pengiring adalah musik etnis dipadukan dengan alat-alat musik modern. Itulah tari

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari Minggu sore yang santai ini ya, Ega mau tanya nih, di tempat kalian masih suasana Idul Adha nggak nih? Hari ini juga ya, tanggal 31 Mei 2026, bertepatan juga dengan hari libur memperingati Hari Waisak. Di mana ya, Hari Waisak ini tuh salah satu hari suci terpenting dalam agama Buddha. Tapi ya pendengar, nggak terasa akhir pekan sudah sampai di penghujung hari. Tapi tenang nih, kabar baiknya besok kita masih libur dalam rangka hari lahir Pancasila. Jadi buat yang besok belum ada aktivitas, masih bisa menikmati waktu, silakan untuk istirahat sedikit lebih panjang nih. Tapi ya, kalau kita ngomongin hari lahir Pancasila, biasanya ya ada yang punya jadwal buat upacara. Mungkin sekolah, kantor, ataupun instansi, ataupun komunitas tertentu ya, biasanya hari lahir Pancasila ini diperingati dengan upacara bendera. Boleh banget berbagi untuk cerita ataupun persiapannya ya dari sekarang di 0821-792-7909. Tapi apapun itu ya pendengar ya, semoga sore ini berjalan menyenangkan dan tentunya bisa jadi momen untuk recharge energi nih sebelum nantinya kita memulai aktivitas lagi. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena berbagai informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

Masih di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang berakhirnya akhir pekan, rasanya pas sekali kalau sore ini kita mengobrol santai seputar dunia sepak bola. Apalagi semalam ya, ada pertandingan yang begitu dinantikan jutaan penggemar di seluruh dunia, yaitu final Liga Champion yang berlangsung penuh drama hingga menit-menit terakhir. Pendengar, Paris Saint-Germain atau PSG akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti dengan skor 4-3 di Puskas Arena Budapest. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Arsenal sempat unggul cepat melalui Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit dan menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun pendengar, PSG menunjukkan karakter juara. Mereka terus menekan hingga akhirnya menyamakan kedudukan lewat penalti Ousmane Dembele pada menit ke-64. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan juga babak tambahan berakhir. Sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Dan dalam babak penalti, para pemain PSG tampil lebih tenang dan juga efektif. Kemenangan 4-3 pun memastikan PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions sekaligus mencatatkan prestasi back-to-back champions di kompetisi paling bergensi antar klub Eropa tersebut. Nah, pendengar, siapa yang semalam begadang menyaksikan pertandingan ini? Apakah Anda ikut merayakan kemenangan PSG atau justru mendukung Arsenal yang harus kembali menunda mimpinya meraih trofi Liga Champion pertama?

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Terima kasih pendengar, Anda masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari pemerintah yang akan menerapkan registrasi biometrik untuk nomor seluler secara menyeluruh mulai 1 Juli 2026 pada setiap aktivasi nomor baru. Langkah ini sejalan dengan transformasi digital yang tidak hanya membutuhkan konektivitas yang cepat, tetapi juga identitas digital yang aman dan juga terpercaya. Dikutip dari laman resmi Kemkomdigi, pada Jumat 29 Mei 2026, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa kebijakan ini hadir untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus melindungi masyarakat dari maraknya penipuan digital, spam call, phishing hingga penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu. Dan juga pendengar, Edwin mengatakan ya bahwa registrasi biometrik ini dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga pencatatan sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Proses ini mendengar dirancang lebih praktis, cepat, dan aman dibandingkan dengan metode registrasi sebelumnya. Dan mendengar, selama beberapa tahun terakhir ya, ruang digital Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan seperti spam call, phishing, penyalahgunaan one-time password atau OTP, hingga penggunaan kartu SIM anonim untuk aktivitas ilegal. Jadi Edwin memaparkan banyaknya nomor seluler terdaftar menggunakan identitas palsu ataupun data milik orang lain. Dan juga ya, untuk Kementerian Komdigi sendiri memastikan proses registrasi biometrik ini tetap mengedepankan perlindungan data pribadi. Jadi data biometrik tidak disimpan oleh operator seluler maupun Kementerian Komdigi. Dan mendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Hai,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Laporan terkini.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki akhir pekan usai perayaan Idul Adha, aktivitas masyarakat di berbagai wilayah terpantau tetap cukup tinggi. Baik untuk bersilaturahmi, berwisata maupun kembali menjalankan rutinitas. Dan mendengar kondisi tersebut ya tentunya turut berdampak pada pergerakan kendaraan di sejumlah ruas jalan utama. Untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas pada akhir pekan setelah lebaran Idul Adha, rekan kami telah berada di lapangan untuk melakukan pemantauan secara langsung. Langsung saja kita simak laporan dari reporter Erlin Fartesa dari Simpang BLK Jalan MP Mangkunegara yang terpantau ramai lancar. Erlin.
2: Ya, terima kasih Ega. Selamat sore pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Simpang BLK yang mana memasuki sore hari ini di akhir pekan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang BLK terpantau masih cukup lancar, baik kendaraan dari arah Kenten menuju jalan MP Mangkunegara maupun sebaliknya. Meski merupakan hari libur atau akhir pekan, aktivitas kendaraan di kawasan ini mulai meningkat pada sore hari seiring masyarakat yang melakukan perjalanan bersama keluarga ataupun beraktivitas di luar rumah. Namun hingga saat ini arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya kepadatan di kawasan persimpangan Tiga. Sementara itu perhatian terlihat di area SPBU Simpang BLK yang mana sejumlah kendaraan berbahan bakar solar terutama truk dan mobil angkutan sudah mulai mengantri di sekitar area SPBU. Meskipun layanan pengisian solar akan baru dibuka pada pukul 10 malam nanti Ega. Antrian kendaraan truk atau mobil pribadi ini tampak berjajar di sisi jalan sekitar SPBU untuk menunggu jadwal pengisian bahan bakar solar. Walaupun jumlah kendaraan yang mengantri mulai bertambah, kondisi tersebut hingga saat ini masih belum memberikan dampak terhadap arus lalu lintas di kawasan Simpang BLK. Untuk kondisi cuaca di sore hari ini terpantau cerah. Langit yang terlihat cukup terang ini juga mendukung aktivitas masyarakat yang masih memanfaatkan waktu libur untuk bepergian ataupun berkumpul bersama keluarga. Bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Simpang BLK pada sore hingga malam hari nanti dihimbau untuk tetap berhati-hati terutama saat melintas di sekitar area SPBU karena antrian kendaraan truk maupun mobil pribadi diperkirakan akan terus bertambah menjelang waktu pengisian solar dibuka. Baik, demikian laporan saya dari kawasan Simpang BLK Palembang. Erlin Fartesa melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Erlin atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi laporan dari Simpang BLK Jalan MP Mangkunegara terpantau ramai lancar. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.
0: RRI Pro 1.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: RRI Pro 1. Laporan terkini.
6: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, momen libur panjang yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Waisak, dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan sebagai sebagian masyarakat untuk beragam kegiatan. Mulai dari berkumpul bersama keluarga hingga berziarah ke sejumlah lokasi bersejarah. Dan mendengar, salah satu lokasi yang terpantau dikunjungi adalah Taman Makam Pahlawan Kesatria Setra Siguntang. Jadi sejumlah peziarah tampak datang untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memanfaatkan waktu libur bersama keluarga. Lalu pendengar, untuk mengetahui bagaimana suasana dan aktivitas masyarakat, di mana reporter kami ada Nova Ariana yang memantau beberapa peziarah yang terlihat di Taman Makam Pahlawan Kesatria Kestra Siguntang di momen libur Idul Adha Waisak dan Hari Lahir Pancasila. Nova, silakan laporannya.
7: Ya, baik Ega, dari Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kilometer 3,5, ini di Taman Makam Pahlawan di Kota Palembang atau disebut dengan Taman Makam Pahlawan Kesatria Kestra Siguntang, ini sudah ada beberapa peziarah yang terlihat sore hari ini melakukan ziarah ke makam kerabat ataupun keluarga di momen libur Idul Adha, Waisak, dan juga Hari Lahir Pancasila yang akan berlangsung besok 1 Juni. Nah, pada momen-momen beberapa hari terakhir ini memang peziarah sudah tampak berkurang jika dibandingkan dengan libur Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei lalu, di mana hari pertama atau Idul Adha hingga H+1 dan juga H+2 ini peziarah memang namun tidak seramai pada Hari Raya Idul Fitri yang datang ke Taman Makam Pahlawan ini sendiri, di mana pada momen Idul Adha, di libur Idul Adha tersebut, peziarah ini cukup banyak yang datang ke Taman Makam Pahlawan ini sendiri. Sementara di beberapa hari terakhir ini, di momen libur Waisak dan juga menjelang Hari Lahir Pancasila, terpantau hanya beberapa peziarah yang berdasarkan pantauan dan juga laporan dari sejumlah petugas makam ini, tidak sampai 10 peziarah yang datang ke Taman Makam Pahlawan sejak beberapa hari terakhir ini sendiri setiap harinya. Nah, untuk diketahui, Taman Makam Pahlawan ini memang merupakan tempat dimakamkannya para tokoh atau para orang yang telah berjasa terhadap wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan ataupun Kota Palembang yang dimakamkan di sini. Dan peziarah yang datang di sini pun ini teratur, baik dari lokasi parkir hingga mereka memasuki area makam. Nah, ada 3 area makam di sini, seperti untuk umat muslim tentunya, kemudian ada umat Nasrani, dan terakhir ada untuk umat Buddha maupun Hindu yang berada di Taman Makam Pahlawan ini sendiri. Dan yang terpantau, ini banyak peziarah untuk umat muslim yang datang ke Makam Pahlawan pada sore hari ini. Memang di sini tidak ada penjual bunga ataupun penjual macam-macam seperti peziarah yang dilakukan seperti air maupun bunga. Namun kebanyakan para peziarah ini ada yang sudah membawa bunga mereka masing-masing datang ke Taman Makam Pahlawan ini sendiri. Bahkan ada yang memang mereka tidak membawa bunga, hanya ingin mengunjungi makam kerabat atau saudara mereka yang dimakamkan Makam Pahlawan Kesatria Kesra Siguntang ini sendiri. Dan memang untuk kendaraan yang memarkirkan di area ini sudah ada petugas parkir sendiri, sehingga mereka juga tertib dalam melakukan kendaraan parkir dan aman, meskipun lokasi di Taman Makam Pahlawan ini sangat sepi sekali ya. Kalau memang terlihat dari luar jalan, lokasinya cukup ramai kendaraan yang lalu lalang. Namun ketika kita memasuki area makam ini sendiri, ini cukup sepi. Sehingga memang untuk kendaraan bermotor pun ini meskipun ada petugas parkir, sarankan untuk menggunakan kunci tambahan ketika mereka akan melakukan ziarah ke area makam, karena jaraknya cukup jauh dari area parkir ke area makam. Dan satu lagi Ega, memang cuaca di Palembang sangat terik sekali setiap beberapa hari terakhir ini sendiri, termasuk di area makam Taman Pahlawan ini sendiri, sehingga bagi masyarakat yang ingin masih melakukan ziarah esok hari karena masih hari libur, ini sangat disarankan dihimbau untuk menggunakan penutup kepala seperti topi atau bila perlu menggunakan payung. Pada sore hari ini pun masih cukup panas, apalagi pada siang hari. Hindari keluar siang hari karena memang area makam ini sendiri tidak terlihat pohon yang rindang ataupun pohon besar yang dapat dijadikan tempat berteduh bagi para peziarah. Mungkin itu Ega yang dapat saya laporkan dari Taman Makam Pahlawan Kesatria Kesra Siguntang. Kita kembali ke Ega di Prosatu RRI Palembang. Nova Ariana terus melaporkan.
6: Baik, terima kasih Nova atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi laporan Nova. Beberapa peziarah terlihat di Taman Makam Pahlawan Kesatria Kesra Siguntang di momen libur Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila.
5: RRI Pro 1.
6: Dan pendengar, dari Taman Makam Pahlawan kita beralih ke laporan berikutnya dari pantauan lalu lintas dan aktivitas pedagang kaki lima di Jalan Mayor Zen bersama dengan reporter Divia. Divia.
8: Ya, selamat sore Ega dan pendengar. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Mayor Zen, Kalidoni Palembang. Dan situasi lalu lintas di Jalan Mayor Zen terpantau ramai lancar, didominasi dengan kendaraan beroda dua dari warga sekitar. Selain itu juga aktivitas pedagang kaki lima di sekitar Jalan Mayor Zen juga terpantau ramai. Banyak pedagang kaki lima yang menjual makanan dan juga minuman. Dan berdasarkan keterangan penjual es, Ibu Titin tadi kepada RRI menjelaskan kalau penjualan es di beberapa hari terakhir ini semakin ramai, terutama karena cuaca panas yang terjadi di beberapa hari terakhir. Selain itu juga penjualan lebih banyak di siang hari dan banyak dari kalangan pekerja operasional di sekitar kawasan Jalan Mayor Zen. Untuk saat ini juga lalu lintas masih terpantau ramai lancar, namun memang ada titik padat sedikit di menuju gerbang masuk lorong dengan kawasan penduduk yang cukup ramai. Selain itu juga untuk cuaca saat ini terpantau cerah, meskipun sudah tidak terlalu panas lagi, terutama di sekitar Jalan Mayor Zen karena masih banyak pohon rindang di kawasan jalan tersebut. Baik, itu saja laporan dari kawasan Jalan Mayor Zen di VIA Kavani, RRI Palembang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik, terima kasih Divia atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi pantauan lalu lintas dan aktivitas pedagang kaki lima di Jalan Mayor Zen. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1.
9: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Laporan terkini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, libur panjang menjadi momentum bagi banyak masyarakat untuk beristirahat sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Tak heran ya jika sejumlah fasilitas olahraga dan ruang terbuka publik di kota Palembang dipadati warga yang memanfaatkan waktu luang untuk beraktivitas fisik. Dan pendengar, salah satu titik yang ramai dikunjungi adalah kawasan jogging track lapangan kantor Gubernur Sumatera Selatan. Lokasi ini menjadi pilihan warga untuk berolahraga, bersantai, maupun berkumpul di suasana akhir pekan. Dan mendengar seperti apa kondisi di lokasi dan juga aktivitas masyarakat yang terpantau di sana, kita bergabung dengan reporter Alvina Damayanti yang sudah berada di kawasan jogging track lapangan kantor Gubernur Sumatera Selatan Palembang. Alvina.
2: Baik, Ega dan pendengar, saat ini saya berada di kawasan jogging track lapangan kantor Gubernur Sumatera Selatan, yang pada sore hari pasca perayaan Idul Adha terpantau cukup ramai dikunjungi masyarakat untuk berolahraga maupun menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga teman. Memasuki waktu sore menjelang petang tepat pukul 17:13 waktu Indonesia Barat, suasana di area jogging track ini terlihat ramai dengan aktivitas warga. Berdasarkan pantauan di lokasi, pengunjung yang datang pada sore hari ini didominasi oleh kalangan anak muda, mulai dari remaja hingga dewasa yang memanfaatkan waktu libur untuk berolahraga ringan seperti jogging, jalan santai maupun sekedar menikmati suasana terbuka di kawasan ini. Selain digunakan sebagai tempat berolahraga, sejumlah pengunjung juga tampak berkumpul bersama kerabat di beberapa sudut area lapangan. Ada juga yang terlihat duduk santai dan juga menikmati suasana sore pada hari ini di jogging track. Tak hanya lintasan jogging yang dipadati masyarakat, terdengar area sekitar lapangan juga terlihat cukup hidup dengan aktivitas warga yang membawa anak-anak bermain maupun menikmati waktu santai. Sementara itu untuk kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah dan mendukung aktivitas masyarakat di luar ruangan sehingga pengunjung tetap terlihat antusias memanfaatkan fasilitas jogging track tanpa kendala berarti. Secara umum, suasana di jogging track lapangan kantor Gubernur Palembang pada pasca Idul Adha sore hari ini terlihat ramai dan kondusif. Demikian laporan Alvina Damayanti. RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Alvina atas laporannya dari kawasan jogging track lapangan kantor Gubernur Sumatera Selatan Palembang. RRI Pro 1. Dan pendengar, selanjutnya kita juga masih akan memantau pergerakan kendaraan di sejumlah ruas jalan utama untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas Jalinsum kilometer 18 Kecamatan Talang Kelapa sore ini yang terpantau ramai lancar. Kita sudah bersama dengan reporter kita, Maulana. Maulana.
3: Ya, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI ini dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di ruas jalan lintas Sumatera Palembang kilometer 18. Banyak di Kelurahan Kutomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Kepulauan. Berdasarkan pantauan pada sore hari ini, untuk kondisi arus lalu lintas di Jalinsum kilometer 18 terpantau ramai lancar. Kendaraan dari kedua arah masih dapat bergerak dengan baik, meskipun sesekali terjadi pelambatan akibat tingginya aktivitas kendaraan bertenaga sebesar yang melintas seperti truk buso dan kendaraan pengangkut material tanah. Untuk arus kendaraan dari arah Betung menuju Palembang, terdengar lalu lintas masih didominasi kendaraan angkutan barang. Perlambatan sesaat terlihat terjadi di sekitar kilometer 18, namun belum sampai menimbulkan antrian panjang maupun kemacetan seperti hari sebelumnya. Sementara itu, arus kendaraan dari arah Palembang menuju Betung terpantau lebih lancar tanpa hambatan berarti. Hingga sore hari ini pula pendengar, dari pandangan mata tidak terlihat adanya petugas kepolisian maupun dinas perhubungan yang melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Aktivitas pengaturan kendaraan di sekitar Simpang Talang Bulu, kilometer 18, masih dilakukan oleh sejumlah warga setempat yang membantu kelancaran arus keluar masuk kendaraan dari jalan poros menuju Jalinsum. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan bahwa di sepanjang ruas Jalinsum Palembang Betung, khususnya antara kilometer 13 hingga kilometer 19, masih terdapat 19 titik kerusakan badan jalan. Meski beberapa bagian telah dilakukan penyekrapan untuk mengurangi risiko kecelakaan, kondisi jalan rusak di sekitar kilometer 16 dan kilometer 18 hingga kini masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. para pengguna jalan berharap pemerintah dapat segera melakukan penanganan agar keselamatan dan kenyamanan berkendara semakin terjamin. Sementara itu, untuk aktivitas masyarakat di sekitar jalan kilometer 18, pendengar, untuk pada sore hari ini terpantau berjalan normal. Sejumlah pelaku UMKM, pemilik ruko, dan warga sekitar tampak berdasarkan aktivitas ekonomi seperti biasanya. Serta warga yang masih memanfaatkan momen liburan untuk kegiatan bersama keluarga dan teman terlihat dari sejumlah kendaraan pribadi roda 4, juga roda 2 yang melintas di ruas jalan kilometer 18 ini. Untuk kondisi cuaca, dengar sore hari ini terpantau cerah dan cukup terik dengan suhu udara berkisar antara 33 hingga 35 derajat Celcius. Pengendara diimbau untuk selalu menjaga kondisi fisik serta mencukupi kebutuhan cairan selama perjalanan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Jalan Kilometer 18 di Kecamatan Taman Kelapa, Kabupaten Bekasi. Saya Muhammad Maulana mengimbau seluruh jalan tetap berhati-hati memasak jalan yang mengalami kerusakan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, Maulana, terima kasih atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi pantauan arus lalu lintas Jalin Sum kilometer 18 Kecamatan Talang Kelapa. Sore ini terpantau ramai lancar. RRI Pro 1. Pendengar, memasuki masa libur panjang keagamaan dan cuti bersama, kawasan wisata tepian Sungai Musi di Kota Palembang dipadati pengunjung. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter kami, Hairul Rizky. Rizky?
0: Ya, baik pendengar, memasuki masa libur panjang keagamaan dan juga cuti bersama di kawasan wisata tepian Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini menjadi pilihan warga ataupun pengunjung yang datang untuk mengisi masa liburan panjang ini bersama dengan keluarga maupun kerabat. Dan terpantau sore hari ini, di hari Minggu, pada di 31 Mei 2026, banyak pengunjung yang datang, baik itu dari dalam kota maupun luar kota, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, menikmati masa libur, dan juga ingin berkuliner bareng bersama keluarga. Dan pantauan di lokasi saat ini menunjukkan arus kedatangan wisatawan terus berdatangan sampai dengan sore hari ini. Kemudian baik dari sejumlah wisatawan juga luar provinsi juga tadi kami pantau ini memanfaatkan momentum libur panjang di tepian Sungai Musi yang juga menjadi destinasi favorit di Kota Palembang. Dan untuk pantauan cuaca sendiri ini sangat mendukung, di mana cuaca cerah yang menyelimuti Kota Palembang sejak siang tadi sampai dengan sore ini juga mendukung meningkatnya jumlah kunjungan di tepian Sungai Musi. Juga di sepanjang kawasan tepian Sungai Musi ini pengunjung tampak memadati area pedestrian, begitu memang banyak pemandangan ataupun aktivitas kapal air yang hilir mudik dan juga aktivitas UMKM, baik itu dari makanan khas daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, dan juga jajanan-jajanan makanan ringan yang memang disediakan oleh para pedagang setempat yang ingin menikmati masa liburan sambil menikmati kulineran khas Kota Palembang. Sementara itu, arus lalu lintas tadi kami pantau dari Jalan Merdeka maupun dari Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai dan lancar, tidak terjadi kemacetan yang cukup berarti. Meskipun ini masa libur panjang, namun keadaan arus lalu lintas masih sangat normal, ramai dan juga lancar. Demikian dari tepian Sungai Musi, Palembang, Haruski melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rizky atas laporannya. Dan demikian pendengar tadi ya, dari kawasan wisata tepian Sungai Musi di Kota Palembang yang dipadati pengunjung memasuki masa libur panjang keagamaan dan juga cuti bersama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Sahabat Nabi yang pernah menyembelih unta tamu Rasulullah. Ada suatu kisah sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam geleng-geleng. Tak lain namanya Nuaiman. Ia sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah yang ditambatkan di depan masjid. Dijelaskan dalam buku Karamah Para Wali karya A.R. Sohibul Ulum, Nuaiman bin Umar Al-Ansori dikenal sebagai sahabat Nabi yang memiliki sifat jenaka dan kerap menghadirkan keceriaan di tengah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkah lucunya beberapa kali membuat Rasulullah tersenyum, meski terkadang juga merepotkan. Salah satu kisah terkenal terjadi ketika Nuaiman berada di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Saat itu seorang badui datang dengan menunggang unta untuk menemui Rasulullah. Setelah memasuki masjid, badui tersebut mendekati Rasulullah yang sedang berzikir. Sementara badui berbincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaiman dan beberapa sahabat lain berada di luar masjid. Mereka kemudian melihat seekor unta gemuk yang ditambatkan di bawah pohon kurma di depan masjid. Salah seorang sahabat lalu mengusulkan agar unta tersebut disembelih. "Bagaimana kalau kita sembelih saja unta itu?" ucap sahabat tersebut sembari menunjuk unta yang berada di bawah pohon kurma di depan masjid.

Bagus, tetapi kalau ketahuan siapa yang akan bayar? Tanya Nuaiman dengan nada santai. Urusannya mudah, kan ada Rasulullah, pasti semuanya beres. Jawab sahabat itu meyakinkan. Rasulullah adalah garansi dan solusi segala musim. Ada Rasulullah, segala urusan beres, pikir Nuaiman. Mereka akhirnya sepakat menyembelih unta tersebut. Nuaiman kemudian mencari golok dan menyembelih unta itu sebelum sang pemilik keluar dari masjid. Ketika melihat untanya telah disembelih, badui tersebut langsung berteriak minta pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri sumber keributan, lalu menanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Para sahabat pun serempak menyebut nama Nuaiman. Rasulullah kemudian mencari Nuaiman yang ternyata bersembunyi di rumah Ziba'ah binti Zubair. Ia bersembunyi di sebuah ruangan kosong sambil menutupi tubuhnya dengan daun kurma. Setelah ditemukan, Rasulullah menanyakan alasan Nuaiman menyembelih unta milik tamu tersebut. Siapa yang menyuruhmu menyembelih unta si badui itu? Tanya Rasulullah dengan serius. Mereka para sahabat lain yang ada di masjid yang menyuruh. Bahkan mereka bilang nanti kalau misalnya orang badui minta ganti, Rasulullah yang akan bertanggung jawab. Jawab Nuaiman sambil tertawa. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghela napas panjang sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Di balik tingkah jenakanya, Rasulullah menyebut bahwa kelak Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Sahabat Nabi yang pernah menyembelih unta tamu Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 116 sampai 120, dan akan dibacakan Qori'ah Lelawati Eskab. Dan pada pukul 18.01, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan musliman untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Baik pendengar Ungu, Tuhan yang tahu, menutup rangkaian nada religi kita di kesempatan sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini kami masih akan menghadirkan berbagai informasi lainnya dan juga hiburan-hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pro 1 RRI Palembang.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, kami masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang mulai menerapkan kebijakan Jumat Full WFH bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Jadi penerapan ini ya sebagai langkah efisiensi sekaligus transformasi budaya kerja aparatur sipil negara. Meski demikian pendengar, layanan publik tetap berjalan melalui sistem piket agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dan pendengar, kebijakan tersebut ya ditegaskan dalam rapat evaluasi penerapan WFH di lingkungan pemerintah Kabupaten Muba yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Syafarudin pada Jumat 29 Mei 2026. Jadi ya, setiap hari Jumat seluruh OPD ini menerapkan full WFH. Namun, khusus OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat wajib menerapkan sistem piket. Adapun pendengar, OPD yang tetap membuka layanan secara terbatas melalui sistem piket itu diantaranya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMP TSP, Rumah Sakit, Puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga BPBD. Sementara itu ya, Kepala BKP SDM Kabupaten Muba, Pati Ridwan, menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini bukan sekedar pengaturan pola kerja, melainkan juga langkah strategis untuk mendorong efisiensi anggaran dan juga peningkatan produktivitas ASN. Menurutnya, evaluasi penerapan WFH kini tidak lagi berorientasi pada kehadiran fisik pegawai, melainkan pada capaian kerja dan kualitas output yang dihasilkan. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya maupun informasi-informasi lainnya, dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Lalu tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan mendengar saat lagi ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastra Tafira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai, kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai, mungkin itu sekitar 80% sudah digarap, itu tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Pembadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasy Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Dan benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti rangkaian mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang malam ini yang akan menemani waktu istirahat dan bersantai Anda bersama dengan rekan Nadiar. Saya Gadu Yanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil. Dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Nduk. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Ya, tapi, Nduk,
0: ya.
1: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
0: Udahlah, Pak.
1: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
0: Gak apa-apa, Pak.

0: Kayaknya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Duh, sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, okelah kalau begitu.

0: ya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi, Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh, Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah, Pak, Sari, Ayu, sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu, Pak. Sampai sore aja kok, Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa, Nduk? Apa kamu nggak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Sar, Sari, makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Walah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya? Kok makin hari makin kecil bentukannya? Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur Alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
0: Itu makanan anak-anak muda itu.
1: Nah itu nugget, terus brownies Pak. Wah enak itu Pak. Wis pokoknya banyak Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel Pak.
0: Tapi Sar, Bapak gak punya duit buat modal loh.
1: Pak tenang, Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini Pak. Kalau masalah modal Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia Pak. Wah. Besok ini Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di Lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Itulah. Pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci. Di target penjualan pisan. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Gak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Simbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya Simbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar simbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun simbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani simbokku, Mas.

Makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mbak Sadi, Mbak Mas Sadi pulang saja ke desa, bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Sadi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota, kalau cuma pengen sukses. Kita bisa kok sukses dari desa, Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota, Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja, Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

Selamat malam Pregar, Budi Doremi, Mesin Waktu membuka jumpa kita malam hari ini di Palembang Malam. Setelah tadi kita dengarkan Sandiwara Radio yang mewarnai kebersamaan kita di Palembang Malam ini. Senadia rakam kita mestia Anda sampai nanti menutup siaran kita dengan rangkaian hiburan di Ruang Rindu pukul 21 hingga pukul 23 malam nanti. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Baik, pendengar, sebelum kita akan hadirkan hiburan yang berikutnya menjelang pukul 21, kita ke informasi terkini dulu, pendengar, melalui Persatu RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kita akan hadirkan mengenai adanya pelatihan K3 yang berada di Cepu dan 20 pemuda MUBA mengantungi sertifikat nasional. Nah, pendengar, sebanyak 20 pemuda Kabupaten Musi Banyuasin yang tergabung dalam program Generasi Unggul MUBA resmi mengantongi sertifikasi kompetensi nasional setelah menyelesaikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Cepu, Jawa Tengah. Kepulangan para peserta disambut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten MUBA dan sertifikasi yang diperoleh menjadi modal penting bagi para peserta untuk bersaing di dunia kerja, khususnya sektor industri migas. Sementara itu, Kepala Disnaterkrans Kabupaten MUBA, Haryandi Sinulingga, mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompetitif.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
2: memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau,

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Dengar, tingkat pendidikan masyarakat Sumatera Selatan terus membaik. Pada 2025, lulusan SLTA sederajat menjadi kelompok pendidikan terbesar dengan persentase 30,29% dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan lulusan SD sebesar 25,85% dan SLTP sebesar 21,89%. Sementara lulusan perguruan tinggi mencapai 10,30%, sedangkan penduduk tanpa ijazah tercatat 11,67%. Kota Prabu Mulih memiliki persentase lulusan SLTA tertinggi sebesar 42,57%, diikuti Palembang 41,01% dan Lahat 40,53%. Sebaliknya, Koten Ogan Komering Ilir menjadi yang terendah dengan 21,45%, diusul Oku Timur 23,8% dan Musirawas 24,26%.

Warga desa Jermun bersama Polres Oki dan Brimopolda Sumsel bergotong royong memperbaiki jembatan Merah Putih di Kecamatan Pampangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bakti Bayangkara ke-80. Jembatan yang merupakan akses penting masyarakat ini mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian penyangga dan railing. Kondisi ini sempat menghambat aktivitas warga serta menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan pengguna. Perbaikan dilakukan secara bersama-sama dan progres pengerjaan mencapai sekitar 50%. Polri menegaskan program ini merupakan bentuk dukungan terhadap konektivitas di wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kemudian kami juga membuka aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah informasi dan juga persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Jam Prosat. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: mendengar Michael and Surok dengan lagunya Paint My Love. Membuka jumpa kita malam hari ini di acara Ruang Rindu, berbagi memori kita melalui lagu. Hari ini kebersamaan kita di penutup bulan Mei 2026, hari Minggu 31 Mei 2026. Waduh, kayaknya waktu cepat benar ya berlalu ya. Tanpa terasa kita besok sudah masuk di bulan Juni 2026. Mebringer, selama 60 menit kali 2, panjang dong ya waktu kita untuk berbagi memori lewat lagu. Nah, hari ini yang biasanya kita santai-santai di rumah, tidak ada salahnya telepon-telepon di Pro 1 ya, atau di WA, chat WA Pro 1 yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Kita buka dulu penumpang kita yang pertama. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Aldo.
1: Iya, Pak.
0: Resep apa nih masuk yang pertama nih, Aldo?
1: Sekali-sekali boleh dong.
0: Boleh. Tiap hari juga enggak apa-apa, asal bisa masuk.
1: Ya biasanya kata Mbak buncit.
0: Biasanya buncit ya. Gimana kabar Pali hari ini, di hari Minggu? Banyak aktivitasnya?
1: Ya, banyak kegiatan terutama ya. Mm-hmm. Masih di suasana lebaran.
0: Oh iya, masih lebaran ya?
1: Iya. Kalau malam ini kayaknya terang bulan ya.
0: Iya, bagus benar malam hari ini.
1: Bagus wajahku.
0: Iya deh. Apa lagunya? Ada bulan-bulannya apa malam hari ini? Di bawah sinar bulan purnama.
1: Boleh juga.
0: Di bawah sinar bulan purnama. Iya, lagu siapa itu? Ya. Lagu Krishna itu. Gak suka bisa. Suka enggak lagu itu?
1: Suka.
0: Kita pilih lagu itu aja ya. Dikirim untuk siapa?
1: Buat Cicil di Pelaju ya, buat Freddy di Maroke, kemudian buat Ari di Muba, buat Adi Cibi-Cibi di...
0: Adi apa? Ya. Adi Cibi-Cibi?
1: Ya, Adi Cibi-Cibi.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Ya, kemarin dia sebar nomor, bang, Mbak. Wah, saya pengen ya banyak teman gitu.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Misalnya buat Mbak Nadiar ya. Suaranya cambak ceria aja Mbak.
0: Oh, kalau saya lesu nanti pendengarnya berlari semua. Iya, harus ceria dong, apalagi di ujung bulan.
1: Kalau itu sudah lebaran
0: ketuk. Jangan kelihatan benar kalau ujung bulan kita harus lesu ya.
1: Iya, karena
0: okay. Iya, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja Aldo. Aldo. Ya seperti inilah kalau Ruang Rindu sama Mbak Nadiar ya. Kalau lesu-lesu saya ikut ngantuk nanti. Jadi harus yang semangat. Apalagi kalau minta lagunya yang asik-asik seperti tadi Paint My Love ya. Lanjut kita kemana lagi? Selamat malam.
2: Malam.
0: Malam Sugeng Dalu. Saya kalau pipit masuk ingetnya acara itu loh, Sugeng Dalu gitu kan. Iya, campur sari. Apa kabarnya?
2: Api.
0: Api. Musim apa?
2: Biasa. Tanaman rumputan.
0: Oh gitu, suka tanam-tanaman sekarang ya? Berarti banyak tanaman dong di rumahnya ya. Nanti diintip-intip sama Mas Agus ya. Iya. Lagunya apa nih Mbak Pipit?
2: Mengapa harus berjumpa?
0: Mengapa harus berjumpa? Dari
2: Ari Tasman.
0: Ari Tasman. Boleh. Dikirim untuk siapa?
2: Untuk semua pendengar aja ya Mbak. Semuanya.
0: Amin.
2: Juga kayak selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Tasman ternyata dipilih sama Pipit yang ada di Talang Betutu. Kita lanjut dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Aduh, ternyata orang Kenten ini sudah lincah sekarang ya.
3: Pertama bisa masuk ya.
0: Iya, gimana Bang Jack kabarnya hari ini?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ceria ya sama keluarga di rumah.
3: Kita selalu ceria walaupun tanggal tua.
0: Iya, amin, amin, amin. Baik Bang Jack, lagunya dulu biar kita cari.
3: Boleh gak kita pilihin dari Deep Purple ya?
0: Deep Purple. Deep Purple boleh, tapi jangan yang sering diputer ya. Yang sering diputar itu Soldier of Fortune. Kalau yang lain ada juga sih yang bagus, nanti tak pilihin. Saya sebutkan dulu apa? Banyak di Purple ini. Ada lagunya When a Blind Man. Kemudian ada Solitaire. Ada Child in Time. Kemudian ada Don't Let Go.
3: Solitaire
0: bagus, tapi agak riang, nggak apa-apa ya.
3: Agak riang ya?
0: Iya, riang-riangnya tahun 70 lah.
3: Iya, ya, oke.
0: Atau ada yang Smoke in the Water bagus juga. Iya, Smoke on the Water ini bagus juga loh tahun 72. Itu aja ya?
3: Iya,
0: itu yang. Iya, dikirim untuk siapa Bang Jack?
3: Iya, dikirim tadi yang pertama tadi Bang Aldo ya.
0: Mm-mm.
3: Tadi 1-2 sama aku putus dia masuk. Kalau melalui tadi cepat ngomong aku masuk. Ya, keluar ke PT ya. Yang mendengar siap kita Pak Darmawan ya. Kemudian Pak Freddy di Merauke ya. Kemudian untuk Ari, Kayu, Ardi
0: di
3: Merauke. Kemudian Pak Gandhi di Pelaju.
0: Iya.
3: Di Bukit. Ya. Tidak lupa juga buat bunda kita Mas Ito, mudah-mudahan bisa masuk ya.
0: Amin.
3: Biar semangat lalu kita di acara Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Itu aja semuanya.
0: Itu aja.
3: Ya, semuanya untuk mendengar setia, salam sehat lalu. Mbak Nadiar, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack yang ada di Kenten sudah bergabung via lentofon di 369977. Baik pendengar, kita break dulu ya. Tadi sudah Michael Nsurok, sekarang kita ke Krisya dulu. Seperti suasana malam hari ini yang sangat cerah, asik. Iya, kalau di bawah bulan purnama, kayaknya bulan purnama bener loh malam hari ini. Tadi sempat pergi ke RRI, cantik banget nuansanya. Ini dia, di bawah sinar bulan purnama.

Terima kasih untuk Anda yang paham betul dengan Ruang Rindu ya. Lagu-lagu yang dipilih di Ruang Rindu juga lagu-lagu yang punya syarat makna, kenangan, kemudian lagu yang tidak mengarah hal-hal yang negatif, baik berkaitan dengan hal apa saja itu, tapi yang pasti lagu-lagu kita adalah lagu yang memang bernostalgia ya. Mohon maaf untuk yang WA tadi, saya tidak bisa memberikan lagu yang Anda minta dari Jamrud, karena Jamrud tidak semua yang bisa kita putar ya. Hanya lagu Pelangi di Matamu, kemudian Selamat Ulang Tahun, itu juga yang bisa kita putar. Kalau untuk yang lagu yang lain, mohon maaf. Kemudian, nah kalau Hengki Supit bisa.

0: Lagi selamat malam. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah, ini suara Bu Ali ya?
1: Laras.
0: Oh iya, oh, benar ya?
1: Iya.
0: Eh, apa kabar Ibu? Udah lama benar enggak muncul suaranya.
1: Itu kan sekarang nggak bisa melekan kayak dulu, Mbak Nat.
0: Kenapa?
1: Ini, loh, Palembang ini kan antri, saya nggak bisa kayak dulu.
0: Oh iya ya, benar.
1: belum lagi judulnya sebentar minta ini Mimi.
0: Minta Mimi susu, terpaksa yang utinya bangun.
1: Dari kamar nangis nyari.
0: Iya benar emang nggak apa-apa.
1: Antri lah, nggak ini saya karena Palembang ini antri.
0: Iya. Tapi sehat semua ibu di Pamekasan.
1: Alhamdulillah.
0: Cucu-cucu tambah besar ya.
1: Cucunya belum bobo, akungnya yang nemenin.
0: Oh, kerjasama yang baik itu. Iya. Seneng loh dengar ibu suaranya datang lagi nih. Udah lama kita merindukan Ibu Ali gak masuk.
1: Kalau kemarinnya sempat masuk di Perempat juga gitu. Kalau Perempat gak terlalu rame.
0: Iya.
1: Kalau yang lain-lain, tetangga sebelah juga gak terlalu rame. Ya cari yang namanya hiburannya itu ya cari yang gak rame. Sekarang angkat
0: tangan sudah. Iya. Tapi selalu kirim salam loh Ibu Masito, kemudian Pak Anwar di Bukit, Pak Freddy, semuanya selalu ingat sama Ibu.
1: Kemarin malam ketemu Pak Freddy di udara di sana di bagian timur.
0: Iya, alhamdulillah bisa jumpa di udara. Oke, lagunya apa malam hari ini Bu Ali?
1: Lagunya kok jadi lupa kan?
0: Iya.
1: Dewi Puspa kalau enggak keliru.
0: Yang nyanyi Dewi Puspa.
1: Nggih. Mati kita nikmati hidup kita nikmati sisa hidup ini kayaknya.
0: Oh, boleh. Itu lagunya sudah lama ya enggak diputar kayaknya ya. Sebentar Ibu.
1: Lagunya itu kalau enggak keliru.
0: Sebentar kita lihat dulu lagunya dari Dewi Puspa ya.
1: Iya, Dewi Puspa. Nikmati sisa hidup ini. Kita nikmati sisa hidup ini.
0: Oke, sebentar Dewi Puspa. Sambil kirim-kirim Bu, kita siapin lagunya.
1: Salam untuk Pak Freddy sering ini kah di Palembang?
0: Sering-sering ikut dia.
1: Iya, tapi akhir-akhir mungkin.
0: Di akhir kadang.
1: Oh, iya. Pak Anwar, Pak siapa lagi ya? Aduh, Pak siapa yang di Bukit itu?
0: Yang di Bukit, oh Pak Darmawan.
1: Pak Darmawan.
0: Iya.
1: Terus Bu, aduh, Oma Ana.
0: Oma ya. Ana, iya.
1: Oma siapa yang, Oma siapa yang?
0: Oma itu di angkatan 45.
1: Iya, tadi kan sama itu yang saudaranya almarhum. Christine, Mbak Christine.
0: Oh iya, Ibu Mariawati Setia yang ada di Kertapati. Amin.
1: Semuanya dulu lah Mbak Nat.
0: Iya deh. Lagunya udah siap loh Dewi Puspa. Nikmatilah sisa hidup ini judulnya.
1: Sama siapa Mbak Nat di situ?
0: Sama Mas Agus, sama Mas Iwan.
1: Bang Agus. Bang Iwan, sehat selalu.
0: Amin. Iya deh.
1: Mbak Nat yang di belakang masih antri.
0: Terima kasih ya Bu.
1: Ya selalu bersama keluarga.
0: Amin, iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini dari Pamekasan sudah bergabung. Semoga saya sama Bapak jika cucu semakin sehat, semakin sayang tuh sama Mbak Utinya dan juga sama Pak Ali. Baik, kita lanjut dulu dari Pamekasan, kita kemana lagi? Selamat malam.
2: Dari Pamekasan pindah ke Bukit Palembang.
0: Iya, Pak Darmawan.
2: Assalamualaikum Pak Yadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh dari Ibu Ali, baru aja ya, turun.
2: Iya.
0: Oke, Pak Darmawan kok tahu benar kalau malam ini aku siar, biasanya kan pilih.
2: Banyak sekali yang antri.
0: Oh gitu ya. Enggak. Jadwalnya biasanya Mas pilih malam ini karena ada sesuatu dia maju.

0: Siarannya tadi.
1: Betul.
0: Jam 10 dia.
1: Oke. Susah maksudnya Maria.
0: Oh, rezeki juga ya, Pak ya. Baik, Pak Darmawan, lagunya dulu biar saya cari.
1: Lagunya dari Bush Bruce.
0: Judul
1: Mawar Bunga.
0: Boleh, dikirim untuk siapa? Silakan.
1: Bu Ali tadi, semangat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Pak Redi juga, Bang Tengku, tim Roger, Pak Reman di Tangga Bus Lampung, Pak Ilham juga, Mengujur juga, Pak Anwar, Bang Cek juga, sama Pak Suarso, sama Pak Birapu, Mas Dewon juga, Bang Robi juga, Pak Tia di, oh, di mana, Pak Tia di Depati. Ya, Bu Asta, ya, Pak Yandi, di Bungkuli.
0: Ya.
1: Ditang, itu semuanya aja,
0: Pak. Semuanya aja ya, Pak ya, oke.
1: Kirim salam sehat lalu untuk Pak Dendiar. Terima kasih lagu yang ditunggu.
0: Kurangnya
1: hati-hati sebagai selamat sampai di rumah.
0: Amin, makasih doanya ya, Pak.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bukit, Pak Darmawan, juga Ibu Ali di Pamekasan. Satu lagi sebelum kita baca WA-nya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Alhamdulillah hari ini enggak absen ya, Pak Idham.
2: Iya, tadi dari Bukit transit lagi ke Sungai Rotan.
0: Iya, langsung ke Sungai Rotan kita naik ojek ya. Gimana nih, Pak Idham? Sehat semua keluarga?
2: Alhamdulillah semuanya sehat.
0: Iya.
2: Cuacanya juga nih, rembulan sedang tersenyum.
0: Iya, gitu. Bagus bener loh malam hari ini.
2: Iya.
0: Cerah,
2: merayu malam,
0: membuat
2: malam menjadi sadu.
0: Aduh, puisinya bagus banget.
2: Iya, penyiarnya yang suara merdu.
0: Iya, mantap. Ujung 8 lagunya apa?
2: Ujung Lancip atau?
0: Iya, lagunya dulu biar dicari nih, Pak.
2: Pusing-pusing kita cari di playlistnya aja kalau ada ya. Ini penyanyi ini jarang lagunya di request ya.
0: Iya, apa?
2: Belum pernah di request mungkin.
0: Boleh, boleh.
2: Dari Uli Sigar Rosadi.
0: Nah, judulnya?
2: Iya, coba cari di playlist dulu.
0: Oh, boleh, boleh. Sebentar.
2: Bukan judulnya.
0: Kalau Uli Sigar Rosadi ini ada Misteri Cinta, ada Impian Yang Hilang, kemudian ada Raja Wali. Nah, yang mana? Atau mau kita yang lain?
2: Kalau lainnya ada gak lagi?
0: Sebentar, kita lihat dulu ya. Sabar ya, Pak Idham, sambil kirim-kirim deh.
2: Ya, kirim-kirim gitu ya. Kirim-kirim, terima kasih gitu. Pak Darmawan tadi, Senggolan. Tadi ada Ibu Ali ya?
0: Ada, sudah masuk.
2: Udah lama gitu, gak dengar suaranya gitu. Tadi, ya, selamat malam.
0: Iya.
2: Juga, ini ada pendatang baru Mbak Nadia.
0: Siapa?
2: Dari Lampung, Waikanan.
0: Namanya
2: Adi Cibi-Cibi nama.
0: Oh iya, belum pernah sama aku ya.
2: Ya, itu udah dua kali kalau nggak salah dia.
0: Iya, yeah. Namanya Ali Cibi-Cibi. Adi.
2: Iya.
0: Ah, iya deh.
2: Adi Cibi-Cibi.
0: Adi Cibi-Cibi, salam kenal ya.
2: Iya, itu juga untuk Mang Kiwai di Batu Raja. Juga buat Pak Freddy di Marauke,
0: boleh.
2: Pak Anwar di Bukit Baru, Ibu Irma Sukiyati juga di Bukit, Pak Zakaria di Kenten, Ibu Masito di 45 ya. Juga buat Mbak Pipit tadi di Talang Betoe-Toe gitu ya.
0: Talang Betoe-Toe. Pak Idham, saya potong dulu. Ini lagu Uli Sigar Rosadi, Ada Padamu Yang Jauh di Sana. Ku cari damai. Yang mana? Ada Nyanyian Pagi.
2: Ini yang Ku Cari Damai belah.
0: Mencari Damai ya?
2: Iya, Mencari Damai kan.
0: Oke, Mencari Damai atau Ku Cari Damai? Ada dua versi nih.
2: Ku Cari Damai.
0: Ku Cari Damai aja ya. Silakan lanjut.
2: Juga untuk Mbak Sisi sama Bang Gandhi di Pelaju ya. Tak lupa juga buat Mang Uju di Sakorambutan dan Mbak Yuni gitu di Dekat 9 Belitang gitu ya. Juga semua-semuanya gitu Mbak Nadia ya.
0: Semua-semua ya.
2: Terima kasih waktunya. Selamat aktivitas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Idham di Sungai Rotan. Saya lanjut dulu ke WA. Ada yang masuk tadi. Saya tadi sapa. Oh ya. Ini kok berubah lagi lagunya ya? Oke, oh sudah saya baca tadi ya. Lagunya dari Hengki Supit, dari tidak menyebutkan nama ini, dari 08127849429 ya. Terima kasih. Ali Boy Talang Kelapa, selamat malam. Waalaikumsalam. Memori lewat lagu. Lagunya apa lagunya? Oh, Pambar Soling Bambu. Salam buat semua-semuanya tanpa kecuali, terutama untuk yang selalu setia di Ruang Rindu. Kemudian saya terus ke siapa ini? Rio dari Prabu Muli, lagunya Forever Young. Terima kasih untuk Rio di Prabu Muli. Oden di Tujuh Ulu, lagunya Fire Hose. Wah, mantap ini. Dikirim untuk semua pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Oden di Tujuh Ulu. Kemudian saya lanjut kemana lagi? Tidak menyebutkan nama ini ya. Tolong dong yang mau gabung via chat WA diberi nama ya, biar kita bisa menyapanya lebih akrab daripada pakai nomor gitu. Baik, pendengar, kita break dulu sebelum kita ke lagu. Ada juga informasi akan kita bagi untuk saudara-saudara kita yang sedang menaikkan ibadah haji. Karena dikabarkan bahwa suasana khusyuk dan penuh ketenangan meliputi Masjidil Haram, seiring para jamaah haji bertangan untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan dan menunaikan sholat di sekitar Ka'bah. Ini sebagai penutup perjalanan spiritual setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita masyarakat ibadah haji berikan kesehatan ya, dan insya Allah mulai besok sudah akan berangsur pulang ke tanah air lagi untuk kloter yang pertama menuju ke embarkasi masing-masing. Baik, pendengar, langsung saja kita akan dengarkan satu koleksi lagu dari Dewi Puspa dengan judulnya Nikmatilah Sisa Hidup Ini. Khusus untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Untuk Mas Idham, itu tadi mencari damai, suara dari Uli Sigar Rusadi. Nah, pendengar, kiprahnya sebagai seorang musisi dan aktivitas lingkungan, di mana ia sangat concern dengan lingkungan hidup, sudah tidak terbantahkan. Berbagai penghargaan telah diterima perempuan yang identik dengan ikat kepala dan perhiasan berbau etnik, antara lain Kalpataru 2001, kemudian Asian Development Citra Award tahun 99, dan piagam penghargaan global 500 dari Badan PBB UNE atau juga tahun 98 ya. Lagu-lagu ciptaannya pun banyak dilantunkan oleh penyanyi lain seperti Anggun, Ita Purnamasari, Maya Rumanti, dan Niki Asriya. Nah, itulah profil sedikit tentang Uli Sigar Rusadi. Dia adalah perempuan yang lahir di Kota Garut 4 Januari tahun 1952 dengan nama lengkap Rulani Indra Gartika Wiradatinaya. Wih, sangat cantik sekali namanya, yang lebih dikenal dengan nama Uli Sigar Rusadi. Sejak kecil, putri pasangan Raden Mas Yus Rusadi dan Raden Ayu Mari Zumaria ini telah menggeluti dunia musik. Guru musik pertamanya adalah ayah kandungnya sendiri yang berprofesi sebagai tentara. Mungkin masih ingat ya, kita ini adalah kakak dari Paramita Rusadi. Mebrengar, itu tadi semenggal informasi tentang artis yang baru saja kita dengarkan lagunya. Kita akan lanjut ke line telepon di 369977 melalui ruang rindu. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Adi Cibi-Cibi, Mbak.
0: Nah, alhamdulillah. Kenapa namanya pakai Adi Cibi-Cibi?
1: Ya, dulu kan pernah punya grup lah.
0: Oh.
1: Satu cowoknya ada 4 gitu.
0: Jadi namanya kan, Cibi-Cibi?
1: Cibi lah ceweknya kan. Gitu. Cowoknya ya ikut aja gitu.
0: Jadi Adi Cibi-Cibi?
1: Ya, Mas Adi
0: Cibi-Cibi. Okay.
1: Di Waikanan Banjit Lampung.
0: Oh, dari Waikanan ini ya?
1: Iya, di Waikanan Lampung ini.
0: Alhamdulillah, dengar kita pakai apa nih?
1: Lewat ini, RRI Belitang.
0: Oh, RRI Belitang. Ya. Alhamdulillah, bisa bagus siarannya di sana, diterima ya?
1: Luar biasa.
0: Alhamdulillah, ya, makasih.
1: Di sini kan di daerah Baradatu. Tahu Baradatu nggak, Mbak?
0: Baradatu pernah dengar, tapi belum ke sana.
1: Baradatu, Waikanan Banjir.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
1: Kabupaten ya tetap Waikanan itu.
0: Selamat bergabung ya, Adi, bersama Ruang Rindu.
1: Iya, ini dengan Mbak siapa?
0: Ini Mbak Nadiar.
1: Oh, Nadiar.
0: Ya,
1: cantik ya.
0: Oh, kalau perempuan mah mau semua dibilang cantik.
1: Karena udah laku lah, Mbak. Cantik.
0: Iya, cantik hatinya ya. Amin. Adi, lagunya dulu apa nih?
1: Ini lagunya lagu pop Indonesia apa lagu?
0: Pop Indonesia, nostalgia, dan mancanegara boleh, dari tahun 60 sampai tahun 2005.
1: Lagu ini, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Justin Bieber yang One Time.
0: Justin Bieber itu termasuk baru loh.
1: Baru ya?
0: Yang lain apa?
1: Kalau lagu Kangen Band boleh?
0: Boleh, Kangen Band. Agak lama dikit. Yang mana?
1: Nilailah Aku.
0: Nilailah Aku. Ya, boleh. Itu tahun 2000.
1: Dia.
0: Boleh. Kenapa?
1: Sesuka hatinya Mbak Nadia, nilainya gimana?
0: Iya. Yeah. Sudah siap lagunya. Dikirim untuk siapa, Adi?
1: Salamnya buat Mas Aldo tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, udah masukkan kan?
0: Udah. Pertama dia.
1: Yang nyapa aku tadi katanya yang ngomongin Adi Cibi-Cibi itu siapa?
0: Ya, Mas Aldo kayaknya ya.
1: Ya, Mas Aldo ya kan?
0: Iya, tapi banyak juga tadi yang ngirim-ngirim, siapa tadi ya?
1: Yang udah nyapa aku
0: coba. Oh, Mas Idham tadi yang ada di Sungai Rotan.
1: Siapa namanya?
0: Mas Idham.
1: Oh, Mas Idham tadi ya. Makasih sapaannya ya. Salam penuh persahabatan. Salam penuh kekeluargaan aja. Ada Mbak siapa yang barusan masuk tadi?
0: Yang barusan masuk
1: Mbaknya tadi.
0: Oh, yang ini, lantofon ya?
1: Iya, tadi.
0: Ada Ibu Ali di Pamekasan, Mbak Ali. Oh, Ibu Ali kita panggilnya.
1: Ibu Ali ya?
0: Ada Mbak Pipit tadi, Talang Betutu.
1: Pipit, salam kenal.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya salam kenal semuanya, band radio RRI Palembang aja.
0: Iya, ada Pak Darma juga di Bukit, ada Pak Zakar di Kenten.
1: Belum kesenggol, nanti tak kenal-kenal dulu nama-nama.
0: Iya, oke.
1: Pokoknya salam buat semuanya aja ya, Mbak Nadia. buat Mbak Dendi, Nadianya sehat selalu.
0: Amin.
1: Masih agak grogi, Mbak.
0: Kenapa?
1: Kami berdatang baru.
0: Enggak juga, sama-sama.
1: Takut digigit sama Mbak Nadi.
0: Aduh, enggak lah, kita enggak gigit-gigit di sini. Paling cuma marahin sedikit. Kalau lagunya melenceng.
1: Selalu ya, selalu mantap pokoknya ya.
0: Amin, amin. Makasih ya, Di.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam sehat buat Mbak Nadianya. Kalau siaran, senggol-senggol.
0: Iya, oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur nih. Tadi Mas Ida udah ngasih tahu ya, ada pendatang baru udah dua kali masuk, Mas Adi Cibi-Cibi. Jadi Cibi-Cibi itu ada nostalgianya seperti acara kita Ruang Rindu. Lanjut kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mbak Nadia.
0: Malam kembali dengan siapakah?
2: Jangan Bali.
0: Oh iya, Ken Aro.
2: Yoi, apa kabar Mbak Nadia?
0: Kabar baik, gimana di Denpasar?
2: Sama, kabar baik juga.
0: Belum
2: mandi, wah cuacanya dingin sekarang malam-malam ini.
0: Malam-malam ya, bulan purnama juga gak di situ?
2: Kenapa?
0: Bulan purnama gak?
2: Oh belum.
0: Oh belum ya, di sini udah.
2: Oh sudah ya?
0: Oke, oke, okay. Lagunya dulu Ken Aro biar dicari lagunya.
2: Lagunya ini ya, Queen ya.
0: Queen boleh. Judulnya apa?
2: I Want to Be Free ya.
0: Boy, I Want to Break Free itu ya.
2: Ya, mantap.
0: Dikirim untuk siapa?
2: Ya, buat Sisi, selamat malam Sisi, Mang Uju, Sako ya. Belum naik dia, apa sudah naik?
0: Siapa? Uju belum.
2: Oh ya, untuk sementara naik di Pan dulu ya, Mang Uju, Sako ya.
0: Jangan dibilangin kalau itu, cukup tahu aja.
2: Oh gitu ya. Oke, begitu Mbak Uju ya.
0: Iya deh.
2: Terus ada Mbak Pipit. Wah, ini berarti bertutu berarti wah mantap itu. Terus ada Nadia juga. Terus ada Bang Aswin, Jasmine, Ayah Sobari juga, selamat malam, ada Rian, Putra Banten juga, ada Bang Akbar. Ada Bang Robi, ada Celi juga, selamat malam. Ada Adi Pitung, Adi Sukarame juga, selamat malam. Pak Darmawan, terus ada Bunda Mas Ito juga ya, selamat malam saja semuanya. Semoga sehat selalu.
0: Buat amin.
2: Selamat malam, selamat juga bersama keluarga tentunya.
0: Terima kasih, selamat malam dari Denpasar sudah bergabung. Yang selalu setia dari Ken, dari Denpasar Ken Aro ya. Kita lanjut satu lagi, lentofon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siapa ini?
3: Dengan Herdian, Pak, di Martapura.
0: Wah, lesu banget Herdian, baru bangun tidur ya.
3: Iya Mbak.
0: Dari Martapura. Bangun tidur itu cuci muka dulu baru nelpon.
3: Ya,
0: udah cuci muka ya. Belum?
3: Cuci muka gak bisa tidur lagi nanti Mbak.
0: Oke, Herdian, lagunya dulu apa yang mau di request?
3: Nah, kalau dari Candil itu masuk gak Mbak ya?
0: Candil? Sebentar, Candil itu, ntar, ada Senandung Rindu tahun 2000.
3: Ada ya?
0: Ada, mau yang itu?
3: Yang jam 7 lewat 30, masuk nggak Mbak?
0: Masuk juga, tahun 2000, ya. Itu aja?
3: Iya itu Mbak, itu aja.
0: Boleh ya.
3: Salamnya buat, ada Mbak Eli kemarin ya Mbak. Terus ada Mangki Wai juga. Terus
0: tuh kan kalau bangun tidur
3: ada semuanya lah Mbak.
0: Makanya saya bilang ini mau cuci muka dulu biar nggak mimpi. Oke, makasih ya Herdian ya.
3: Buat Mbak Nadirnya sehat selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking cintanya RI ya, bangun tidur langsung ingat 369977. Mari kita ke WA dulu, kita intip-intip ya. Siapa tadi yang belum saya sapa? Ali Boy sudah di Talang Kelapa, tinggal lagunya diputar. Kak Ana, selamat malam. Waalaikumsalam. Kabar baik, lagunya di ujung malam. Salam untuk Oma Ana, Ibu Masito, Pak Gandhi, Pak Benijo, Pak Anwar, Pak Ibrahim, Bang Kiwai, Pak Andi, Bu Ali, Pak Idham, Bang Hairi, dan semuanya ya. Terima kasih, nantikan lagunya. Kemudian Pak Ijo yang ada di mana tadi? Pak Ijo ini sebentar. Oh, di Pagar Alam ya, bukan? Enggak jelas ini alamatnya. Baik. Kemudian Odin di Tujulu juga sudah, nanti kita lagunya kita putarkan. Lagunya dari Firehouse sudah siap juga. Mari berdengar, langsung saja kita ke lagu dari siapa nih yang pertama tadi ya. Oke, kita cek dulu. Oh ya, dari Mas Adi di Y Kanan. Dia request lagu Kanan Band dengan Nilailah Aku. Seperti apa nilainya? Kita dengarkan dulu lagunya.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Iya, pendengar, itu tadi Pambers, suling bambu. Aduh, terima kasih ya untuk yang request tadi. Saya sempat berdebat Ali Boy yang ada di Talang Kelapa ya. Lagunya tadi kalau seruling bambu itu Alfian, ternyata Pambers itu tidak pakai se, jadi suling bambu. Terima kasih ya Ali Boy Talang Kelapa. Yang lain mohon bersabar ya. Oh ini ternyata tadi yang saya kasih lagu Hengki Supit itu adalah Ari di Kikim Selatan. Salam kenal ya untuk Ari di Kikim Selatan. Mudah-mudahan selalu setia bersama Ruang Rindu. Baik, kita kalian telepon dulu di 36977. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul, siapakah gerangan?
1: Dari Pak Adi di Sukarami, Pak Nadiar.
0: Saadi?
1: Adi.
0: Oh, Adi di Sukarami ya?
1: Iya,
0: Pak
1: Nadiar.
0: Apa kabar Adi?
1: Iya.
0: Di Sukarami. Ini baru pertama apa kedua nih?
1: Hah?
0: Udah sering masuk ya?
1: Sering, Mbak Nadia.
0: Oh iya.
1: Berapa kali masuk sama Mbak Nadia?
0: Oh iya ya. Iya iya. Mudah-mudahan sehat ya, Adi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagunya apa di yang mau dipilih malam hari ini?
1: Brori sudah naik belum?
0: Belum. Judulnya apa?
1: Lagunya apa? Rembulan Merah, Pak.
0: Rembulan Merah boleh. Dikirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim untuk yang ada di dalam ini, ada Bang Putra, ada Bang ini, Bang Akbar, ada Bang Asin, ada Bang Fauzan, Pak D Sobari, terus ada Pak D Warso, dan untuk Oma Ito, sama Pak Darmawan, sama ini, sama satu Bang Idham ya.
0: Iya.
1: Terus segala-gala juga ini.
0: Untuk semuanya ya.
1: Semua ya.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih selalu, Mak Nadia.
0: Amin, makasih Adi.
1: Ya, itu aja Mak Nadia.
0: Iya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma itu mana ya, angkatan 45? Mudah-mudahan sehat. Pak Anwar di Bukit Baru, Pak Asun di Kenten, Pak Suharso di Kenten. Apa kabar juga untuk Oma Ana di Prabu Muli? Kemudian Mbak Dian yang ada di Demang Lebar Daun, Mbak Dian di Skojo, salam sehat.

0: Mbak Nelia.
1: Selamat malam.
0: Mau dilawat lagu.
1: Iya. Ini dari Rama Kasih bukan?
0: Betul sekali Mbak Nelia.
1: Ah iya, dari Robi ya?
0: Iya Mbak Nelia.
1: Di Rama Kasih.
0: Apa kabar Mbak?
1: Kabarnya baik.
0: Ya, kedengeran suaranya Mbak.
1: Kalau nggak kedengeran suara gimana mau siaran?
0: Iya, suaranya ini tegas benar.
1: Iya.
0: Iya besok tanggal muda sih.
1: Oh nggak juga. Lagunya dulu apa?
0: Dari Sonia Mbak.
1: Dari apa?
0: Sonia.
1: Oh Malaysia ya?
0: Iya Mbak.
1: Indonesia dong. Kayaknya tiap masuk Malaysia.
0: Enggak Mbak, kemarin enggak Malaysia ya. Kemarin waktu Poppy Mercury ya komentar.
1: Oh iya ya, enggak Malaysia ya?
0: Enggak.
1: Oh iya, enggak jadi ya. Oke, lagunya apa tadi? Sonia?
0: Sonia.
1: Iya benar, Sonia bukan?
0: Iya Mbak.
1: Judulnya apa?
0: Judulnya Luruh Cintaku Mbak.
1: Oh, Luruh Cintaku, ada.
0: Ada Mbak ya.
1: Mm-mm.
0: Alhamdulillah kalau ada Mbak, nggak lama nggak dengar lagu itu Mbak.
1: Iya, dikirim untuk siapa?
0: Kirim buat semuanya aja Mbak.
1: Semuanya aja.
0: Itu Mbak ya.
1: Oke.
0: Okay. Depannya selamat malam, selamat pemanasan Mbak, masih panas benar nih Mbak cuacanya Mbak.
1: Di sini dingin masalahnya.
0: Iya Mbak, di dalam.
1: Oke, terima kasih Robi.
0: Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat terus Mbak.
1: Amin.
0: Panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Segala urusannya Mbak ya.
1: Amin, makasih ya Robi.
0: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dari Rama Kasih. Silakan, ini kayaknya momen yang penutup ya, karena udah mau pukul 23 nih. Kemana Oma Ito ya, belum muncul. Selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang rindu.
1: Alhamdulillah panjang umur.
2: Iya Mbak Nan, HP-nya rusak.
1: Iya. Tapi alhamdulillah bisa masuk ya.
2: Ya di ini aja, iseng aja.
1: Iseng-iseng berhadiah dong. Oke, lagunya dulu apa Oma Ito?
2: Lagunya I've Been With Long dari Fanny Fabiola.
1: Oh, versinya Fanny Fabiola.
2: Iya. Kalau okay. Speaker kan udah biasa Mbak.
1: Kayaknya suka bener sama Fanny yang
2: iya,
1: yang teriak-teriak gitu lagunya ya.
2: Kayak masuk ya, dari orangnya, dari lagunya suka bener dengan Mbak Fanny itu.
1: Oh gitu, ya. Oke lanjut, dikirim ya, untuk siapa?
2: Ini buat Pak Anwar ya, buat Pak Darmawan di Bukit, Ibu Irma juga, apa kabar buat Ibu Maria ya. Semoga sehat selalu. Mbak, ini Ibu Ana belum masuk Mbak ya? Bu Ana, Om Ana Prabu Muli.
1: Belum. Ya. Kalau ya. Kak Ana Sorong udah via WA tadi.
2: Ya, semoga sehat semua ya buat bestiku yang ada di Pamekasan, apa kabar ya?
1: Udah
2: buat
1: masuk ini. Tadi.
2: Udah masuk ya. Oh, enggak monitor tadi.
1: Udah kirim salam buat semuanya Oma Ito juga.
2: Iya, kirimannya buat Pak ini juga, Pak Tengku yang ada di Kepri, Kepulauan Riau, Pak Andi juga, Pak Andi Yudhistira, apa kabar yang ada di Bengkulu ya? Semoga sehat selalu untuk Pak Gandhi di Pelaju, Mbak Depi juga, Bu Asma, dan untuk semua-semuanya. Bang Robi tadi masuk tadi Mbak Nat ya.
1: Iya.
2: Ya, itu aja deh Mbak.
1: Terima kasih.
2: Semuanya ya, untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Mbak Pipi udah masuk tadi ya.
1: Udah.
2: Ya, pokoknya yang udah masuk-masuk tadi, mohon maaf lahir batin ya untuk semua-semuanya. Juga sama Mbak Nadir sudah ya, tapi
1: udah.
2: Gak apa-apa kok.
1: Gak apa-apa, dua kali, tiga kali.
2: Gak basi kan?
1: Iya.
2: Ya deh untuk Mbak Nadir, tetap semangat ya. Walaupun
1: terima kasih.
2: Salam buat keluarga di rumah, hati-hati pulangnya. Lagi lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ito yang ada di angkatan 45. Apa kabar Pak Gandhi di Pelaju, Devi di Sako. Salam sehat semuanya. Kemudian juga untuk Ibu Maratis Tio di Kertapati. Salam sehat Ibu. Semoga diberikan kesehatan selalu. Satu lagi yang terakhir ya. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak.
1: Selamat malam. Ini Pak Gandhi.
3: Iya.
1: Alhamdulillah masuk ya.
3: Iya Mbak, dipanggil oleh.
1: Dipanggil oleh Ibu Mas Ito ya.
3: Iya.
1: Gimana di Pelaju Mas Gandhi, sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Lagunya dulu apa yang di request malam hari ini?

0: dari The Rollies, Mbak.
1: The Rollies?
0: Iya. Yeah.
1: Judulnya apa?
0: Setangkai Bunga.
1: Setangkai Bunga?
0: Iya. Yeah.
1: The Rollies. Iya, boleh. Ada Setangkai Bunga. Dikirim untuk siapa?
0: Buat semua-semuanya aja lah, Mbak.
1: Semua-semua ya, tanpa kecuali ya.
0: Salam hormat, salam bahagia. Semoga dalam keadaan sehat semua.
1: Amin, amin.
0: Ya, buat Mbak Dia. Selamat tugas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gandhi, perempuan terakhir untuk Uju di Desa Sako, juga Sisi di Pelaju. Salam sehat untuk Pak Freddy yang ada di Merauke. Semoga sehat selalu, insya Allah besok ketemu kembali ya di Ruang Rindu melalui Pro 1. Yang belum tersenggol, mohon maaf karena tidak semua bisa saya senggol satu-satu. Mudah-mudahan semuanya monitor. Salam sehat, salam rindu selalu dari Ruang Rindu Pro 1 RRI Palembang. Beberger, kami cukupkan sampai di sini Ruang Rindu. Kita akan jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Palembang malam ini. Lagu yang belum terputar di Ruang Rindu, nanti kita balik lagi di Palembang malam ini pukul 23 sampai dengan tutup siaran malam nanti ya. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Kupas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 809 kasus positif campak dari 2.882 kasus suspek sepanjang Januari hingga 26 Mei 2026. Meskipun sempat meningkat pada awal tahun, jumlah kasus kini menunjukkan tren penurunan. Kota Palembang menjadi daerah dengan kasus campak terbanyak, yaitu 442 kasus positif dari 1.495 suspek. Disusul Prabu Muli 57 kasus, Musirawas 54 kasus positif. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan terus menggalakkan imunisasi MR untuk mencegah peningkatan kasus campak. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri jika mengalami gejala serta memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Pemerintah akan menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh aktivasi nomor seluler mulai 1 Juli 2026. Sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah yang terhubung dengan data kependudukan Dukcapil untuk memperkuat keamanan identitas pelanggan. Kebijakan ini bertujuan menekan penipuan digital, kemudian spam call dan phishing atau juga penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu. Pemerintah menilai validasi biometrik dapat mempersulit pelaku kejahatan yang selama ini memanfaatkan nomor anonim. Kementerian Komdigi memastikan data biometrik tidak disimpan oleh operator seluler maupun pemerintah. Selain meningkatkan perlindungan pengguna, sistem ini diharapkan menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat dengan data pelanggan yang lebih akurat. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Karba Kerja yang bertugas, Senadir mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: semester, tinggal 2 hari lagi. Gimana nih, ada solusi nggak?
1: Hah, gampang sekali, Rin. Pinjam online aja, syaratnya mudah dan langsung cair.
0: Kalau pinjol itu kan harus hati-hati, Del. Banyak pinjol yang ilegal. Mereka pasang jebakan Batman, sampai ada ancaman teror, pencemaran nama baik, sampai penyebaran foto pribadi.
1: Ih, menakutkan banget ya, Rin. Jangan sampai kita terkena ya, Rin. Harus waspada nih.
2: Hati-hati dengan pinjaman ilegal. Dengan jebakan Batman, lakukan pinjaman yang sudah terdaftar di OJK.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati

0: dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi bersama narasumber kami. Lalu pukul 6 kami hadirkan informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 akan ada info cuaca bersama BMKG SMB 2 Palembang. Lalu sejumlah informasi nasional juga akan kami hadirkan dalam Warta Berita bersama Programa 3 RRI tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, tentunya kebersamaan kita masih akan dilanjutkan dengan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan mendengar, kita awali kebersamaan kita di pagi ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 111 sampai 118 yang akan dibacakan oleh Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denci.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو

إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Senin 1 Juni 2026. Pendengar, tema yang kami hadirkan hari ini yaitu cobaan dalam kehidupan keluarga. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah bersama dengan salah satu pendakwah, ada Ustazah Dr. Anda Nur Hayati Damiri MPD. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Ustazah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ustazah gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustazah.
1: Semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Baik, alhamdulillah Ustazah ya. Dan Ustazah seperti biasa, kita juga nanti membuka kesempatan untuk pendengar bergabung dalam Mutiara Pagi kita di kesempatan hari ini. Untuk pendengar yang ingin bergabung nanti bisa melalui line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan Ustazah, sebelum kita menerima atensi dari pendengar, silakan Ustazah untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Ega, Masya Allah luar biasa. Kita mulai kajian kita ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimu sholihah. Qadal la ilaha illallah wa dahula syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua kenikmatannya yang hari ini kita masih diberikan Allah. Kesehatan, kesempatan, iman, umur yang insya Allah kita mampu mengubah semua kenikmatan-kenikmatan itu menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita, Nabi agung, Nabi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat, orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang, di mana saja berada. Pagi ini kita akan mengkaji tentang ujian di dalam kehidupan keluarga atau cobaan, ya. Karena tidak semua, tidak ada keluarga kita yang bebas daripada ujian ataupun cobaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para nabi, ya, yang tidak luput daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan banyak sekali masalah-masalah, ya. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, ya, yang tak sembuh-sembuh gitu, ya. Kemudian difitnah, dihina, ya, bahkan diuji dengan perpisahan. Karena itu Allah bukan menjanjikan kepada setiap orang itu tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan petunjuk bagi mereka, ya, keluarga yang beriman di dalam menghadapi masalah. Di dalam surah Al-Ankabut, ayat yang ke-2, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, artinya apa? Bahwa Allah sudah katakan di dalam ayat yang ketiga, di surat Al-Ankabut itu, walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi artinya bukan arti Allah itu setiap menguji Allah murka atau Allah membenci, tidak. Tapi itu cara Allah mendidik kita. Itu cara Allah membersihkan hati kita. Itu cara Allah menguji iman kita. Itu cara Allah untuk meninggikan derajat hambanya. Banyak di dalam ayat Al-Quran, ya, bagaimana seseorang itu diuji di dalam rumah tangganya, diuji, ya, artinya apa? Dengan pasangan-pasangannya, seperti di surat At-Taghabun, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jadi artinya bukan berarti kita harus membenci keluarga, tetapi di sini adalah bagaimana Allah menyatukan mereka yang tidak mungkin tidak punya masalah gitu. Tapi bagaimana juga dengan keimanan kita, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, jadi bahwa kalau dikatakan bahwa sebagian pasangan ada anak yang dapat menghalangi seseorang itu dari hijrah, dari jihad, dari ilmu, dari dakwahnya, ya, mungkin dalam setiap menciptakan amal soleh, ya, artinya itulah cara Allah mencintai kita, diuji iman kita, ya. Jadi kalau kita bicara lagi tentang kehidupan, bagaimana ujian ekonomi di dalam keluarga, ya, kan dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, ya, sungguh kami akan menguji kamu dengan apa, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, ya. Tapi apa kata Allah di ujung ayat ini? Berikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Nah, jadi artinya apa? Pasti krisis ekonomi yang menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga, gitu kan? Nah, tapi Allah sudah mengatakan bahwa rezeki itu Allah yang atur, ya. Allah yang atur. Rezeki ada di tangan Allah. Apa kata Allah di dalam surat Hud ayat yang ke-6? Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Gitu ya. Jadi artinya apa? Dengan kekurangan harta gitu kan, ini akan melahirkan kesabaran. Bagi siapa? Bagi yang mengimani Allah. Bagi ya, ada hikmahnya ini kan, hikmah kekurangan itu ada kesabaran. Akhirnya apa? Suami istri bekerja sama dengan baik, kemudian mereka bertawakal, banyak bersyukur gitu kan. Nah, jadi artinya bahwa ketika di dalam keluarga pun ya, ujian-ujian itu pasti ada ya. Ujian dengan anak ya, bagaimana Nabi Nuh ya, itu menjadi kisahnya, menjadi pelajaran yang cukup luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan bahwa anaknya Kanaan itu adalah anaknya. Iya, tapi kata Allah, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Gitu kan? Artinya apa? Begitu sangat dia mencintai anaknya, tapi kata Allah karena dia tidak mengimani gitu. Jadi kesalehan orang tua itu tidak otomatis menjadi anaknya menjadi soleh gitu kan. Jadi artinya apa? Tugas kita sebagai orang tua itu kita mencoba ya, dari kita mendoakan, kemudian mendidiknya, menasehatinya, memberi teladan, contoh yang baik di dalam keluarga. Tapi kalau kita kembalikan kepada hidayah, itu milik Allah. Kita tidak bisa mengatur kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu gitu kan. Nah, harapan kita begitu, menjadi keluarga yang baik, anak baik, pasangan juga baik. Tapi hidayah milik Allah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ya. seperti ujian siapa lagi nih, pasangan ya, seperti Nabi Lut gitu ya. Ini Nabi Lut dan Nabi Nuh juga diuji dengan istri yang tidak beriman gitu kan. Nah, jadi artinya bahwa seperti Asia juga diuji dengan apa? Suami yang zalim gitu. Maka Asia mengatakan di dalam surat Tahrim ayat yang ke-11, ya Tuhanku bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga ya. Kenapa? Karena dia saking taatnya kepada Allah untuk menerima daripada kekejian dan kezaliman dari suaminya yang zalim itu. Jadi artinya apa pelajaran yang kita dapatkan? Kebahagiaan sejati itu tidak sepenuhnya bergantung kepada pasangan, tetapi pada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keluarga ada persamaan, juga ada perbedaan gitu ya. Nah, maka kata Allah, pergaulilah mereka dengan cara yang baik ya. Ya, berbeda mungkin dari yang pendapat, wajar, manusiawi gitu ya. Tapi bagaimana cara Al-Quran mengajarkan kita untuk saling apa? Memaafkan ya. Artinya bagaimana menekan emosi amarah kita ya. Allazina yunfikuna fis-sarai wad-dara wal-kazimina al-ghais wal-afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menahan apa? Amarah. Untuk bisa saling memaafkan ya. Belum orang minta maaf, kita sudah maafkan gitu ya. Ada yang mancing emosi marah ya, apalagi di dalam keluarga, pasangan sering sekali memancing amarah. Bagaimana kita bisa menahan amarah itu gitu ya. Nah, artinya dalam kondisi apapun kita tetap mengedepankan akhlak kita. Karena kita punya anak, punya tanggung jawab untuk menjadi tauladan. Jangan sampai kita menyuruh seseorang untuk berbuat kebajikan, tetapi kita sendiri mengabaikannya. Nah, jadi itu ya di surat Ali Imran tadi di ayat yang ke-134. Nah, jadi inilah ujian-ujian atau cobaan-cobaan ya. Bagaimana kita diuji kehilangan orang yang kita cintai ya. Di mana keluarga diuji dengan kematian pasangan, kematian orang tua gitu ya. Nah, ini artinya apa? Mengajarkan ya kepada kita bahwa apa yang kita miliki itu adalah titipan Allah. Sementara. Ya. Sementara, dan kita pun akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita miliki tidak bisa kita bawa. Tidak bisa kita ajak, ya. Nah, itu ujung-ujungnya kembali ke sana, ini dunia gitu kan. Nah, jadi artinya apa daripada Allah menguji daripada kehidupan kita, keluarga kita, ya diri kita, kita sendiri punya permasalahan gitu kan. Apakah Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-214, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana dialami orang-orang sebelum kamu. Jadi ini ayat ini ya cukup luar biasa ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-214 ya. Allah mengatakan di situ bahwa mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan ya. Sehingga Rasul, orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapan datang pertolongan Allah?" Lalu Allah mengatakan, "Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Ala inna nasrullahi qarib. Nah, jadi artinya apa? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, ya. Nah, disinilah letak bagaimana Allah menguatkan iman kita, bagaimana Allah membersihkan dosa kita. Setiap ujian itu bisa menggugurkan dosa, ya. Setiap ujian itu bisa memaafkan kesalahan dan kehilafan kita. Nah, bagaimana ujian ini, cobaan-cobaan ini melatih kesabaran kita? Melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan kita, ya. Kemudian bagaimana Allah mengangkat derajat hambanya, bagaimana Allah menguji hati kita untuk makin dekat sama Allah. Mungkin ada kelalaian kita, mungkin kita sudah terlalu jauh dengan Allah, sudah terlalu jauh perjalanan ini, ya. Saking jauhnya perjalanan ini, jauh juga kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan dunia kita. Maka Allah memberikan segala sesuatu itu tidak akan pernah menzolimi hambanya. Ya, Allah ingin mendekatkan kita, hati kita kepada Allah. Ya, bagaimana Allah ingin kita menyiapkan kehidupan akhirat kita. Ya, maka ketika kita diuji atau keluarga kita diuji, jangan kita hanya menanyakan kepada Allah, mengapa ini terjadi kepada kami ya Rob. Ya, tapi ambil hikmah. Ya, apa yang Allah ingin ajarkan kepada kita melalui ujian ini, melalui cobaan ini? Karena bisa jadi mungkin perdebatan, ya, kekurangan itu mengajarkan kita tentang keikhlasan, tentang kesabaran. Kekurangan kita, apa yang kita ingini mungkin belum tercapai, itu juga mengajarkan kita tentang ketawakalan kita kepada Allah. Ya, bagaimana kita harus tawakal? Setawakal ya burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian dia sore hari kembali dengan perut yang kenyang. Apakah dia tahu di mana rezekinya berada? Burung itu dia melakukan ya rutinitasnya setiap pagi. Dia keluar dari sarangnya, ya dia mencari, ya menjalani takdir kehidupannya gitu. Kemudian dia pulang dalam keadaan perut kenyang, ya. Nah, artinya seperti kita diuji juga nih, misalnya anak yang sulit diatur, yang sulit mendengar, nah itu kita juga jangan kita mengultimatum daripada anak tadi begini dan begitu, harus begini dan begitu, tapi juga diiringi dengan doa. Kita doakan anak kita agar lembut hatinya, agar bisa menjalankan ibadah ya sebaik-baiknya, kita doakan. Walaupun mungkin untuk ibadah saja harus kita tegur terus, harus kita kita bangunin terus gitu kan. Gak apa-apa, tapi kita tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena hidayah milik Allah ya. Kita hanya punya harapan gitu ya. Kita punya harapan, kita punya ikhtiar gitu. Seperti yang artinya bahwa Allah mengajarkan segala sesuatu itu dengan ikhtiar, maka kita mencoba untuk segala sesuatunya itu kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Nah, sama seperti kita pada saat kita punya penyakit ya yang tidak kunjung sembuh-sembuhnya, padahal semua penyakit ada obatnya gitu ya. Ada obatnya, tapi mungkin Allah ingin melihat ikhtiar kita ya. Yang tidak ada obatnya itu kematian ya. Orang sampai kemana pun gitu, kalau sudah mati ya udah enggak ada lagi obatnya, karena itu harus kita kembalikan kepada Allah ya. Nah, jadi artinya dengan ada kita memiliki penyakit itu, bisa jadi Allah ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, diuji dengan kehilangan, bahwa Allah mengajarkan ya bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat kita berhenti sebentar lalu kita akan kembali pulang ya. Maka satu yang kita pegang ya, karena di dalam Al-Qur'an juga ada Allah katakan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan itu dua kali disebutkan oleh Allah. Maka keluarga yang bertahan bukanlah keluarga yang tidak pernah diuji, melainkan keluarga yang menjadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kita kepada Allah, semakin siap kita untuk melakukan perjalanan menuju kampung akhirat ya. Allah alam bisawab.
0: Baik, Ustazah, terima kasih banyak atas pencerahannya di pagi hari ini. Dan kita buka line telepon ya untuk pendengar yang ingin bergabung di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa pendengar pertama kita di Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan siapa di mana?
2: Mbak, saya Palembang, Mbak.
0: Gimana, Mbak?
2: Siti Aisyah di Palembang.
0: Siti Aisyah di Palembang, silakan.
2: Iya. Assalamualaikum, Reza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siti Aisyah. Siti Aisyah ya, sehat selalu.
2: Enak pertanyaan saya, Maza. Bagaimana kalau kita zalimi pasangan kita ini, selalu bohongi sama kita. Dia bagaimana ya, ngomong sama kita gini, terus ngomong kayak gitu lain, tapi dia ada di permainan lain. Ulang-ulang kali laki-laki kayak gitu, jadi bagaimana Maza? Saya minta penjelasannya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah dari Bu Siti Aisyah.
1: Baik, terima kasih Bunda Siti Aisyah. Bagaimana kalau pasangan kita itu selalu berbohong sama kita, ya? Kalau ngomong pasti ada alasannya begitu ya. Nah, jadi memang kalau di dalam agama kita, ya, Islam ini kejujuran itu sebagai dasar, ya, dasar dari sebuah hubungan. Bagaimana mau hubungan harmonis kalau tak jujur gitu kan? Maka artinya Rasulullah juga begitu, ya, cara mengajarkan sahabatnya, ya, keluarganya. Jadi artinya bahwa kejujuran itu akan membawa kebaikan, apalagi hubungan itu dilandasi dengan terus berlaku jujur gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa kita jangan terlalu apa ya menyebutnya itu, ketika mungkin suami suka bohong gitu kan, tetap kita tenang, tetap kita terbuka, sampaikan apa yang kita ketahui ya, dengan tidak dia merasa diserang. Jadi kalau pasangan kita itu merasa diserang, mulai itu dia juga dengan segala dengan alasannya, dengan actionnya juga akan lebih lagi menyerang kita. Jadi tetap kita itu berbicaranya dengan baik, berbicaranya dengan tenang gitu ya, sampaikan apa yang kita ketahui tentang dia gitu ya. Jadi artinya kita arahkan gitu. Kita arahkan sesuai apa yang sedang dia bohongi terhadap kita. Jadi apa yang dia bohong, dia katakan begini, begitu. Nah, kita jangan seperti mengajari juga gitu kan. Tapi kita lembut, dekati dengan lembut ya. Jadi artinya kalau memang ada sesuatu bukti yang sudah nyata, benar-benar sudah nyata, sudah di depan mata, bukti tersebut katakan yang sebenarnya. Jadi dengan tidak emosi, dengan tidak mengangkat suara gitu ya. Karena mengangkat suara itu sebenarnya tidak boleh gitu kan. Nah, jadi tidak perlu juga dia harus mengakui kesalahannya saat itu. Tapi paling tidak membuat dia berpikir gitu ya. Kemudian jangan pula dia harus meminta dia harus meminta maaf saat itu juga, tapi paling tidak membuat dia berupaya untuk memperbaiki diri. Jadi artinya apa? Penyerangan itu tidak akan pernah menjadi sesuatu orang itu berubah, tapi dengan kelembutan kita, ketenangan kita di dalam kita menyampaikannya, kemudian dengan suara yang tidak meninggi gitu kan. Kenapa? Karena kita itu caranya ya. Kalau berbohong seterusan, artinya apa? Itu akan menjadi satu kebiasaan. Jadi kalau sudah kebiasaan ya, udah setiap ngomong juga dia akan bohong gitu ya. Maka ini kita harus bijak ya, harus bijak menyikapinya ya. Tetap kita baik walaupun mereka tidak baik, tetap kita lembut walaupun mereka tetap kasar gitu ya. Nah, jadi jangan tegang, jangan menyerang, tapi komunikasikan dengan baik ya, dengan cara yang baik. Dan juga jangan kita begitu datang dianya suami kita ya, langsung kita labrak dengan segala sesuatu yang membuat dia panik. Jangan, tapi cari suasana, tempat ya, kira-kira dia sudah santai baru kita sampaikan dengan baik ya. Wallahualam bisawab.
0: Baik, Ustazah, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Ega.
0: Iya, ini dengan Pak Asari ya?
3: Iya.
0: Pak Asari di Sekayu, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asari, sehat selalu ya.
3: Ya, sama-sama. Ini saya mau tanya kan, bagaimana cara Ustazah cara kita menghadapi ujian di dalam keluarga ataupun di masyarakat yang banyak?
0: Oke, cara menghadapi ujian dalam keluarga dan masyarakat, kalau ujiannya ujian yang banyak gitu ya Pak?
3: Iya.
0: Oke, itu saja Pak Azhari.
1: Masalah yang banyak ya.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Azhari. Ya, Masya Allah, luar biasa nih. Jangan banyak masalah ya Pak Azhari ya. Jadi, kita kalau ada masalah, pasti Allah ada hikmahnya di situ. Ada pelajaran yang harus kita ambil ya. Nah, jadi kita fokus bukan kepada masalahnya gitu kan. Kadang-kadang orang ketika di ini masalah nih bingung nih ya. Bagaimana nih? Sama seperti ketika Nabi Musa ketika diberi diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang udah ini nih, udah ada nih yang namanya tentara-tentaranya Firaun. Sementara di depan sudah apa? Sudah ada Laut Merah gitu. Mana nih gitu kan? Nah, jadi kalau kita ini seolah-olah ya udah deh ke laut aja gitu. Nah, artinya di sini apa? Ada di situ ikhtiar. Ya. Kalau terlalu banyak masalah, kembalikan kepada Allah. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ini tidak dilakukan karena setiap ada masalah kita larinya kepada manusia. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurut Anda? Begitu kan? Kita minta manusia. Tapi kalau kita artinya mengambil langkah sedikit agak mundur gitu ya, tapi kita berupaya, tidak ada yang bisa memecahkan masalah ini kecuali Allah. Karena Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang akan memberikan solusinya. Ya. Nah, jadi ketika kita fokus kepada masalah, maka ini akan berguling ya kepada masalah itu juga. Maka fokus kepada apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperbaiki. Ya, ambil wudu, ya, sholat 2 rakaat, minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari masalah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, kita pahami jika ada masalah yang sangat besar ya, kita mungkin ambil, kalau di dalam masyarakat mungkin kita ambil kepada tetua-tetuanya gitu kan, yang bisa kita ajak berbicara gitu ya. Tetap jaga adab kita, akhlak kita, lisan kita ya. Kemudian kalau di dalam masyarakat itu jangan kita merasa dominan di situ ya, dominan. Nah, jadi artinya kita yakini dengan cara kita bermufakat di dalam masyarakat itu ya, artinya kita bekerja sama, sama-sama bekerja, duduk bareng, duduk bersama, kita pecahkan permasalahan, insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik. Jadi bangun budaya kita untuk saling duduk bareng, bekerja sama, saling mufakat, bermusyawarah gitu. Kalau di dalam keluarga tuh bangun budaya untuk saling mendoakan, duduk bersama juga. Bagaimana untuk bisa mendapatkan keharmonisan atau mendapatkan sesuatu kata yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Wallahualam bisawab.
0: Taza, kita juga terima pesan chat ya dari WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustazah. Saya hamba Allah dari Palembang. Mau bertanya, apakah sudah benar sikap saya sebagai seorang muslim jika ada orang yang zolim kepada kita tapi dia tidak menyadarinya bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan dia belum minta maaf kepada kita, tapi kita sudah memaafkan tanpa dia mengetahui dan kita juga sudah pasrah kepada Allah biar Allah yang mengurusnya dan kita bersikap menghindari atau menjauhinya biar saya tidak terjerumus dalam dosa juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, pertanyaan dari hamba Allah di Palembang.
1: Ya, Masya Allah ya. Bapak, Ibu, hamba Allah, semoga sehat selalu ya. Bolehkah orang yang zalim kepada kita, kemudian kita memaafkannya tanpa dia tahu, ya, nah, itu luar biasa tuh. Ya, Allah kan sudah mengajarkan di dalam surat Al-Fusilat ayat yang ke-34, ya, apa kata Allah, ya, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, gitu. Jadi, tapi bolehkah kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan yang setimpal? Boleh. Di mana ayat dan dalilnya gitu kan, di surat ini, di surat As-Surah, ya, di surat As-Surah itu ayat yang ke-40, balaslah satu kejahatan itu dengan kejahatan setimpal, ya, balasannya maksudnya membalas dengan kejahatan, jangan dengan setimpal. Tapi kata Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka Allah sudah siapkan pahalanya. Ya, kenapa? Karena Allah tak suka orang-orang zalim. Apalagi bapak, ibu, hamba Allah sudah memaafkannya sebelum dia meminta maaf. Wih, luar biasa ini. Kenapa? Karena tahu bahwa kalau kita tidak memaafkan, tidak ada surga untuk itu. Ya, masya Allah, luar biasa. Barakallah.
0: Baik, Ustazah, kita terima penelpon selanjutnya di 369977. Assalamualaikum. Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega, Mutiara pagi.
0: Dengan Ibu Utri, ya?
4: Iya, betul, Mbak Ega dari Merauke.
0: Baik, Ibu Utri di Merauke, silakan Bu Utri, ada Ustazah Nur Hayati saat ini.
4: Iya, saya sapa dulu untuk Ibu Ustazah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Masya Allah, ya. Selamat pagi, Merauke.
4: Selamat pagi juga. Apa? Oh ya, masih pagi sana, kita di sini sudah siang, Ustazah.
1: Iya. Oh, sudah siang, ya?
4: Iya, sudah hampir jam 8.
1: Oh, masya Allah, ya. 2 jam kita, ya. Ya. Baik, silakan.
4: Oke, Ustazah, saya ada mau bertanya sama Ustazah ini masalah cobaan keluarga ini. Menguji keimanan, menghapus dosa, jika dihadapi dengan sabar, tawakal, pasangan istri, anak keturunan, serta masalah finansial. Bagaimana Islam melihat dan dalam Al-Quran mengajar umatnya? Terima kasih, Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz tadi? Ustazah?
1: Bagaimana Islam mengajarkan apa tadi?
0: Bagaimana Islam mengajarkan tadi umatnya? Tadi agak terputus.
4: Iya. Begini, menguji, yeah, keimanan, menghapus dosa jika dihadapi dengan sabar, tawakal, seperti pasangan istri, anak keturunannya, serta masalah finansial.
0: Mengajari sabar, ya, Bu Utri, ya, untuk menghadapi cobaan-cobaan, yeah, dalam berkeluarga. Seperti itu, Bu Utri?
4: Iya, yeah, betul. Iya, iya, iya, yeah,
0: betul. Oke. Okay.
4: Finansial, ya, anak-anaknya juga, suami, pasangan suami istri.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Utri.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Jadi memang itu tadi, dasarnya memang senjatanya sabar dan tawakal itu di dalam menghadapi ujian daripada keluarga. Karena keluarga itu, ya, apa ya, ujian terbesar bagi kita orang yang beriman. Kenapa? Banyak ada suami, ada istri, ada anak, ya, belum lagi ada ART-nya gitu kan, ada mungkin keponakannya yang ikut, ada bibinya, ada pamannya, ya. Kadang ujian datang itu melalui pasangan, ya, diuji dengan ekonominya, diuji dengan kesehatannya, konfliknya. Nah, bagaimana cara Islam itu mengajarkan sabar gitu, ya, mengajarkan sabar, mengajarkan tawakal gitu, ya. Jadi sabar itu, ya, di dalam Islam bukan berarti dia pasrah tanpa usaha, ya. Ada orang ada masalah, sabar aja, diam, enggak juga begitu gitu kan. Jadi sabar itu adalah keteguhan hati dalam tapi kita tetap usaha, tetap taat, ya, menjauhi maksiat, tetap ridho dengan takdir Allah. Ya, apa yang Allah uji hari ini sekarang adalah perjalanan takdir yang harus kita jalani, gitu kan? Nah, karena di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 ya, surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-10 itu, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Nah, itu kalau sudah sabarnya sudah unlimited, insyaallah luar biasa tuh Bu Utri ya. Nah, jadi artinya apa? Tanpa batas. Allah akan beri, Allah cukupkan pahalanya tanpa batas kalau kita sabar. Nah, ini cara Islam mengajarkan kepada kita sabar, bukan arti kita pasrah, tapi kita usaha. Nah, bagaimana nih menyelesaikannya? Tapi dalam usaha ini jangan kita bergantung kepada manusia. Bergantunglah hanya kepada Allah. Manusia boleh kita untuk bercengkrama, bermusyawarah ya, untuk mengambil pendapat silahkan ya. Nah, kemudian Allah juga mengajarkan tawakal ya. Artinya segala usaha yang kita lakukan ini ya, usaha kita ya, ikhtiar kita itu kita lakukan. Kapan? Sebanyak apa? Semaksimal mungkin gitu ya. Tapi serahkan hasilnya kepada Allah. Ikhtiar boleh, tapi kita tawakal. Hasil serahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Imran, Ali Imran ayat yang ke-159 ya. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwa, bertawakallah kepada Allah. Artinya apa? Ikhtiarlah sekuat tenaga kita, semaksimal usaha kita, setinggi upaya kita, tapi kita bertawakal kepada Allah. Karena apa? Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal, tapi dengan ikhtiar, dengan usaha. Jadi seperti tadi dikatakan Bu Utri bahwa ujian keluarga dapat menjadi penghapus dosa. Ya. Nah, jadi tidaklah seseorang mukmin itu ya, kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan, ya, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian daripada dosa-dosanya. Nah, jadi apa yang membuat kekuatan ini? Nah, itu tadi, jaga sholat kita. Ini sumber kekuatan, ya, agar apa? Agar menjadi satu kesatuan daripada sabar dan tawakal yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Ya, jadikan sholat sebagai sumber kekuatan. Ya, yakin Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fiik.
0: Baik, Ustazah, ini juga ada pesan WhatsApp yang masuk ya di 0821-792-79090. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaan dalam satu keluarga, anak yang terlibat obat-obatan terlarang, anak yang belum atau tidak punya keturunan, apakah itu disebut juga ujian bagi keluarga? Mohon pencerahannya dari hamba Allah.
1: Anak yang terlibat obat-obatan, kemudian kedua tadi anak?
0: Anak yang belum atau tidak punya keturunan, Ustaz.
1: Anak maksudnya anaknya belum dapat keturunan ya?
0: Iya, betul Ustazah.
1: Apakah itu juga ujian? Ini adalah salah satu macam-macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Anak yang terlibat narkotika, kemudian ada lagi yang belum mendapatkan keturunan, ya. Ini juga adalah ujian. Nah, bagaimana kita menyikapi masalah ini, ya? Nah, artinya ada sebagian daripada orang-orang yang artinya mereka tidak kuat. Nah, tadi sudah dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita itu memang yang kita mampu menghadapinya. Kenapa? Allah tidak akan memberikan sesuatu beban yang di luar kemampuan kita, ya. Jadi, apakah ini juga ujian yang terlibat narkotika? Ujian. Ujian yang cukup berat. Kenapa? Karena di situ ada rasa sedihnya, malunya, marahnya, kecewanya, gitu kan? Kemudian semua itu jadi satu, ya. Nah, artinya apa? Yang kita lakukan, jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Nah, itu apa kata Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke ayat yang ke-53. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, tetap kita dampingi, tetap kita mengupayakannya, bagaimana kita merehabilitasi anak kita tadi gitu ya. Kemudian doa jangan lupa, bagaimana kita mendoakan agar hidayah itu turun kepadanya ya. Kemudian jangan kita mengungkit-ungkit kesalahannya gitu ya. Nah, kemudian yang tadi kalau belum dikarunia keturunan, ya sudah, artinya Allah belum memberikan rezeki untuk keturunan, tapi Allah mungkin banyak rezeki yang Allah berikan kepada mereka ya. Yang penting jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan sholat, banyak sedekah. Nah, ini adalah apa ya, kita teladanin aja dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah berusia lanjut, belum memiliki keturunan ya. Nah, tapi apa dikatakan oleh beliau, ya Allah, jangan kau biarkan aku seorang diri, engkaulah pewaris yang paling baik. Nah, lalu apa yang terjadi? Allah memberi karunia kepada beliau, Nabi Yahya. Banyak hari ini orang yang sudah berapa tahun baru dikaruniai oleh anak ya. Tetangga kami ada yang 15 tahun. Kami sendiri, ibu kami 9 tahun baru punya kami gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita sikapi, bahwa tidak ada semua itu oleh perbuatan kita, tapi itu cara Allah menguji kita ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustazah, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum diakhiri, silakan disampaikan untuk materi penutup tema kita hari ini, Ustazah.
1: Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Ega, kepada semua yang tadi alhamdulillah bisa berkomunikasi, ya, berinteraksi di Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang, ya. Artinya setiap ujian yang kita miliki itu adalah cara Allah ya untuk menguji kita, iman kita, takwa kita, menguji kesabaran kita dan keikhlasan kita. Maka artinya jangan kita mengukur ya dari ringan atau beratnya ujian, tapi ukurlah dari seberapa dekat Allah menuntun hati kita untuk sabar ya. Jadi kalau kita diuji, artinya bukan soal ringan atau beratnya, tapi bagaimana Allah menuntun hati kita ini ya. Ya, jangan kita misalnya mengatakan, ya Allah hilangkan ujian ini gitu kan, karena enggak sanggup gitu kan. Tapi ketika kita menerima segala ujian itu, ya Allah tuntun hati ini, tuntun jiwa ini, tuntun langkah ini kepada kebaikan, tuntun agar hati ini tetap sabar, tuntun pikiran ini agar tetap waras. Ya, terus apa? Berdoa, bertawakal di tengah ujian tersebut, karena orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala bukan tentang sedikitnya ujian, tapi melainkan yang paling banyak kesabarannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala ya, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ada orang yang menangis karena belum memiliki anak, ada orang yang menangis karena anaknya tersesat di jalan yang sudah dipastikan bahwa itu adalah jalan yang sesat gitu ya. Ada orang yang menangis karena sakitnya tak sembuh-sembuh, ada orang yang menangis karena kehilangan gitu kan. Jadi artinya apa? Bahwa setiap kita memikul ujian yang berbeda, tetapi semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan pesan yang sama ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahannya. Jadi begitu Allah menegaskannya dua kali ya, artinya apa? Sebanyak yang sulit, sebanyak yang sukar ya, maka kembali akan menjadi mudah ya. Begitu, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang lembut, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran yang menjangkau sejauh mana sabar kita, ikhlas kita bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Artinya teruslah kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang hari ini sedang kita hadapi, itu tidak lain adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat hambanya. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum.
0: Baik, terima kasih banyak Ustazah atas pencerahannya di pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 1 Juni 2026 dengan tema yang kami hadirkan yaitu cobaan dalam kehidupan keluarga. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami juga akan menghadirkan informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz.

0: Alam, 97,7 ABAP Lematang Ilir, 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli, 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu, 90,3 MHz.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Persatuan-kesatuan yang sudah memudar pada pemberingatan hari lahirnya Pancasila ini, agar kita bagaimana bangsa Indonesia tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan itu adalah sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan.
3: Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Memperingati hari lahir Pancasila, dasar persatuan diharapkan bisa menjadi modal pembangunan. Lebih dari 19.000 penumpang menggunakan LRT Sumatera Selatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, memperingati hari lahir Pancasila, dasar persatuan diharapkan bisa menjadi modal pembangunan.
1: Memperingati hari Pancasila 1 Juni 2026, pengamat pendidikan Sumatera Selatan dan juga merupakan ketua guru mata pelajaran sejarah Kota Palembang, Suherman, mengharapkan agar generasi muda khususnya dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI melalui menjunjung tinggi nilai Pancasila. Menurut Suherman, dengan menjaga nilai persatuan bangsa dapat menjadi salah satu dasar pembangunan yang ada di tanah air.
2: Persatuan-kesatuan yang sudah memudar pada pemberingatan hari lahirnya Pancasila ini agar kita bagaimana bangsa Indonesia tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan itu adalah sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional.
1: Suherman juga mengharapkan agar masyarakat khususnya generasi muda dapat menjaga budaya asli tanah air Indonesia dan tidak terpengaruh atau terprovokasi segala

0: tentu yang mengancam negara dari warga asing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Ketua FKUB Banyuasin Supartijo berpesan kepada generasi muda agar benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam pada momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Ia juga berharap pemerintah terus melakukan sosialisasi Pancasila di tengah masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Supartijo, pemahaman terhadap Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan ataupun sekedar slogan. Generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, perlu memahami makna setiap sila sebagai dasar dalam membangun karakter, menjaga persatuan, serta menghadapi berbagai tantangan sosial yang terus berkembang di era digital. Ia menilai sosialisasi Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tingkat paling bawah melalui keterlibatan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Langkah tersebut pendengar dinilai penting agar nilai-nilai kebangsaan dapat tertanam kuat sejak usia dini dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Supartijo mengatakan Pancasila terbukti mampu menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Karena itu, penguatan pemahaman terhadap Pancasila harus terus dilakukan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Untuk Pancasila ya, memang perlu terus disosialisasikan ke masyarakat, apalagi generasi muda dan tingkat anak sekolah. Itu harus pemahamannya memang harus betul-betul mendalam apa itu Pancasila yang sebenarnya. Kalau enggak nanti jadi slogan saja untuk anak-anak kita.
1: Dan pendengar, pada momentum hari lahir Pancasila, Supartijo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berharap semangat gotong royong, toleransi, dan saling menghormati dapat terus dijaga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan harmonis. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai hari lahir Pancasila.
3: Menurut saya, Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa karena Indonesia ini banyak suku, agama, dan budaya. Kalau nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih saling menghargai dan menjaga persatuan. Bahkan bukan cuma untuk Indonesia, nilai kemanusiaan dan toleransi dalam Pancasila juga bisa jadi contoh untuk menciptakan perdamaian dunia.
4: Pendapat saya, Pancasila itu mengajarkan kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Di lingkungan sehari-hari kita bertemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, jadi rasa saling menghormati itu penting. Untuk kedepannya dan harapan saya, nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dari Pancasila terus dijaga supaya Indonesia tetap damai dan bisa ikut membawa pesan perdamaian ke dunia.
5: Ya, sebagai generasi muda, kami melihat Pancasila bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi juga pedoman dalam bersikap. Di era sekarang, perbedaan sering memicu perpecahan. Jadi penting juga untuk terus mengedepankan toleransi dan menghormati satu sama lain. Kalau semua orang menerapkan nilai Pancasila, saya sih yakin ya persatuan bangsa semakin kuat dan juga perdamaian bisa terwujud.
1: Pendengar, nilai-nilai Pancasila belakangan menjadi hal yang diperdebatkan dengan munculnya beragam penafsiran yang dikaitkan dengan kondisi kekinian yang dialami bangsa. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi ragam sudut pandang pikiran yang berkembang di masyarakat? Hal itu kami perbincangkan dalam wawancara singkat reporter RRI, Rian Apridani, bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Dr. Adrian Septawan.
6: Baik, Pak Adrian, hari ini 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kita sebagai warga negara sejak negara ini merdeka telah sepakat untuk menempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun hingga saat ini dalam penerapannya masih kerap kita jumpai multitafsir dalam Pancasila itu sendiri. Bagaimana Anda melihat kondisi itu, Pak Adrian?
7: Ya, Pancasila itu merupakan suatu produk kemerdekaan ya. Wajar saja kalau sesudah sekian 70 tahun lebih ya kan, multitafsir itu terjadi. Multitafsir itu muncul karena sebenarnya alami, karena masalahnya generasi baru kan tidak merasakan bagaimana keadaan pada waktu lalu. Itu ya. Kemudian bukannya keadaan kita internal saja, di lingkungan kita itu sekarang terjadi globalisasi. Sehingga pengaruh-pengaruh dari luar itu juga cukup gencar ya. Jadi karena itu maka penafsiran-penafsiran Pancasila yang itu sebenarnya bukan multitafsir, saya rasa itu berkembang gitu. Nah, ini kan kita ketahui sendiri bahwa kita kan pada waktu reformasi terjadi pergolakan ya tentang Pancasila itu. Ada yang kaum lama itu mempertahankan adanya P4, sedangkan yang kaum baru yang tidak mau ada P4 karena dianggap itu ada doktrin gitu ya. Nah, akibat daripada itu kita kan sempat tidak mengolah Pancasila itu sebagaimana yang dilakukan pada waktu masa Orde Baru dulu, yaitu mengembangkan nilai-nilai tersebut. Nah, akibat daripada itu terjadi stagnansi, terjadi gap. Sehingga setelah sekian lama gitu ya, tahun 2000-an, tahun 2011 ini muncul Pak Jokowi ya, baru disadari setelah terjadi perpecahan, banyaknya tawuran, banyaknya permusuhan antar desa, maraknya perkelahian pelajar, disadar kita bahwa ini Pancasila ini sudah tidak ini, kenapa? Nggak ada yang mengolah. Makanya Presiden membentuk badan pengelola ideologi Pancasila. Nah, sekarang kan dirasakan kan, makanya sekarang ada 4P, kalau dulu P4, pedoman pengawalan Pancasila ya, kalau sekarang kan sudah menjadi 4 pilar. Ya kan sama sebenarnya kan? Nah, itu sebenarnya kesadaran kita bahwa adopsi doktrin negara itu perlu disampaikan. Karena pada anak-anak sekarang dia tidak merasakan keadaan waktu itu gitu. Nah, ketika reformasi inilah yang faktor yang salah satu yang istilah terpreteli. Nggak disampaikan, jadi pergolakan. Kalau saya dari sini, penyimpangan ini sebenarnya bukan penyimpangan. Ini pengembangan yang tidak terkendali gitu. Orang-orang sekarang berusaha untuk memahami, tapi dengan cara yang keadaan sekarang. Di mana keadaan sekarang ini, dunia tidak seperti dulu lagi. Yaitu negara kita sudah diterpa oleh informasi-informasi global, yang macam-macam kan gitu kan. Nah, ketika kita memulai lagi kan, itu terjadi gesekan-gesekan. Makanya kaum-kaum generasi senior, generasi tua kita itu mengingatkan Pancasila. Saya suka tidak suka, Pancasila itu merupakan pondasi negara kita, di oleh negara kita. Jadi artinya apa? Kesepakatan negara ini, apapun latar belakang agama, ras, suku, bangsa, dan sebagainya, bahwa kita sepakat memegang Pancasila. Kesepakatan itu yang penting. Bukan kita balik kepada ras kita masing-masing lagi. Justru merugikan kita, merugikan negara kita, gitu.
6: Lalu bila memang Pancasila benar-benar diterapkan, seharusnya tidak ada lagi yang namanya perpecahan antar kelompok atau golongan tertentu. Namun kenyataannya saat ini masih menjadi pertanyaan. Apa pendapat Anda, Pak?
7: Nah, ini. Jadi sekarang itu kalau kita lihat perkelahian antar kelompok, ini kan antar kelompok, bukan antar suku bangsa. Coba Anda kan berbeda. Kalau dulu kan antar suku bangsa ya, karena mereka merasa memang menjadi bagian-bagian yang terpisah-pisah. Tapi kan sudah adanya perkawinan, amalgamasi, terus kulturalisasi ya, adanya suatu perkawinan budaya, perkawinan orangnya. Nah, ini nggak sadar munculnya generasi Indonesia baru, generasi baru, generasi milenial tadi kan, yang tidak ada lagi suku bangsa. Jadi apa yang terjadi ini? Pengkotakan karena sempitnya berpikir memahami Pancasila tadi. Mulailah kelompok-kelompok, bukan cara lagi. Sekarang itu bukan cara. Coba lihat perkembangan Jakarta yang sudah modern, Jakarta itu gitu ya, yang sudah pendidikan yang menengah ke atas gitu. Kok ada tawuran antar RT, antar RW? Nah, kan aneh. Nah, sekarang kita tarik ke belakang. Di Sumatera Selatan, ada nggak? Nggak ada antar suku A, suku B. Nah, yang mana yang maju nih? Berarti apa? Adanya suatu penafsiran Pancasila yang menyimpang. Pada orang yang modern kan, itu kan Jakarta kan ibu kota kita, ada orang-orang yang diterpa berbagai macam informasi global tadi. Nah, di sini sebenarnya maka diingatkan lagi kesatuan Pancasila itu maksudnya agar kita ingat lima pilar itu adalah lima kesepakatan. Itu yang paling penting. Ya, dan jangan lupa nomor satu di Pancasila itu adalah ketuhanan, dari Tuhan dulu. Jadi hati-hati yang tidak bertuhan gitu ya. Hati-hati yang melepaskan norma-norma agama. Dan hati-hati juga, agama itu kalau dipelajari bukan ujung-ujungnya aja, harus secara penuh. Supaya apa? Supaya kita memahami dengan benar. Gitu kan? Supaya apa? Karena agama itu pada hakikat tidak ada satu agama pun dia menyuruh orangnya berkelahi. Nggak ada. Nggak ada kan gitu kan? Nah, yang seperti itu sebenarnya harus diangkat. Tapi kita kebablasan. Nah, karena ada putusnya tadi. Jadi sebaiknya memang nilai-nilai Pancasila itu kayaknya harus digelorakan kembali. Biar anak-anak itu mengerti. Dan kemudian harus juga ditafsirkan dengan melihat situasi keadaan sekarang. Ah, itu dipahami. Waktu Pancasila lahir belum ada loh internet. Nah, jadi bagaimana tata krama kita berinternet ria, bermedsos. Nah, itu kan belum ada itu. Nah, mungkin itu kita perolah. Kita olah. Sehingga anak-anak sekarang paham, oh begini ya. Lalu cara nelpon dengan orang tua itu begini ya, harusnya ya. Nah, sekarang kan enggak kan. Ada enggak Pancasila? Ada. Ya kan? Kemanusiaan yang agak yang beradab. Nah, itu manusia yang beradab. Beradab berarti apa? Bertatahkan kepada tata krama yang baik. Nah, yang ini yang lepas ini. Nah, jadi mungkin perlu juga kita ingatkan bersama-sama lah ya, bahwa kita harus juga mengembangkan lah kitab Pancasila itu sesuai dengan keadaannya sekarang. Karena inti Pancasila kan pengendalian diri. Inti Pancasila itu. Nah, pengendalian diri itu berarti apa? Luas. Apapun yang terjadi, perubahan apapun jadi, ingat pengendalian diri kita. Gitu kan. Jangan sampai kita bebas-bebasnya, taunya kita menabrak oleh hak asasi manusia, hak orang lain. Jadi kita boleh bebas, tapi ketika kita bertemu dengan hak orang lain, maka kita harus kompromi.
8: Baik, Pak Adrian, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum.

0: Baik, pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Lebih dari 19.000 penumpang menggunakan LRT Sumsel selama libur Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 sampai 28 Mei 2026.
1: Selama Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026, sebanyak 19.677 penumpang menggunakan LRT Sumatera Selatan di Kota Palembang. Jumlah ini meningkat 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 19.265 penumpang. Kadriver 3 Palembang menilai peningkatan ini menunjukkan masyarakat semakin memilih transportasi publik untuk berpergian bersama keluarga dan kerabat selama libur panjang. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan, stasiun Asrama Haji menjadi stasiun tersibuk dengan 4.307 penumpang, disusul stasiun di JKA, Ampera, Bumi Sriwijaya, dan Bandara. Tarif yang terjangkau maksimal Rp10.000 serta akses yang praktis membuat LRT Sumatera Selatan semakin diminati dibandingkan kendaraan pribadi. Selain aman dan nyaman, LRT juga mempermudah masyarakat menjangkau beberapa titik strategis di Palembang.
2: Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
1: Aida menambahkan LRT Sumatera Selatan juga didukung layanan feeder gratis yang beroperasi setiap hari pada pukul 5 hingga 21 WIB dengan 8 koridor terintegrasi. Kehadiran layanan ini mempermudah mobilitas masyarakat, menghemat biaya perjalanan, dan membantu mengurangi kemacetan. KAI Driver 3 Palembang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan dan mendukung program Go Green. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, untuk meningkatkan produksi gabah kering giling atau GKG, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menanam padi di lahan seluas 150.000 hektar.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan tanam atau GERTAM menyongsong El Nino secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. Program yang diinisiasi Gubernur Sumsel ini bertujuan memanfaatkan lahan rawa lebak yang masih dapat ditanami selama musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan, gerakan tanam ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Menurutnya, aktivitas pertanian di lahan rawa juga dapat membantu menekan potensi karhutla di wilayah Sumsel.
5: Kemarin kita melakukan gerakan tanam menyongsong El Nino. Gerakan tanam menyongsong El Nino tersebut adalah inisiatif Pak Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka menyambut El Nino yang selama ini ditakutkan bahwa akan ada kemarau, kekeringan, kebakaran hutan. Nah, dengan adanya gerakan tanam menyongsong El Nino, ini juga mendapatkan double impact. Di satu sisi, kalau ada pertanaman, maka akan menekan kebakaran hutan. Dan Sumatera Selatan dengan luas lahan baku sawah 519.482 hektar itu 73%-nya rawa. Rawa itu ada dua, lebak dan pasang surut. Nah, lebak-lebak inilah yang selama ini, selama 4 tahun terakhir itu karena adanya musim La Nina, yaitu musim kemaraunya tapi basah, artinya lahannya masih tergenang. Dengan adanya ramalan atau proyeksi daripada BMKG akan ada El Nino, bahkan katanya Godzilla, ya. Ada beberapa data yang disampaikan oleh BMKG kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian, akan ada beberapa kabupaten, beberapa kecamatan yang notabene lahannya karakteristiknya lebak itu mempunyai curah hujan di bawah normal. Di mana curah hujan di bawah normal tersebut akan menyebabkan lahan yang selama ini tergenang akan menjadi surut. Dan potensi ini setelah kita identifikasi dari data BMKG tersebut ada sekitar 150 ribuan hektar yang ada potensi tanam.
4: menurut Bambang Pramono. Dari total luas baku sawah di Sumsel mencapai 519 ribu hektar, sekitar 73% merupakan lahan rawa lebak dan pasang surut. Berdasarkan data BMKG, sejumlah wilayah diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga lahan yang sebelumnya tergenang berpotensi surut dan bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Pemerintah Provinsi Sumsel mencatat terdapat sekitar 150 ribu hektar lahan yang berpotensi ditanami selama musim kemarau. Potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi gabah kering giling atau GKG di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun ke depan. Gubernur Sumsel menargetkan produksi gabah mencapai 5 juta ton GKG pada tahun 2029. Setelah produksi tahun 2025 berada di angka 3,67 juta ton, tahun ini target ditingkatkan menjadi 4 juta ton GKG, didukung perbaikan sarana produksi dan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah rawa pasang surut, Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong olahraga padel berkembang tidak hanya sebagai tren gaya hidup, tetapi juga menjadi cabang olahraga prestasi yang mampu melahirkan atlet-atlet berdaya saing.
6: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong olahraga padel berkembang tidak hanya sebagai tren gaya hidup, tetapi juga menjadi cabang olahraga prestasi yang mampu melahirkan atlet-atlet berdaya saing. Menurut Herman Deru, pesatnya perkembangan olahraga padel di berbagai daerah menjadi peluang bagi Sumatera Selatan untuk menyiapkan atlet sejak dini. Dengan semakin banyaknya fasilitas dan kompetisi yang digelar, olahraga tersebut berpotensi menjadi salah satu cabang yang berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan.
7: Makin semangat bagaimana olahraga ini di masyarakat, kan bagaimana masyarakat untuk gemar olahraga. Khususnya padel yang olahraga sedang digandrungi, bukan digemari saja tapi digandrungi oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat membentuk bukan sekedar pemenang-pemenang saja, tapi terbentuknya karakter yang sportif.
6: Ia mengapresiasi terselenggaranya turnamen Endevol 1 yang diikuti 95 tim dari berbagai daerah. Ajang tersebut juga dinilai menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem olahraga padel yang semakin sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Endang Wasiati Wirono mengatakan turnamen ND Volume 1 merupakan upaya memperkenalkan sekaligus memasyarakatkan olahraga padel kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mempererat silaturahmi antar komunitas olahraga. Sebanyak 95 tim ambil bagian dalam turnamen yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Antusiasme peserta menunjukkan olahraga padel mulai mendapat tempat di hati masyarakat Sumatera Selatan. Pilih Makomi melaporkan, Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti tentang peringatan hari lahir Pancasila. Komentar disusun dan disampaikan Agrani Sihombing.
8: Selamat pagi. Pendengar, peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni seharusnya tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini perlu dimaknai sebagai ajakan untuk meninjau kembali sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun ini peringatan Hari Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menjadi relevan di tengah situasi global yang semakin kompleks. Konflik geopolitik, polarisasi politik, krisis kemanusiaan, hingga persaingan ekonomi antar negara menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam situasi seperti ini, Indonesia membutuhkan fondasi yang kokoh agar tidak kehilangan arah. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah atau hafalan di ruang kelas, melainkan living ideologi yang harus terus hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini penting karena tantangan terbesar bangsa saat ini bukan lagi pada pemahaman terhadap Pancasila, melainkan pada implementasinya. Dalam prakteknya, masyarakat Indonesia sesungguhnya telah lama hidup dengan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila. Budaya gotong royong, musyawarah, toleransi, dan semangat kebersamaan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut bahkan tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun di tengah perkembangan zaman, berbagai tantangan mulai menguji kekuatan nilai-nilai tersebut. Arus informasi yang begitu cepat seringkali menghadirkan perpecahan, penyebaran kebencian, dan meningkatnya intoleransi di ruang digital. Perbedaan pandangan politik maupun sosial tidak jarang berkembang menjadi konflik yang mengikis semangat persatuan. Disinilah Pancasila diuji, bukan ketika diucapkan dalam upacara, melainkan ketika masyarakat menghadapi perbedaan. Pancasila hidup ketika musyawarah lebih diutamakan daripada permusuhan, ketika toleransi lebih dikedepankan daripada prasangka, dan ketika kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui slogan atau seremoni. Pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, serta konsistensi kebijakan yang berpihak kepada keadilan sosial menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Di Sumatera Selatan, pesan tersebut memiliki makna tersendiri. Provinsi yang dihuni beragam suku, budaya, dan agama ini selama ini dikenal memiliki tradisi kebersamaan yang kuat. Kerukunan yang terjaga menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas daerah. Meski demikian, persatuan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Persatuan harus terus dirawat melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan dengan dialog dan musyawarah. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Tantangannya bukan sekedar menghafal lima sila, tetapi menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Mulai dari menghormati sesama, menjaga kerukunan, peduli terhadap lingkungan, hingga aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial. Di tengah ketidakpastian global, Pancasila harus tetap menjadi kompas moral bangsa. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara ekonomi, tetapi bangsa yang mampu menjaga identitas, persatuan, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi berdirinya negara. Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat optimisme bahwa Indonesia memiliki modal sosial dan budaya yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan. Selama nilai-nilai Pancasila terus dijaga dan diamalkan, persatuan bangsa akan tetap kokoh dan cita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin dekat untuk diwujudkan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Memperingati hari lahir Pancasila, dasar persatuan diharapkan bisa menjadi modal pembangunan. Lebih dari 19.000 penumpang menggunakan LRT Sumatera Selatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Isti. Selamat pagi Mbak Isti.
6: Selamat pagi Mbak Ega.
5: Gimana kabarnya Mbak Isti?
6: Alhamdulillah baik Mbak.
5: Baik, Mbak Isti, cuaca di sekitar bandara kalau sekarang gimana nih Mbak?
6: Untuk pagi ini di sekitar bandara SMB 2 Palembang terpantau cerah sih Mbak, dengan visibility cukup bagus 8 km.
5: Baik, Mbak Isti silakan untuk informasi cuaca selengkapnya ya Mbak ya di kesempatan hari ini Senin 1 Juni 2026.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Senin 1 Juni 2026. Untuk pagi hari wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 25 sampai 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 52-93%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55-97%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 28 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang mudah terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Oku Timur, Pali, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Isti atas laporan cuaca untuk hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi Mbak Isti.
6: Selamat pagi.
5: Dan pendengar, demikian tadi ya informasi cuaca di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Momentum ini bukan sekedar mengenang sebuah tanggal bersejarah, tetapi juga menjadi pengingat akan lahirnya dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Dan pendengar, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Lima sila yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi arah bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun pendengar, lahirnya Pancasila bukanlah proses yang terjadi dalam waktu singkat. Dasar negara Indonesia tersebut lahir melalui perjalanan panjang yang diwarnai perdebatan, musyawarah, dan semangat kebangsaan para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan persembahan spesial dari RRI Palembang, Langen Suara memperingati hari lahir Pancasila.
1: The Pancasila. Panca means five, sila means principle.
2: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.

0: di atas tanah yang rawan badai. Rumah itu dihuni oleh ribuan kepala dengan isi pikiran yang berbeda, bahasa yang beraneka, dan keyakinan yang tak sama. Tanpa fondasi yang kuat, runtuhnya rumah itu hanyalah soal waktu. Indonesia pada paruh pertama tahun 1945 adalah rumah besar yang sedang mencari fondasi tersebut. Di tengah bayang-bayang berakhirnya Perang Dunia Kedua, para pendiri bangsa berkumpul dalam sebuah ruangan yang gerah di Jakarta. Mereka tidak hanya membicarakan kapan kita akan merdeka, tetapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Di atas dasar apa negara Indonesia merdeka ini akan kita dirikan? Tanggal 1 Juni 1945 menjadi titik balik. Di atas podium sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, Insinyur Soekarno melontarkan sebuah konsep yang kelak kita kenal sebagai Pancasila. Sebuah gagasan yang lahir bukan dari tiruan ideologi Barat ataupun Timur, melainkan digali langsung dari dalam bumi Nusantara. Untuk memahami mengapa 1 Juni begitu sakral, kita harus melihat konstelasi politik kala itu. Sidang BPUPKI pertama sempat mengalami kebuntuan. Golongan kebangsaan dan golongan keagamaan memiliki debat yang tajam mengenai bentuk negara. Disinilah letak kejeniusan para pendiri bangsa. Mereka tidak mencari pemenang dari perdebatan itu, melainkan mencari titik temu. Pancasila bukan sekedar kompromi politik sesaat. Ia adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang sudah dihidupi oleh masyarakat di seluruh penjuru kepulauan ini selama berabad-abad. Nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia sebagai negara hukum berdiri. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Indonesia adalah negeri yang sangat luas dan di dalam keluasan itu terbentang jarak yang tidak main-main. Ada jarak tempuhan ribu mil laut yang memisahkan pulau-pulaunya. Ada benteng tebal perbedaan budaya dan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda cara dalam mengucapkan kata cinta atau merdeka. Bagaimana mungkin sebuah ideologi yang tertulis dalam 5 baris kalimat pendek bisa mengikat manusia yang terpisah jarak sejauh itu? Bagaimana kita menghidupkan Pancasila agar ia tak membeku menjadi sekedar simbol mati di dinding-dinding kelas? Jawabannya adalah dengan berhenti memperlakukannya sebagai pajangan dan mulai meniupkannya sebagai napas kehidupan. Pancasila yang hidup adalah ketika seorang pengemudi truk di jalur lintas Sumatera dengan sukarela menepi untuk memberi jalan dan bantuan kepada pengendara dari daerah lain yang mogok tanpa peduli apa sukunya. Pancasila yang bernyawa adalah ketika seorang warga di pedalaman Papua berbagi hasil buminya dengan tulus kepada pendatang karena mereka tahu mereka menghisap udara dari langit yang sama. Ia menjadi nyawa yang memberi kehidupan ketika perbedaan bahasa tidak lagi menjadi sekat, melainkan sebuah simfoni yang saling melengkapi.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
0: Menjadi Indonesia yang sesungguhnya bukanlah tentang menyamakan pakaian, meragamkan budaya, atau memaksa semua orang bicara dengan logat yang sama. Menjadi Indonesia adalah tentang kesadaran bahwa di dalam darah kita mengalir denyut nadi yang sama, sebuah rasa senasib sepenanggungan.
2: 81 tahun telah berlalu sejak pidato bersejarah itu dikumandangkan. Namun pertanyaan mendasar bagi kita yang hidup di era modern adalah, apa sebenarnya tujuan dari 5 sila tersebut ditanamkan dalam dada setiap warga negara? Pancasila diciptakan bukan untuk menjadi pajangan. Tujuannya sangat praktis dan dinamis. Sebagai pemandu arah, di tengah arus globalisasi dan gempuran ideologi asing yang menawarkan kebebasan tanpa batas atau radikalisme yang kaku, Pancasila adalah kompas. Ia memberitahu kita bagaimana menjadi modern tanpa harus kehilangan identitas diri. Sebagai jembatan pemersatu, dalam sebuah negara dengan ribuan pulau, ego kelompok adalah ancaman terbesar. Pancasila hadir untuk memastikan bahwa mayoritas tidak bertindak sewenang-wenang dan minoritas tidak merasa terpinggirkan. Kini, 1 Juni kembali menyapa kita. Di tengah dunia yang bergerak serba digital, di era kecerdasan buatan, dan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, Pancasila menghadapi tantangan baru. Ia tidak lagi diuji oleh peluru atau kolonialisme fisik, melainkan diuji oleh hoax, polarisasi, dan sikap apatis generasi muda. Harapan terbesar bagi bangsa ini, seperti yang sering digaungkan oleh para sejarawan dan pemikir bangsa, adalah menjadi Pancasila sebagai ideologi yang bekerja, ideologi yang hidup dalam tindakan sehari-hari, bukan sekedar dihafalkan saat upacara bendera. Ketika seorang pengusaha membayar upah buruhnya dengan adil, ia sedang mengamalkan Pancasila. Ketika seorang netizen menahan jemarinya untuk tidak menyebarkan fitnah yang memecah belah, ia sedang menjaga persatuan Indonesia. Dan ketika para pemimpin mengetok kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, disanalah esensi kerakyatan itu berada. Pada akhirnya, Pancasila bukanlah lembaran sejarah yang terkunci di masa lalu. Ia adalah kompas masa kini dan sauh kita di masa depan. Ia tidak meminta kita untuk menjadi seragam. Ia hanya meminta kita untuk saling menjaga dalam keberagaman. Karena menjadi Indonesia bukanlah sebuah kebetulan sejak lahir. Menjadi Indonesia adalah sebuah keputusan sadar untuk terus merawat rumah besar ini bersama-sama.
1: The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life.
2: Selamat hari lahir Pancasila.
3: Demikian Langen Suara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.